Bahan kita sudah seria, kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Normal laman berita kita hari mana ini ya. Nak tahu nak ditusi itu. Itu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tang di mana ini ada peningah ya. Kaki ke semina kena berjalan. Kakinya di kepanggal. Jadi ini yang tadi pingin ya cerita. Kenyinoknya nyadi di mana India Adin ya. Jadi dalam kes tu peningan dalam cerita tu tadi bisi sikut dari babas. Dari babas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawah. Udah bakal terpawah tadi ya pun ditaban ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Ghansham gawaknya dari babas tu tadi. Debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi. Di Uttar Pradesh di India Adin. Datang Adin tadi peningan udah dubat orang apa semua. Ia yang berdau dekali korang berkatil bisa nak katil mint sitik yang maka kerusi panjainya nurang ngali kianya. Dia ni dekali. Jadi maya nak nari panggal bala sida sebiliak tadi ya ke ngeseh ya ke datainya apu beri panggal menya dutur ko bala sida sebiliak tu mendah pedih mainnya gali udah kenya ngetat tangan kakinya pedis dekepit utai sebelah dalam basnya nak beri kita panggal kasih na nyinyur ringnya ngenat kenya nyun sinan yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Udahnya tadi bala dutur bisi duiku dutur banyak duiku dutur ngu duiku induk misi ya ke ngesah Ghansham tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas ke jadi ngigak panggal din dia kena lelaki tu kaya pedih maya tu. Okey dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nak dai panggal dia tu habis dia kena orang nak cukup panggal kita tu apa berkeni ni nak muka-muka nama tu kenyadi dutur sih kok nak nemu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu mansangnya ke peningan mansangnya kayak bisa enak dediannya tadi kira ke anggap kita peti ayas tadi orang ngengkah otai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai rada maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutur dah dioperet ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak man tadi di dispos punya jago orang putih ya. Amai sitik kaki dan musa pernah ngempu kaki ku dah tetak dia tungkus mana-mana alam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dipanggal ke Ghanshamnya kena gali ya nak daimun mu diri lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angkanya pindai kini diri menjadi Ghanshamnya tadi nyong apu dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyanyung enak kaki orang ku dah tetek deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyo begau sedek dia. Alu nau lihat tu nau leh karap kita dutur. Lalu dah taban kurang meh Ghansham tu tadi. Dia baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban bala sedek sebidik pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah direport ke ngagai upis ke berkuasa hospital. Ke ngujuang ke sidak empatnya tadi digantung orang kerja dulu. Laban kes tu di pansi ya. Okay. Ya abak aku, kok nanti nyemak. Nadai panggal apa semua bana masalah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngai kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nya men tadi cerita ke dikirim ke kaban aku Dom Dine selamat nak bertemu dengan Made. Ila tu nyambung cerita tu ba benar real dia. Kita masih ngagai leman berita kita kedua ke sekali itu. Agi bermenu India ada dia. Aku dekat nentu ke kita yang tadi. Naklah kancin kita rang kita baik ketawa. Jadi di mana Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India. Maka kak nemu tin pada beruai leman berita kita. Ba leman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita. Mayuh ada dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh siku Maharaja. Maharaja tu nanti kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ia yang tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh Raja India tu kaya banyak duit raja tu, kaya mainan tu. Nasigi duit emas, intan berlian, zamrud,
udahnya tadi mayuh macam tadi kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya betukar gari. Ah wayang ya betukar gari makor ke belakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kinya? Tukar gari, tukar gari, tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngaya antara tukar ya tarbannya. Namanya utak ke kain ke de pulas-pulas ke bak pala de lilit ke bak palanya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temuan siku, tukar baru. Bertemu dengan temuan siku, tukar ke baru. Apa kena ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Dan mula kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena break ke orang, sekali kena break ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peningga ya dalam tahun 1920 haba kini cerita ya. Iya tu tadi mansang lagi menua England kin. Mansang lagi menua England kita ada dien. Data ya ada dien tadi peningga. Hotel besar hotelnya segi de sewa ya ke diri hotelnya. Ngai boleh ngorang. Nurun ya ke pasar. Nurun ngai pasar ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalan nak baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya. Berjalan-berjalan meda ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls-Royce. Kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah beda maya mal tang keretanya kereta klasik kereta mal ari benua England dia dia tama engak ke kedai yang tadi begini-gini yang madapu mana kereta tu kak ko beli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan ko ya nama tadi giga dek di tu ko urup putihnya bertanya engak ya nak ke mana-mana kereta tempat tu orang beli kereta okey orang meda-meda nanti meda-meda nak beli minta ampun pansut nak nari kedai tu ko tukang jual keretanya anda engkau tak bisa hati kak beli. Oh, kak beli. Nama tu kak beli dia. Beli tayar ya. Beli cermin ya. Atau kak beli setiring ya. Akhirnya boleh jual bantuan. Tang kereta tu aku nak ngasai nuan oleh beli ungal. Minta ampun. Pansut nore kedai tu. Lagi ngai rotama ke kedai tu. Mudah gamal nuanya. Kok salesman nak kira pihak. Mereka cerita aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh orang putihnya nak lalai ya tukang jual keretanya pulai ngagi hotel tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai bawa hotelnya tadi pedih mati nak mahal di Maharaja kena madaga po pedih mati kau tu asyik kena gramik karam masa hati tu nak mahal di tuan intan payung gemala sakti kurang madang ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Mansang ya peningau. Kena ya baju nak apa mana. Dia baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi biak duit yang tadi. Datai ada dia. Semua kereta abad dalam kedainya dia beli yang megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada hutang-hutang, nak ada sayang-sayang nak. Nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyoprik-pelik tukang jualnya peningau. Bedau pemedia sate ya. Bedau tepan tuap lagi pemedia sate ya. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan. Dia nemu kereta 6 buah kereta yang tadi. Bangsa Rolls Royce. Kereta mewah, kereta kayangan yang tadi. Dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya. Ngau company nyak tadi. Ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi, capuah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana nya kena ngangkut sampah. Okey lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa memalopu siapa mega media sekati Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi sidapnya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tering ampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembangak nyai-nyai nyajaku ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirimkan terus danjung nak kapal danjung lagi menua Rajasthan tin beri
nadai babayar. Percuma free ngagai Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampah nya tadi adu cat baru. Bisik 12 meh kereta ya peninga ke Tegalnya tadi ya. Pedih hati laban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta. Dia kita ngira. Nah, namun siapa salah dalam cerita tu ya? Kalau kita ngumai assessment kan nak salah, kaya salah. Tahu ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi? Ya tahu dokumen agak salah. Nyak tadi cerita mengenal tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngau cerita. Jadi kini nak ke dia tahu? Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku main kita hari menua India yang tadi kian nginsit mimin. Ngagi menua Pakistan. Ngagi menua Sabat kita. Berjual kapet. Aku kaya dekat ngenang kapet. Aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam, semua ada. Bak menua Pakistan di peningau ya. Aku dekat ngenang senentang pekit berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kena BTB perintah tau ke BTB swasta bisik mendak pekit ke dia tur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisik bak Pakistan bisik dokumen the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersumai kutai. Jadi bisik sidaknya tadi ngatu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau Indo laki. Jadi syarat ya tadi semua rekak datai ba pekit nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia. Pandu ada rumah. Baik kia awak kebala kia mengasai kia. Nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam pekitnya. Datai medisiko Indo tu tadi. Nyang. Munyi kurangnya tadi. Nyo serdah ke tadi. Yang yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk paket tu naik pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya ulih nuannya tadi. Baik nak kia lak sirang saya. Ino tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisi tadi beli. Dia beli ya kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam munyi ko cerita lima kawah laku laban orang laban asiknya cukup nyamai debai ya peningal ngena bungkus polistrin putihnya ukai di sumai rimpunya de beli ya datai de dien tadi de tanya juri tinggi ko jurinya nanya ngagai hakim ko kita hakimnya tadi ya badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya siapa nuan sano nama aku ko awari ni nuan aku datai asar itu nama pemakai baik nuan namanya de tungkus nuan dalam polistrin deh korang ndak tu beli ko kedai kami de din kedai saya biryani nyamai puan mali ko bola kedai ya kedai beli ko tu nasi biryani kambing cukup nyamai lembut dagingnya bening tak kedai sumai nuan deh. Nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai tu. Nak dek nak mendak syarat ya ko orang mendak ngagaya peningau. Becelge mesti dak dia. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Banyak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangya tadi beli ba kedai. Jalan muntang nak nemu nipu induk tu nanti aku padah ke oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita keliru lurus akai peluang aku tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu kita mendiang ke lagu tu udah lagu tu lagi bisik dua leman berita nanti kita bersabar dulu berperindang dulu kita tengok lagu awak.

kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round te kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nya lawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta beh bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate, jakur putih dadiannya ngenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh menyekorang dari marathon tu aku unti mengasku sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelia udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Bedah datai bergerbang school de udah nyeral. Lebah nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depasuk sikok lelaki. Lelaki itu tadi akik kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang akik kita ke ngagak rekod dunia. Nyakak ya penyempat-nyempat Belanda Marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkeni cara ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningah Belanda tu penyawah ya 875 km penyawah Belanda tu ianya dari Sydney ngagai Melbourne ya Belanda ke dia tu tadi dari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda nya tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenya dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Labanya jauh perjalanan tu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende lebar orang leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau daki kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda ya kena dia dah payak menyekok kita yang tadi dia kena ya Belanda kena kasut buat ketingginya. Dia kena kita ngermang payak hanya ada kena ya Belanda laban ada kasut kau ya tang ya kak ngau pekit tau suah yang ningau senentang pekit tu berkini ya saya ngau pekit tau kau ya dah ngau aku sekali tu ame-ame ngau tu dah peningau. Mansang meanya tadi ngau pekit Belanda tu tadi Belanda sudah ya. Belanda tinggal me lebih orang tadi laban 61 tahun. Orang biak 20 30 Belanda tinggal me ya. Di ni ndak ianya teringkap ba belakang. Bekeni rahsia peningau. Maya orang Belanda nya tadi ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tahu belalak. Nak semesti di Belanda 24 jam. Di tahu belalak. Ya nak nemu aturnya bisi Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda yang tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini ya. Belanda ukuih kita juga yang ya peningah. Orang tindua 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Di ni nak yang ngelih orang. Datai bak hari sitik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal kurang. Datai ba checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal lebuah datai ba Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2 ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Akik kita tahu datai dia dia napu laju medai naki. Kau mana ngaya? Nadai itu deh. Belanja piak jak ni kai mesti ngau belatih deh kau ya. Nama rahsia nuan tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nama rahsia nuan namanya umur nu ketu Belanda beko rabia kau. Nya aku tu Belanda semalam-malam kau nyoka biar support ku Belanda kaku meko ya gatur munyinya nya baru ora nemu ya tu Belanda nang ngetu-ngetu nah dai tinduak kenyap nah dai semua Belanda terus ya datai ke dadan din.
macam-macamnya di dunia atau peninggal. Kita mencangkan ke leman berita kita ke penuh di ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penuh di itu ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari menu Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ingin menunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku buka ngirim ke cerita ngai aku. Ilah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kalah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia. Dan numbuh ke rumah tangga ngau anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh dalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngau siku anak patung kebesai mensia ada gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat ada gagak ya ada gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi ada gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngau anak ke nombor tiga tadi ada gak kena impu. Laban nama kuah ya bisik penanggu abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Kristian tu nitih ke jaku raba sebelahnya. Ia ya, tadi suah dibuli orang. Di kedua orang ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang de kemelik korang mah de kelanyai korang mama itu dah tuanya tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puah de gagak orang kenya nyu malu ya bekuruang dalam bilia. Ukainya aja peninggal ya bapangan munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai ko orang Indo jampat lejuk ko orang Indo nak nemu ko nama cerita yang nyak bekenya tak bekenya anu nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambuang aja tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyungur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo-nya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan sama ya kulukili. Dia sengkidang ya patuang Indo-nya tadi. Bakal ya bini ya. Aku aja kok bisa buat semua bisa gamal. Dia dorong nama ke. Bala anaknya tadi dirit ya. Dia sambuang ya tinggi kau-nya. Dia pedak orang. Nah, dah orang ngai ngelarang. Ngai semua orang nemu ulah ya nasi. Udah bekenya. Udah bisa suat. Kanya bisa wayah basah. Okay, nyak tadi peninggal cerita dari Bogota, Colombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan nekan dalam penghidup ngujuang ke yang tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Bak ya peninggal anak patungnya bakal kehidup nyak mereka bannya. Laban nama ku wah ya anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agai gerimis senja ku dah ngirim ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agai kita peninggal ku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edmund Langi. Mari bersama. Terima kasih agai kita. Mumpu aku hari studio ke sekali. Bye-bye.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Terima kasih kini dengan kami bawa YFM tu jam ke penudi kita bergelai bawa YFM segmen penggerak pagi. Okey, jadi ke sekali tu berkawan dengan penusaha sebun di Sarawak. Kalai sebun tu dipelawak ke dekat terus nyadi di Sarawak itu nyentuk ngagai sarito. Jadi kemari bisik tiga kandang dur tinggal ikut tikas pengamai angin tindak berpengerai atau ke tindak mana ke pengerai. Ianya nyentuk ngagai pukul 10 pagi kemari. Jadi Ndur di ngerikut pengamai angin di nak manah ke pengerai ianya Kuching IPU 133 Semerahan 135 ngau Tembeduk 121 lalu 13 lagi kandang Ndur ke Bukai ianya diletak kebak kategori sederhana atau ke sedang-sedang. Semina Bario aja di ngerikut IPU bak kategori ke mana. Okey, jadi itu Siti berita ke patut diperhati ke kita ke lebih lagi kita itu ngerja pengawak bak luar. Lalu berbaik dengan yang moga UPS berkuasa ngelalau kita semua ngambil ke ngirup air ke cukup serta kurang ke ngaga aktiviti bak luar nanti nadai pengawak keberat di kerja kita. Okey, nyak berkawal ngal sebun sama nyaga pengerai kita impu. Okey, terus berperindah kita ke sekretu terus ninggal ke kami bak YFM.

Okey, terima kasih. Bukan lengkap kami bawa FM segmen penggerak pagi. Aku Daniel Stephen bawa segmen penggerak pagi nyurut ke diri untuk besar itu 8 bulan 8 2026. Selamat pagi sekali lagi. Selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: 来色加来
1: Why? Milan Doblak
2: Why?
1: Milan Doblak

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu. Pagi hari 6/8/2026. Jadi ke pagi itu, bulan gawaku Rajas Booking atau ke RB. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam. Berhenti hari pukul 9 pagi tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi, okay? Jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, pemegang di Serian boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua andor terdiau, okay? 101.3 MHz hingga 106.9 MHz, okay? Jadi jam ke dia tu kita ke diau di Seriaman, kita ke diau di Sibu, di Bintulu, Miri, pemegang di Limbang, Gelawas. Nak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM laban dia tu siaran dalam jaku Melayu tak ke siaran hari stesen kawasan, okey, hari Seriaman FM, Sibu FM, di Bintulu FM, Miri FM, Gau Limbang FM. Tang tu japi ya. Kita agi boleh dengar ke kami kena cara online. Okey, kita boleh dengar ke kami kena MyTV, kena channel Astro 871. Website ngau aplikasi RTM klik pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, nak berasa jam kita ke derbunya 9.31 minit pagi. Jadi, terima kasih mega ngagai pengeluar program kami, Daniel Steven. Kita sudah kita dalam segmen penggerak pagi tadi. Berengkari pukul 6 pagi. Nyentuh kaki pukul 9 pagi. Okey. Jadi kita kebenar dengar ke kami dan kiranya kita belum lelak berumah bak ujung minggu tu, hari 6 tu tak ke bisnis kita katanya gawak terjapan sehari tu ujung minggu. Okey, selamat kerja penyawa kita. Kalau kita ke gawak deriba, okey, deriba van kini, deriba bus kini, deriba e-hailing kini, ngau tak bukai meh. Okey, sambil dengar ke kami YFM, terima kasih lah pemilik kami buat YFM. Jadi stesen pemerintah kita ke ujung minggu tu, okey. Ya, jadi berdengar, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu, orang kita dengar ke lagu Ari Urai, ngau lagu Dilah Tanah. Berdengar, mai kita dengar ke lagu Ari Dayana Shini, ngau lagu Siangku Ngenang, okey. Tentu ke kita terus segulai sejalai YFM 24 jam merindang kita. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam segmen Y912.

Ya, Diana sini enggak lagu siang ku ngenang mai jam kita ke dia tu 9.42 minit pagi. Okey, info berita kita ke sekali itu beninga. Tu ngenang berkawal enggak 164 iku orang gawak perintah. Hari 17 bengkau pis enggak agensi perintah dibagi menua serikai. Nerima pingat perkhidmatan setia ungkup tahun 2026. Ke tanda terima kasih ngagi pengawak tu dah dikerja ke sida. Okey, pengawak nyuak ke tanda basahnya di penyakit.

Di ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng ba Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagi menua Serikat. Jadi tanda bahasanya diberi ngagai sidak ke gawak ba 11 supis ngau agensi Sarawak serta 6 agensi Perintah Besai. Okey, pingat perkhidmatan setia tu Siti Ari Tanda Bahasa Ari Perintah Sarawak ke diberi ngagai orang 3 perintah tu udah berjalan ke pengawak ngomana serta nyulut. Jadi tanda bahasanya dikarap oleh merangsang orang gawak perintah meruan meri servis TBC integriti lurus serta berkualiti ngagai rakyat. Okey, info kita ke sekali itu benarnya. Ngenang berkawal ngau projek ngagak klinik pengerai sepawah ti baru dekat negap ke pengawak meri servis pengerai ngagak rakyat ke diau di sepawah ngau kerandur ke Besmak. Jadi kaban Parlimen Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah fasiliti ti modernnya dekat ngangkat ke pengelantang penyikar servis ngau ngurang ke penyampa orang berobat bak klinik. Jadi klinik temaga bisi nyedia kepalan betuci Tungkul Sengayuh dikena nangkup minta pesakit bak kenang menua tu. Jadi ia maksud ke jaktu maya pedemuai sambil jawab Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia Dato' Sri Dr. Mahadar Abdul Wahab ngagai klinik pengerai sepawah. Jadi projek klinik tu mungkur agak belanja 36.2 juta ringgit ianya 16.2 juta ringgit ari upis Menteri Pengerai Malaysia ngau 20 juta ringgit ari agensi pemansang bagi menua betuang BDDA.

Okey, pemegang benar diatur di menua kita di Sarawak untuk mendengar program Sarawakku Sayang atau ke SKS 2026 di Sri Kai. Ditagak ke boleh narit kira 30,000 ikut mensia datai menguluk programnya. Ke diatur dalam pengelamat 3 hari. Keberengkian diatur kemari 7/8/2026. Jadi Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke penyampaunya dan belalau ke pemanah sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bak sekedar bagi benua dulu lagi hari itu. Okey, jadi programnya ngempuruk ke maya bangkai agensi perintah ngau kaban strategik sidak ngambil kerayat magi ngulik ke penerang ngau servis terus dari agensi perintah. Jadi maya bangkai pengawak sama mesti diatur bak program SKS tu berinya yang kaum pengawak mandai ke servis ke bisi dibejalai ke perintah kaunter ti berkawal ngau bantu peluang nyambung pelajar, peluang gawak, pengawak mandang kemain asal, bisa mengagak konsert rakyat ngau Sarawak Kitchen. Jadi yang mandang ke atur turun padang tu megak dekat nentu ke perintah oleh nyengulai rakyat kelimpah hari ting perumban pengawak ndur meri penerang pasal macam inisiatif hari perintah. Okey, jadi jangan nang berkawal ngau program Sarawakku Sayang SKS 2006 kemudian diatur di menua Sri Kai jam kedia tu. Okey, berinya jam kita 9.48 pagi. Jadi pukul 10 pagi selama kita dengar ke program Randau Pemansang. Jadi sehari itu tadi hari 6 kita dengar ke Tanduk. Tanduk program Randau Pemansang pukul 10 pagi tu lagi. Okey, kita dengar ke lagu hari itu di lagu Bersumpah Masuk Neraka.

0: Mansang YFM. Aku mulai baru ngebalap ninga kita ba YFM RTM Sarawak kendur. Sekali lagi baranda pemansang kita cukup tuah labana kita uliah mai siku agi pengari rakyat kita ke uliah dikangau kita datai nyumpulang aku ba studio itu begulai dalam randa pemansang ke nang suran ditabur kita ninti yang hari 5 berengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini menyukai disebut aku kita bisi yang berhormat Tuan Lidam Asad yangnya Kaban Konsen Negeri Sita N62 Ketibas ke datai Nemuai Berandau ngenang pasal pemansang kelebih lagi bakandang menua kena pegaya tu lagi. Selamat datang yang berhormat ngagai Nuan.
1: Terima kasih.
0: Ya tadi yang berhormat Tuan Lidam kau lihat begulai yang kita buat randau pemansang sangka aku tu kali kedua tu dah begulai buat randau pemansang semina subhan ada tentu benasiat nak bertemu nah yang berhormat.
1: Ya kedua kali ya.
0: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya nama tu jadi Kaban Konsen Negeri. Jadi bak sepihak yang berhormat kita bisa Kaban kita itu kepada aku selamat datang ke studio YFM Tuan Murni.
2: Ya terima kasih.
0: Bertemu baru. Ya. Saja apa kita itu dia bak kucing. Kadang-kadang susah kan bertemu ngopangan diri.
2: Ya.
1: Kucing terlalu besar.
0: Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke Nuan bak Facebook Nuan. Bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri nantu berpengerai kak ngambil ke rakyat ke depi gaya Nuan tu lantang hati ni dengan berita ke pemadu baru hari Nuan dah nemu Nuan tu nama tu dah regas baru hari nyangkan oleh berkongsi ke nama penanggung Nuan banyak yang berhormat.
1: Terima kasih lalu terima kasih moga udah beri peluang berandau randau pemansi yang mbak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan 5 kemarin ada buah aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So kena kita persa jaga diri lah. Mayanya pun bulan 4. So dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung bisik blok, bisik dua titik lain nya blok, arteri dua titik. Urunya ketiganya pan nyo ka penuh ga blok. Nasib naga kemayanya kita kebecik Tuhan lagi saya merti. So udahnya tadi lalu diatur sirat dutul lalu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya. So ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi kediatuknya udah nyamai mat udah jauh nyamai hari ke soba nyamai hari seberau berubah soba dia tahu ya nyudah gawak baru nyo kena jana kuasa baru lah reti nyo regas ge dia tahu lah so ngagai bala pendengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki lo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebih maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
0: Jaga aku bala penyokong Nuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di Ketibas dan udah ningar Rita kita sebut Nuan bak program kita hari itu dah tentu lantang hati.
1: Mengagai bala peningannya anang irau agai lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat agai laban kuasanya udah mana agai.
0: Nyorgas agai.
1: Nyorgas agai.
0: Asal kita regas agai hari kelima tahun sebenarnya.
1: Saya berkenyam ya. Nyorgai bala peningan ada yang rawa lah. Tahu datai kupis kita kerja lebih keras gig kita kemasan kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pekerjaan ngagai bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah. Anang nanti kita nyo tertungkam anang nanti kita nyo mati tubuh sepiak kasabi mek lah. Thanks mana gig kita nyo beciak sebedau kena. Nyala kita sama ninga mayuh bala kaban kita tadi nadai sebelah jamban nadai sebelah ruai tertingkap nyalai sitik cara kita mengelak tadi ciak dulu lah kalau kita gerai anda nanti kita nyu sakit baru beciak nah nyu tu sakit kita lagi
0: bakal genuannya sobat nak menon berasa sakit terubah ya datang lawan ke beciak lalu mendak utenya bisiknya di batu buah
1: Ah, mesti dia adu-adu ke?
0: Yeah. Oh. Hmm. Terima kasih kalau lawan tuan. Okay, semina ngagai balap ninganya. Ya, hormat ngagai balap kami sudah tuan meruni itu.
2: Betul. Bela tahu macam tahu dah tu. Oh. Tidak berasa gerai itu belanan mu tidak dalam. Oh.
1: Belanan tidak dalam kita.
0: Ya, sampai ke tuan yang hormat tahu regas lagi. Gerai bakal selama ngambil ke tuan oleh berjalan ke pengawak ngagai balap rakyat tuan lebih kibak di Bastion. Jadi juga lihat tuan ngagai randau pemansang ini kada sebut aku ripun tadi. Lebih menua kita di Ketibas. Saya sebut aja menua Ketibas. Baru dia orang kena ada kalah agak Ketibas kan yang format. Menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kena jadi pengarih rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu, ngambil ke menua kita itu. Okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bah timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun dorongan jadi ahli yang berhormat. Bah timpuh nak keterubah tu timpuh ke pandak. Nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja dengan Pak Dun Ketibas tuan.
1: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua Ketibas tu. Menua Ketibas tu Dun Ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Besar banyak. Jadi dalam menua Ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Aku ke diimpu rakyat Ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat. Medak rampak menua tu ya tak berfikir dulu lah berkeni ke cara. Nyalai cara kita rubah nak nyamai kuaripun lah tuan. Nyeritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat utai ke dulu daripada aku aman. Angkat ni menua to dempu rakyat. Tahu, ianya kita berjaku ke pasar tanah. Berjaku ke pasar tanah tu laban menua tu dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita Iban. So apabila dewan bangsa kita Iban, utai ke secara otomatik abang menua kita nya ianya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pengawak kita negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan utainya mesti nguntung ke orang ke di menuanya, rakyat ke dia. Nya baru yang melibatkan pembangunan agi rakyat, agi menua kita. Jadi utai ke terubah mat de kerja de pindah kue nya mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau, te nyu tanah perintah tadi. Ni ko sudah perintah ngatul. Hau, perintah ngatul tadi. Perintah mengatur nama tu kepatuan debat tanah perintah. Jadi aku sebagai wakil rakyat, apros aku mainnya. Ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat awak ia uliah nua kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia. Yang berkita uliah nyebut ngena jakok kita dia tahu merayatkan ekonomi abad kawasan. Jadi utak dulu dan rancang amatnya nyuka tanah. Tahu dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi nyuka 200 lebih ribu ikal atau ke 90 ribu hektar tanah NCL. So dia mah kita ngengkah ke pemansang ke kak datuan kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik mah kita megak rambai jakok ngeruman penyamai. Tau nya mah kita ngagaknya awak aku tanya berindi abak ni utai ke semai rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgar jalai. Jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu Ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Relian ngagai Kuah udah nyak kemarin kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut Kang Agak Siti dak jematan di Ulu Ketibas. Jadi dia tu Siti jematan batengah Ketibasnya benua gagak dia nangga bangkit Ulu Ketibas tang yat gagak kita nangga bangkit awak kita udah layang ngagai sungai bangkit ke bisi pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalai Ulu Ketibas kita benua ngatur oleh dia tu Ulu Ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari lek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan Ulu Ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dilulus ngagak jalan ba Tekalit. Kita ngagak jematan ai Ketibas di nangat Tekalit lalu tanya ke kita jalan masuk Tekalit pihak. Udahnya dia tu megak jalan ke kumai kita benuang degaga hari Semaram. ngagai nanga serau rumah bukit di daerah Song megak 16 km. Jadi nyak benar gagak dia to, Bu. Mm-hmm. Jadi hari utinya nyak tadi hari rumah bukit di nanga serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus, dia pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita nyak datai di nanga melipis ya. Beratus juta amanya.
3: Ungkus.
1: Ungkus ya. Tidak nyebut ya. Nyebut kunjungan. Kan jadi dia sebut. Udah gerempuan ke sekali. Nyalai. Dia tahu. Kita kememiatnya. Jalai. Agar rumah panjai Siti. Agar Siti. Nah segi. Mayuh dalam tenyak mah. Kurang lebih kita dia tahu. Infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Kita ke. Kuma kita work in progress. Work ke benua di. Preliminary dia tahu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tahu lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bekai api itu nyonya tiah ke jalai ke
3: ya betul
1: kita jalai di 5 kilometer agak boya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekaliat kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus 20 juta agak. Udah nyak kita pemasang bukai sekolah tadi kita bisik berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita juga kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bilik darjah sekolah semua dan segi bisik meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpahnya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamak dah kita ngadu ke kilang madu abad suang ngagak research center abad suang udah tau kita benung baru belabuh bertanam ke koko subak amat mah kita udah nanam koko tu maya kita ke dalam subak kita ke merek kita nak mujul nyak siti hari kita berserawak mayanya sebenar 2016 kita nadai lembaga koko jadi dia tau kita sama nemu siti hari kita ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magang. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam so kita ngerja pengawasan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai di jangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan kita nak dikemna ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree kita kenyak lah awalnya lah kita ngiga alternative crop atau ke commodity dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita ini segi ya daripada kita mamat aku pun pengen mendaknya malah kita jatuh benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku punya influencing structure kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita berandau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama atau kepalu rakyat. Lepas dia tahu aku pun ngena style menyukur kita yang tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, mandah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama atau kepalu abad kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semayah kita di ketibas. Nyalai kemayuh gitu masa bagi mah. Nanti yang sudah tadi suruh ni tadi nyudah kira ternyata kira udah nyamai mah tang mayuh gitu masa kita melobi ngagak projek paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tau nyak ada baik pulai ke menua mah dari setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebakal kami dua yang bahumat Datuk Seri Alaik nyak besar indah pangkak ya kerjasama kami dua yang ngagak rakyat lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat perintah enggak pemimpin kita pikir aku nyuka lebih ya 1,000 juta utai udah benua degaga abas suang termasuk ke benua degaga ngaku udah dilulus ya ke dalam perencangannya alam perencangan ya nyalai pada aku pengal pertama to asai ku mujul nah pemujul ya pan ketega rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyeku kita ketega pemimpin kita pe angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere how kita spread out maka kami doa yang berhormat Dato' Seri semak jakob berbagi ke MRP nya to ngedek to ngaku jadi mayuh orang boleh diberi kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ke nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngebala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasai terima kasih amat ngebala kerja perintah pemudah cara kita yang kerja pengawal nyalai kita kurang mat kita yang ngasai ke projek sakit abak kawasan
0: tau ketibas
1: ketibas tau.
0: Jadi aku minta nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derimpu dalam timpuh ke pandak atau enggak nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang nyi kenuannya nyi bepun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke, di menua kita di Sarawak dia tu jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang lebang leban kita bisa ulu rejang development agency nyi agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak dia tu sangka aku ya ke Urda tu udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita ngerumban penyamai kita di menua pesisir yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kita pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas
1: terima kasih jadi Urda tu depun ke kita keterubah ya bab menua Sarawak tu jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 titik kita jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa raja development authority-nya ke ditumbuh ke pemansut atau ke diada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila aku sampai aku pun pembisik dengan orang beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mojona dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area ke pegai udah ulu ulu rejang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih kan kita mayuh agak jalai ngena duit ke diberi orang 1.5 bilion nyak dah bagi ke kita mah 8 niko YB abak kawasan apa raja yang development agency-nya jadi dia tu nyak mayuh kerjanya dalam progres bakal diketibas kita bisa jalai Banyuwa Makut nyak pan ke bungkus ngena belanja ke 90 lebih juta manjai 11 kilometer udahnya bisa nyambung hari tadi pan kita bisa pikir aku antinya degagak baru 23 kilometer nyak pan semua beratus juta menyak pada aku dia tok lah nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpar nyak tadi enggak udah tu ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betul ke aku mpu dia suah seda ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupe ke jelu, betupe ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato nengah authority kita kibisi berdalam udahnya tadi.
0: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita yang ngerumban nyekenuan tadi
1: leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba EPU ke mansek ni kak kita madah to ngi kita top down deh. Oh. Jadi dia to rakyat pu
0: madah
1: ngai ore baru kata madah ngai YB ke dekat amat ngosi daya ke semak sedaya to guna kami. Kami uluk tebas, kami berguna ke nupe ikan, kami berguna ke pegong ikan, kami berguna ke nama ando pusat pemberdihan ikan tu. Rakyat madah ke kita. Of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bahawa kita ingat madu ke kita.
0: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas. Siti lagi tu ke diguna kita mamat itu yang bermakna kadang nanti keliak kita nadi air dah bisa rodo tiga ikut madah kita nama kita itu nadi air. Dia tu internet tu Siti dari pemansang maga bab menua kita di perhati ke bala mayon tin ada internet ke kasak bala dia tu baka kan ada ai
1: ada ulang antai lemai nah
0: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kadang menua non
1: di ketibas dia tu Muniko sida ari SDEC tau ka MCMC. Capaian kita di Ketibas kurang lebih ya 98%. Dia to nanti kita nanya tuan to. Mereka dengan nak perahu ari pasal suanya datai di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia tau.
0: Tau rindang.
1: Unyu rindang ba perahu dia tau. Nada itu orang subana. Au tau tu nya muniko nya tadi. Nato nada seminit ya. Au. Au dah bisa nya. Nato cabut baru nanti orang subak nak ingat mai air udah nanti sampai lemai udah to 5 minit pun nak udah mesti bisa orang ingat udahnya laban cara aku abak ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line lah kita nyebut dah line subak kita bisa 2G dia tu kita bisa 4G jadi di kita pasang sama daya ada pasang MCMC tau ke mati media ke state bu SDEC ke tower kita banyak macam tower media tu au nyalai nanti bisa black spot menyikut kita nya ada atau ke blind spot ya tadi tau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
0: nginuan pun
1: aja. Diberik hari peruntukan lah.
0: Peruntukan.
1: Diberik kita peruntukan di Marpi agar rumah panjang aja keke. Hari kita ke Sabana nadai telefon ngante MCMC datai masa yang tower, masa yang lain. Tu kena dulu sementara. Nyalai bakal sewanya tadi. Bayar sih lah yang kena duitnya keke. Bayar sebulannya 220. Kunci rumah panjang. Kita akan beli acquisition cost saja lah. Bakal beli setnya. 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah. Belinya sekali sida ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenar bakal YB aku tadi merek tu break dengan kita kena kita menyelesaikan masalah tu. Bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
0: cukup
1: sepintu sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kada beri orangnya RM10 1 gig utau kenya dah
0: pusian dia
1: pusian dah ja nama mendak utau pusiannya nyam ya ke RM10 tu tadi au bisi penyamai lah negara rakyat nyalai rakyat ku diktibas kian serkun serkun tadi baka gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pan ngena ngena ya YouTube ngena bluetooth aja dah
0: au kian ku tema yo
1: au nada itu tengah nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis sih mek padam sejam dua jamnya. Nanti nada nunggu cas ya padam tu bakari udu hujan. Apa power kita dia main kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya kan. So pikir aku nak aku nyebut kita temu apa digital ternyata tang bisa penyamai lah barayat lah.
0: 98%nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita. Semina mengka ba suku-sukut ke kelalu jauh banyak yang hormat berdaulah di bungkur internet kita.
1: Tambah ke kita kena Starlinknya.
0: Sudah di
1: sedia. Short term measures pun juga kita.
0: Jadi berandau pasal internet tu yang hormat. Internet tu nanti tua rindang tuan ada kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tuan ketuju ke mana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
1: Aku selalu madah ke rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya ke satu abak kita, maya kita ngena internet tu, kita kurang berjakuk ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan, anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone, nanti di rumah panjai. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang mendak belak megai handphone.
0: Betul.
1: Tau, nyalai kita pastikan, kita kapinai, kita ketua rumah. Tau, anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisa kos ya. Kita mendak internetnya asal saya tak free, ya kan makna free ya. Sama ada kos berbayar atau ada kos loss opportunity kurang. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ke tiba sedian. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia, ngena video. Madah kikan tu anggil kaban belayan, bala bakih kena pasal. Alu beli orang kerja tadi. Jam 4 gak? Nanti kita mau guna ya, kena kita berjual, melaku ke produk kita. Kami dia lah banyak belanja ikan tengah daya, ikan purau, ikan semaya. Tak boleh menyerai. Bila daik, bila orang pukat, sudah tergambar, sudah terenggah di semenanjung dia nutainya. So, bala tadi, ke jam 4 gak. Lalu ada bukti yang orang produknya tadi, bakal komoditi tradingnya, lawan produknya datang, tentang payment udah masuk. Makanya aku nanti leban orang rumah panjai dia boleh buka akaunnya, kena online transfer, tiap kenyak lah. Nya penyamanya, kita anak ingat, anak muda ke ngai jadi apa kita, anak kita new budaya, nyunak tergagak ke kerja rumah, lepas tu main handphone. Bisa kena anak miak kelalu tumu, dah suruh mendak handphone, matanya rabun, leban cahaya ri handphonenya, awaknya dari segi medical ya lah. Kita rumah panjai, anang tak ngombai utenya badas magang. Jadi kita nak ada kontrol, nak mau nanya orang, mungkin atau ngatai ke penusah mayo ge ari ke penyamai.
0: Kadang berita ke dia macam-macam dah. OB, kedaknya berita ke mana, kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapak tu mau rekamat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia.
2: Betul. Tambah ke AI dia tu OB, tu ndak mayo nyun mu betanda apa semua.
1: Nyam.
2: Nyam mesti Arab ku tengah tadi.
1: Ngasuh kita lalik berumah panjai, lalik tarik budaya baru, budaya kita baca cuak pengendiri, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nyam, nanti kita nak nemu yang ngomong. Nanti hari minggu tadi, boleh live telecast, dia mendak orang semayang abak
0: gereja.
1: Abak gereja dia.
0: Nyopi tuan ngagai hari ya, bungkur internet, tuk nyong alih tuan ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan yang berhormat nuan siku orang ke nang sigi. Nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke nyadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemaran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama tu kujaku Melayu tu peranan untuk utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
1: Nah segi ya munyi kekuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu, baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya dan segi bisa tajaknya nak betulis tentu-tentu yang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Taunya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin, Nah, seminggu dua to orang masuk agak universiti, bisik ke bala anak kita nak uliah nolong sekolah. Datang aja ke pusat iman, datang ke pusat iman. Nah, kan ni kita uliah nolong. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin, ke udah datua nyak kita bisik song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawab. Nolong nombor ke serantak ke kita, ke miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawab. Of course lah YB tu selalu ke mayuhan lah lebang puan kutai dah. Kita berkumpul bakal sari doa atau kita kita ni mendak anak bangsa kita tinggal. Amat kita yang buatnya nama gapa indah nak tak tersimpan ke duit dan tiba-tiba pindai ku ni duit ke disimpan dah. Nepi aku dan keadaan kita dulu dah berkenyak berkenyaknya. Nalai kita ke dilek tu, kita ke nemu, kita ke atas tu. Kita turun ke bawah kita nolong sida ya. Pama manti siko orang yang boleh tolong kita ya deh. Spilobo anak ya ucok ya elak pan nak gak ngulang bakaya baru. Nyalai ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita. Apa ya politik anak yang mungkin nak politik, apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak. Nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku muda orang politik
3: tak
1: pendidikan ngai aku percaya aku percaya nanti apa yang laban dia anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu mungkin mana lagi mungkin anak yang jadi penyokong dia nanti udah pandai lah nyak pros kita ada laban kita itu berjakuk ke ukai aku ukai dek kita berjakuk ke tok bangsa Iban tok bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua. Anak kita tendul kita kasih kok tau. Kau nyalai semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Makanya ya. Nyalai aku selalu ngasai ke diri di anak Iban ke di anak Cina semua orang nerima bantuan mereka. Tau apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya. Bisik kan lah. Agak melu kebantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisik kan lah. Awak nyalai kita medak lah. Case to case ni tak patut. Dan anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat. Aduh kemagam. Tahu tak ke prioriti kita ya, bak kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduh kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu? Dari segi kita berpikir, dari segi pengulih kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nombor satunya berpengawal aku.
3: Agak nang segi utai ke patut dikemeran kan.
1: Utai patut
3: aku dikemeran. Berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu. Ya bang, dah tentu si meri empas gaya pemutus persa atau ke gaya asil utai ke dipejalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga gaya pemutus persa atau ke pengawal.
1: Laban aku ke ibu. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kena sokongan dari majikan sedaya baik kena sokongan dari rakyat tempatan nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah aku mampu masuk campur au nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan dan ke, setakat ke dia tu bangsa kita bangsa kami di ketibas tu balak nak bersemukir nama-nama pengawal kita buat sekolah orang segi murid sukung 100% jadi pas ya apabila orang medak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan jadi tuai bukai tadi balak sudah pulu sudah tuai rumah pemancar teman-teman yang ngai ke tinggal nanti aku nyuman siang ke sekolah tak penuh sama kami belakian tadi biar aku dah menentu di kalau nyalai ya I believe it is leadership by example lah nanti dia nak ngemeran ke tadi jadi aku dah lebih hari dek masa kamu ngemeran ke nyalai kita selalu meri kepimpinan dulu kalau ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat dia ngerjau tadi keberatnya tadi nyamai kita ngelak korang kalau kita meri mesti meri contoh kepimpinan ini penekanan kita ya, bak isu-isunya lebih agak bak pendidikan.
3: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala nia kita itu tadi bersemangat lagi,
1: bersemangat
3: kemansang ke diri.
1: Laban bala pengajar pan, ya nemu kita nyukung sedaya ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih agak bala pengajar loka aku selalu mendak nanti menua bukai bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua kita ke ngempu kaban belayan sekolah kita ke ngempu sekolah kadang-kadang tunggal tuampu ke sekolah dia atau ke anak tuampu nanti tua tadi nak merik kerjasama nak kerja ngebenal siapa ge orang datai kia cigu hari menua bukai tadi datai kia amin minta ampun lah tu sidak ya satu berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya tak lebih lagi cigu ke orang dia ampu nyak ke diberi kita penekanan ke sama menyumbang untuk bangsa kita ampu rakyat kita ampu malah kapan belayan dia ampu hari ini kita patut nak ngatuannya maka aku nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok tentang pemansian rakyat tu udah berpilih enggak nyamai politik ya lebihnya
3: kita gawa,
1: gawa. Ngadu ke rakyat menua kita ilak aku kan nanya buat tau anak kita ilak udah nada ngelek baru kan makai jagung nyak tau ingat kamarnya udah nada ngelek baru kan makai jagung ilak udah baduk berkuasa baru madah ke petung nak kuasa tau kuasa nyak nyak aku ngai berkenyak lah nyalai bala rakyat yang selalu di ingat ke kita ngena sekedak leka jakob sekedak jakob motivasinya ilak ngai kita di tuduh orang nak kerja pengawal lah. Disebut kerja kok sempamanya tadi mah.
3: Tuang lah kau lihat lebih tua ke bisik dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak orang tahu tua pasal pemansal sekolah tu yang berhormat. Jadi tuang ngalih ngagai siti lagi utai ke tadi bisik nuan nyebut pasal agenda keterubah nuan yang ngemansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua dai lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pen pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ba bala ketua-tua baraban bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi nerang ge sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang mohon nama ke buah hotel tu berguna amat diatur kita. Lebih ke pengari rakyat ba kanon.
1: Aba aku lebih ge kita bisi undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya ambil contoh kita undang-undang NCR kita ni utek kalak diperima kita tahun 19 sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena miak ke dulu itu subak ge nyame ge subak ge nyame ge orang ngingat ke tanah laban orang ke berimaknya bedau. Dia tu kemayuh ge nya bakal kita itu tubuh ku tu. Nyutubuh icit sira kini ke berimak subak. Dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulunya pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Nanya menjawab bakaku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu

0: Satu, kita nak ada dokumen. Menyalai dia tu komai rakyat kita ada seorang. Maka ni uliah kita ngagak dokumen. Dokumen tanah kita nya ianya pengek kita au kita bersaksi ke orang ketua ege, orang ke pengulu, orang ke dia di rumah panjai kalau orangnya agi bedau. Nyalai ke kunguruman. Nguruman traceability. Au ngai kelama ge elak nak nemu ge kita di ni tanah kita. Nanti kita nak ngagak documentation dia tu. Nyalai aku mai rakyat di ketibas. Ni yang ka e ulih ambil kita ngena undang-undang ke bise. Nyak mah. Aduh ke dulu. Tabanti kita nyung nanti undang-undangnya ditukal nguliah ke nya 100% ngai kita. Kita nan mau main ni undang-undang tu ulih ditukal. Tau ke main ni nya ulih ambil kita ambil untuk ko kita ya. Au, nyala ini ku ulih ambil kita ngena undang-undang dia tu pakai teguh. Au, pakai teguh ka ya mimit pakai teguh laban nak temu. Main ni kita ke boleh elak. Au. Kita sama nemu lah. Kita yang dulu pindah ke pasar. Atau pasar, kita seminat boleh rumah site ke dua ite. Nya boleh menampung berapa generasi saja.
1: Yeah.
0: Tang tanah kita dulu, Din. Nyali kita ngagak pemansang. Atau dulu, atau batanah kita. Atas tanah kita, nya. Ngamik ya ilah, boleh bisik disambung orang kedudi. Ya berdau traceability-nya. Ya bisik hak milik, ya bisik palak menyikup kita. Nyalainya, kak datua kita yang ngebadas, ngebetul, ngejampat, ngamik ilah yang nak lenyau.
2: WB, kusi saya tanya.
1: Yeah.
2: Kelimpah hari aku muda perjalanan. Kelimpah hari non kak mendokumentasikan tanah tu tadi deh. Ngambil kena menyukan tadi meh. Bisa nyengala orang ngempu, aw sempadan apa semua. Aku muda non baga siko hari orang yang kecakah ngetan ke menua. Arti kau tadi deh. Nyaga menua, pembersih menua, aw. Jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita meda menua ketibas to site ari kira kaget bersih ku aku nama ku bapia laban sungai ketibas to bega asai ku nan kala pada sungai ketibas to antara sungai mado bersih ya laban lagi bisi semah lagi bisi empurau ekosistem mega gimana. Okey, jadi nanti non meda WB ya tanah-tanah kita kagi puang ikan nak ada kerja atau ke mungkin ada kerjaannya tadi ada utai ke dekumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utai ke nangkap karbon kurang oh jadi berkeni non meda menua ketibas tu potensi ya ikan uliah no nyimpan karbon atau ke nangkap karbon ku kita berkeni non meda utai WB ya daripada non hari lima 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon.
0: Kita menda pemansian tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi lanai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemansian bukai. Dan tanah kita dia ketibas, kita menda topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient kurang. Nyalai tu sehemat kita kerja ya. Uliah kita kerja ya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai ngena rancangan kita ya. Tau ke cara kita kak ngurus tanah kita. NCL kita ya lah. Jako NCL lah. Tanah perintah ni ke perintah ngatu. Tanah NCL kita nya. Ke bisik 90 ribu hektar nya. Bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit. Ambil ke contoh. Nanam kopi, koko, gula, tebu. Semenjak kok lah. Satu faktor kita, kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kena ngadu kena besai. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berpelasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam. Nampak? Nah, kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua, ngambil celap, bukannya nyali kita ngalau green bukannya ke lah nyali kita mikir ke ya bukannya kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tapi yang kau kita nya tadi tuan reja ya pernah uli ya
2: kampung-kampung puang
0: kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyali dia tu kita mikir ke aku mikir ke ya dia tu menua kita ini tiap ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol menua kita makin panas jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu laban kayunya tadi uliah nyedut baru

0: karbon ko kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Awak sudah akan ingat minyak sebelah Asia nya. Kita ke Bintulu sebab banyak kita merah api bukan tenaga dia. Awak nya cerita nya ko mai orang CO2 tu karbon dioxide, karbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang terpenyak lah. Dia nyatau ke ozon thinning kurang. Mataharinya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita. Nada itu napis lalai. Nyali dunia kita makin panas. Nyali kita iba ketibas. Kita lagi banyak kampung. Tahu? Terima kasih lagi orang kedolok nak nebang kampung lah, nak nanam sawit. Nyali dia tahu kita bisa peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit karbon kita nya tadi nangkap karbonnya. Kayu tu secara alami, secara natural, ia boleh nyedut kabarnya pola lagi pun kayu baru. Tahu? Nyalai. Nanti bisa company kebesai, sida ya kak berstatus green. Tahu? Ambil ke contoh lah company minyak. Sida yang ngurik minyak, udah yang ngeluar ke kabarnya tadi. So, sida yang ingga offsetting empu green deh. Nyedut karbon ke di keluar sidanya tadi. Pola lagi tanah baru, nyelap ke menua, ianya sida ya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi, agak kembali ke besar-besar, yang melibatkan teknologi. Bekini kita kan nyukat biomass, daun kayunya, ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LIDAR, post system application, geothermal inspection untuk kena mayu lah teknologi kena berguna kena nyalah aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi berkini kita ngiranya tadi teknologi ini dah bisa bakal menua Brazil Mexico nama tu dah sabah pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagal orang berkanya leban ilah kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kemarin monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak tumbuh semaya. Nanti itu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya. Kita boleh nyedot fotosintesis, nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidanya hari dunia atau nyalai. Untuk itu, teknikal amat yang disebut. Ini aku kurang mimet berandau ke ya. Semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita. Naik ke kita ilaknya. Nyo tinggal. Tau ke kampung kita nyak nyo. Nak boleh dikeluar ke kita nilai ekonomi ya. Kita nak boleh tambah nilai ngagai tanah NCL. Udah nepiapan berbenar kita ngulih ke NCL. Sampai besik kita dengar orang ngagai mahkamah. Udah boleh tanah tadi. Kita nak nemu nama gunanya. Nyari sitik gunanya. Kampung kita nyak sewa kita ngagai orang. Nyari nitiah ke kok carbon verifier tu. Kita seminat nak tahu nebang kayu besar. Dah baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, kita ke baru dia ngadu ke ekoturism, kita dah suruh nyaga sungai, jadi alam kita nya agak mana dibuat kita itu kita dia awak. Makanya ni pada kira cara kita ngurus menua kita bas.
1: Tanya dalam tempoh kepanjainya
0: lah. Nak yang tu panjain dah pada aku.
1: Dalam tempoh nganti utanya sudah ditetap ke mamat.
0: Dia tu kita kan nemu ke NCL kita. Udahnya kita ngira hak milik individu NCL-nya. Udahnya baru kita boleh nyewa ya lah banila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya nitiah ke size ya. Nyalai nyaku selalu merancang bala kita mupuak ngigat antara menua site-site antara dek ngopangan dere di rumah panjai. Kalau orang tua lagi bisa.
1: Itu ya betul. Karajian ke bala di menua kita. Namanya bisa tuju kan.
0: Bisa
1: betul. Ke kadia do ke kita.
2: Utai to beka utai ke baru petang ya. Baru temu tua tang utai to lama dah di kerja orang.
0: Limpernya megak tadi tuan ya kita ka ngadu ke platform kita pun. Semuanya kok nanti orang nyuanya nak orang nyua hari tiap ikut kita nyala kita di Ketibas kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas mungkinnya nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh ngadu ke kumai orang area development committee jadi kita lah mungkin kita kena lembaga ke pengari kita ke ngempu menua ngurus ngau orang ke nyewa ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya ngamik orang ke melin tadi ya bapangai ba utai ke degaga bala teknologi senyak ya nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya 500 ton mesti warnya 500 tonnya membayar ke ya 500 tonnya atai hari berapa ikal tanah kenyaknya
1: ngojaku lembaga itu ngatur sedak ya
2: ngojaku kemuntang ke bibi berapa ku kira beketuk macara ya desmina nyaga pembersih kampung jaga menua lalu anti bisi orang kanyawa syarikat besar warko kanyawa dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga
2: hari lembaga
1: harap kita itu mujur diatur lemban mayuh tanah kita ke kampung juruang dia itu ada mansuat kasil dia bisi kabun trading tu begitu sudah tentu beri penguntung ada kerja tua pun
2: betul
1: adalah ketua kenyak pun bisi kita ke mimik masuk nyukur pengawak kita di rumah panjai
0: dia dua itik lah penguntungnya satu penguntungnya ownership tanahnya tetapnya kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanya ngurumban penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita ngocaranya. Ya boleh dikerja kita, lepas dia tu perintah menua kita, PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu. Jadi nama timbal balas nuan, bak kena menua nuan di suang. Dan yang kak bisa utai ke dang segi kak difokus nuan, ngagai-ngagai kita di suang.
0: Kita ada suang, udah milih siti commodity crop kok kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya boleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita udah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua, ya nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumah tanah kena lipan tu tepkenya. Nah, kita biar ke carbon trading tadi, greennya tadi, pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya under cropping deh. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kekak di suha kita nyata deh iko pelancongan nyaga sungai jadi kita bakal tibas utai ke fokus kita dia tau enya utai kuda bisa dia dabai bel segi udah dadu ke kita empurau bel segi udah nyala kita nyaga sungai kita udahnya kita ngadu ke poket utai kuda bisa bakal lada utai bukanya udahnya kita betupe ke jelung udahnya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke peminta hari rakyat nyalai kita sosok ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula itu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran market nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang dan ni kita kuliah buat daerah kita nyak madu ke kita sekurang-kurang nyak bakal kita jemah lah pada aku lah kita boleh supply coklat sebanyak kok coklat lah orang menua buka tadi sidak ya kak nyadi ngeluar ke padi ngeluar ke padi nyalai Sarawak kita lah tiap distrik tu bisik ngeluar ke pemakai macam-macam ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyala ya dalamnya tadi ya nyali ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah
1: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembia tu yang hormat leban titu Yakub pasal pengawak bertanam bertupik tu ramban nembia kita nang sikit ya kurang amat ambil bagi buat pengawak tu leban pengawak tu kumpul kita kamah tusah
0: panas
1: panas lelah teh kenyak semua jadi kena kita merangsang bala nebiak dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita memasang ke mayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI berguna ke smart technology dah
2: IoT
1: kati gaya Datuk dah pedak nuan lalu dia baik nuan ngagai kanam noa kita
0: jadi Datuk pedak ku Mayuh bala nembia tu ngai nyadi pun kedere. Satu status tanah. Nanti kita biako ke pasal pertanian, agro tani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol cedak yang ngadu kutai tok. Walaupun kita bisik teknologi IoT ame contoh tang sira melu ketapak. Dini nung agak projek tok. Baru teknologi tulah masuk. Nyalai kita selari tau ke selaras ngau rancangan kita ke terubah tadi. Ngadu ke tanah tu dulu. Kalau nanti tidak bisa tanah, tidak boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Kalau nah dia tahu pan kita bisa program dari perintah. Kalau okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita, nama kita lawan ngaduknya lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita, tanah. Nanti kita minta projek tadi, nak tahu nak bisa pala, mana dia tu perintah ulian terima anti AGZ. Au, nu kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, nu sayur kita. Ngame kita ulian kena teknologi application tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi teknologinya pengannya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Nali pikir aku nak nembak kita ngai. Aku berarti kita ada. Tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan.
1: Ya.
0: Oh, nak kita kat mereka projek greenhouse. No sila nanam rock melon. Semuanya aku. Kau ni katnya di tengah tisi rumah panjang dia. Yeah. Oh, kita kan so sila ya ngaga utek berskala besar. Nadai kita pak. Kau pernah tadi. Milih pengawal ke pasal, makai gaji, berkuli, kenyak.
1: Ya. Aduh, saya sebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, karena menua kita di ketibas dia, nak sigi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, ke semina temuai, tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu, yang hormat. Jadi nama nama tu pejalai nuan pak. Kara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Menua ketibas tu ya kemana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Oh, kita bedau virgin jungle korang, hutan dara kita agi bedau, jelu kita agi bedau mayu, sungai kita agi badas, nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalan kita nyat tembus kulu, nyamai kita yang agak shele, nora melancong, nyamai kita yang agak nama kita nyebut jeti kai, nora kemane kai, ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayuh bala temuai hari benua Cina. Sira yang madah di benua Cina semua tayo berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jematan besar bisik, bisik magang tayo kebab pasal. So sira ya, nanti sida atai kita sida kap merak utai kena dai sida ya lah. Baka kita sida ikak ngasai kediri makai pama mena kita ketiba mai pama kap makai ikan pengambil hemal ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makai siko nya nya utai ka rempak sida ya. Tapi dia tu kita itu baru ngepur kediri baru ada arti ya lah. Jalai kita baik kata dulu nanti dekat merak burung kenyalanya mayaman agak lanjut nanti mau ke dah tang akses kita seminat sungai nyaja nyaja agak bedau nyade ke penekul kita nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita berapa kilometer kita kuharap ke kita kita bas ke udah pasak jalannya mupuak lah ngaduk dere ekoturism tu nak segi hari utai ke patut yang ada kerja nyamai ada kerja nak tu saya bagi tai awak lebih kita bisi tanah non udah kenyata dek nyambul kita nyebut sedak ke nemiak tu pikir aku terperan sayang sida apabila sida oh bisik tanah aku den di si jalai aku agak langkau di belakang langkau aku agak kebun itit ke kebun teluk masin ke tau ke kebun kelulut ke ekoturism aku orang datai kia ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli sida den tau ke sida ya bisik night fishing ambil contoh jadi mayuh man pertanyaan bisik kena utai itu abad ketibas aman potensi aku merak nak segi amat besar ya bagi kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang diau. Au nyalai dia tok kita mumpuk ngadu ke rumah panjai. No bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke begitu lah. Au
2: kira bekah homestay-nya
0: we bina. Bekah homestay. Bupa ngah homestay-nya dulu.
1: Terus akak kus nutup benar gau langgur nuan din yang bermat gau balap masa-masa perintah ke kangaga dan Bible. Empura bel semua tanya sagak ku bisik kaul gau ekotourism agaknya jemaah lah dah. Tanya udah diada ke kita yang magam. Jadi nyu kali tu agak-agak pemansang kandang menua. Ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasar suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah. Kelebih ge udah jalai kita ke ari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih ge bak pasar kita bak suang dia. Dekat diadu kenuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasal suang dulu. Awak mayuh te lama-lama parit kita awak sungai kita dia tau ke kemudahan awam kita nyak ke benuang dan mayuh dadu ke kita dia tau ringat tu kelembah renyam mega kumai yang adu ke utai kedua orang oleh keduit. Tahu nyala kenti dia ke suang dia bisa meda tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benung ngadu ke depan pasar suang kumai kita dah bayi skwe udah nyak kita ngadu ke site dak market besai kita jangga produce market tahu leban nanti kita semina ngadu ke pasar aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita aba aku agi mpai itu tercapai hasrat menuanya tadi kumai kita menua maju tahu semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit
1: ya
0: udah nyak sidai nyamai dia dia nanti nak pasal kita mansang barang mayuh datai laban jalai udah datai
1: ya
0: aku ngai ke mayuh ge jenayah kita laban kita ka aku tanya kita nak mampu pengujung ya kita curi nebiah ke dah
1: natai ke penanggul
0: kan? Natai ke penanggul nyalai pemansang kita ba pasar mesti diselari ke kita sama mansang ngau pemansang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang uliah ke duit abak pasar ke badas. Nyalai dia tu kita besaranyat aduh kita menua ulu ngamai orang tai ulu nyin uliah mai utai sadaya tai pasar bisi duit. Nyak mo nyak ku selalu nyebut Cina ada pasar patut nyukung orang ke dulu.
1: Betul.
0: Au nanti utainya patut reganya reganya mah di jual Cina ada pasar nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur maja buah nama sidaknya nilak atai ke pasal bisik market gagak perintah sidak ya berjual ada pasarnya mai bisik duit sidak ya terbeli kutai Cina ada pasarnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun abang lokal dia kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita nyalainya untuk kebenaran dadu kita nanti dia tu orang ke suang kita tadi mayuh tu dia berubah dia nah trafik di pasal suangnya subah nanti hari gawai nak uliah nodek berjalan ya ni buah dia kemai kereta yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri jadi dia tu trafik managementnya udah datur kita mayuh get one way orang yang main berjual di si jalan lepas kita meruang degagak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa di si jalai nak site yang nak selamat untuk pembeli token dual kita empu ke berjual nyalai pemansang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita ngau pemansang ekonomi dulu delay token nabi yang pasal suang nyampu
1: ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali nama tu baka pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di suang dia jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup bulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke suku ngambil ke kita tak berkelat lebuh kita berjalan ke pemansang jadi bak rundian Nuan pu yang berhormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan bak kuasa Nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak bak rundian Nuan yang berhormat berkini Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensiakan penting amat. Kita tahu mereka kita mujual tahu kita mereka kita patah. Satu bala pentaweran orang kerja perintah. Kedua rakyat mesti bergembung. Ketiga pemimpin mesti bergolai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama tripartite. Artinya lah penemu kita. Nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya. Nanti tuai nak bulai pangandere baco acua mawa pemansiang pan timpang. Nanti tuai nak bulai ngorayat nak jadi tuai pemujual pan timpang. Pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita nak saati nak segoles jalai ngau bala pentaberan. Bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upus perintah lah. Nah masuk RTM ke ngeremai berita. RTM nak ngeremai ke berita badas deh. Nak merayat nemu. Rakyat tadi nyub sangka buruk ngek. Nyalai orang tiga ko tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujul. Pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat. Rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Leban agensi pelaksana tu segi perintah. Nyalai nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul. Nak tegagak. Malah jadi projek sakit bagi kita. Siapa akan rugi? Nak muncul. Rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku. Utai kiamat penting. Amat berat di kerja. Tang, terima kasih lah. Ngagai bala kita di ketibas. Orang kerja perintah. Bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih apa enggak penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lah kita nyarakup kan dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngamiknya main bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi. Kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngamik nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketegak kita itu terang menyikup Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngamik komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita.
1: Ya, aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjaku hari baru ke atas nah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tak didengar tua jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engkau nyamai di giga nyamai berandau kau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau kau tanya penting Pak Nuan yang hormat
0: aku rasa kia tanya penting amat lepas kita wakil ya kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngenatai ke penusaha rakyat satu berkeni penusaha rakyat tu boleh datai bagi kita banyak cara lah kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingin ke baru lah nama utai kena jadi daripada kita kadang-kadang abang rakyat utainya biasa nada ngawak tu tanah kami ku ya aki ini kami sebab dia audito tengahnya kamat nyukai tanah ya laban ada palak contoh lah aku tu nyari kita sebagai pemimpin kita yang madah hari akan ingat tadi ok lah nanti yang ingat tadi pan tugas kita lepas jadi penusaha rakyat kebukainya tadi aku nak segi ngenak cara ke muka pintu bunyi kurang dah. Data aja ke upis baik ke penemunya salah mungkin enak salah mungkin yang lain aja aku selalu ngamik nak lancar ngomai sidak salah satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita tikas pengalaman kita angkanya nak sama tadi nyalai cara yang berjaku penemunya yang anu tengah tia dia celap amat dan cara kita iban berjaku nyalai kak ngelihat ke derek lah pikir dua kali tang nada nyekat siapa ke kak datai, siapa ke kak berandau, siapa ke kak discuss menyuka kita ini tadi. Sikit nada discuss aku. Mm. Baik penemunya betul, baik penemunya enggak, pan yang mesti diterima kita dulu. Mm. Oh, synthesize it, udahnya baru kita medak, ni keputusan kita. Mm. Oh, dan ke udah tu, bisik ke nyamai bati rakyat. Mm. Bisik yang datai, atai ringat, pulainya ketawa, wamat. Yeah. Wei bi ketok ko. Nya pedak kita eh. Pedak ya tadi mungkin lain ge. Au. Nyalai abak ku nya tadi ngasai kita nya satu ya segi penting amat. Kedua laban nya ja cara kita ulih ngatur ya secara berkesan. Nya utikan guna ya yang mesti datai hari ya me awak yang ngasai ke ya. Tajaknya tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka.
1: Ya.
0: Au nak sebaka tadi. Ya tadi besai nyawa atau mungkin hati ya mana. Nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku Siti ge katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita eh nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ya kecakah aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantai atau ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus datai ngagai rakyat ku nuan nyebut tak aku kan mu nama utai ke kemerangsang non ngasuh non berani nyawut utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermakna antara orang keberani lah pihak aku nanti non berarti mu ya atau kau hari abang media ramah nama utai ke ngasuh non merangsang tak terbuka hati kau
0: abang aku senang aja atau utai kamat patut disebut negara rakyat. Pahit, manis, pan mesti disebut negara rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu orang. Nanti selalu nyebut. Nanti gede je bisa penemu badas ge. Hari ingat kami, hari ingat aku tu. Datai ke mua. Nada salah. Oh. Tu pulai ke pemansiang menua kita. Tu pulai ke pemansiang bangsa kita. Nanti gede bisa mana ge. Oh. Semuanya aku ngagak jalai. Kita ngena bitumen. Semuanya aku lah. Mungkin gede yang ngena itu bukai ge. Nanti yang badas ge. Apa nak? Au. Angka mia ngasa ia bersalah apabila yang ditimal. Mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agi kita. Tengah aku baik kia aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Au tak aku kak respon ngau tak kamat. Contohlah bakal orang suba nganu aku nama ngaga stadium so ngena talpen boniung. Bah ketika aku nak nyawa di ini orang agak tal agak stadium kena tal pen bonio. Oh, mungkin orang kena polyurethane, kena virgin material. Mungkin lah. Oh, tang ketika aku nak madah dah, ngai kia terlalu salah. Oh, pamam kita bisa oh, nak orang kena kena tal pen bonio agak stadium. Oh, utip kenyal lah. Ngaku selalu nyame open door policy itu okey sebenarnya okey sebenarnya agak kita ada seorang laban nanti penemunya badas mesti damai kita nanti kita ngasai ke pulai ke pemana pulai ke pemujul menua Sarawak menua Malaysia atau ke bangsa Iban nanti nya mana tahu nyalah aku selalu nanti gede nya lebih ya dia bisa ke penemu lebih hari kami datai aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang berpusat iman baik penemu ke badas namai abang aku tanya badas terima. Oh, leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Oh, nak kita ngiga. Nak kita macam buku ngiga utai ke badas ge. Oh, nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semanya aku menyekap kita yang sare. Nanti kita alah tegak betul. Jenak muda tindu hari dia menang utai kena betul.
1: Puas mati tu.
0: Puas betul. Nganya di mana?
2: Kalau utai salah tetap salah.
0: Dudi salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah. Tiada salah tetap salah. Nyalah aku berani.
1: Nanti tu ada nemu utai nya betul. Dia tu agi ke nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya iba ya nak betul. Nak betul lagi.
0: Lepas kita nada ngambil approach kemera confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu Hau nambah ke pemansang, nambah kita lebih berkesan, utai tu lebih diguna rakyat, yang nyamai mudah ke rakyat. Apan ujung hari apa kita kita ikak menyempat ke penyamai datai barayat. Nyanda.
1: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak ngelanggur pemansang. Laban nuan bedau muda tentu muda hasil. Agi mayo projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benong berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngembuan nama tu kaul ke mana begitu ngorayat dah tu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai lagi ngulu ke kita di ketibas nuan kibat dan menunggu kita di ketibas dia. Jadi nanti nuan diberi peluang tu nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tuan.
0: Aku dengan saya ke, sebagai orang tempatan atau sebagai anak orang menua suang dengan saya kena tanggungjawab nanti nak tua siapa lagi awak nggak betul nyalai tentang tuan yang siku aja, mana dek ke wakil rakyat, bukan dia nemu semua utai, bukan dia nemu semua pengawal. Aku bakal aku pelajar luka yang agak jematan, semak jako. Niga orang pandai agak jematan, bukan aku nemu agak jalai, niga orang pandai agak jalai. Bukan orang nemu bekeni orang ira harga, niga tuan maru niga kita harga barang awam, mencukup kita barang asas. Nyalai tidak beri peluang tadi aku ngasai kenyat lebih agak tanggung jawab. Aw anti ngiga personal glory-nya tadi nadai mah hidup ngutuh Tuhan cukup nya tapi aku deh tang ngasai kerja tanggung jawab ngasai kuter gagak tu mesti temu
1: betul
0: rancangan lama dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun 10 tahun nanti kita bejako ke carbon capture tadi nya mungkin 10 20 tahun baru yang jadi nanti yang jadi nanti yang ada kerja tu aku tu ku kak merak utak ke dalam gua laku ngau rakyat laban ngagak langgu tu tadi bukan semina aku aja rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab ngagak talimat mesyuarat progress meeting ngau rakyat nasi delibat ke rakyat awak belas sama salah belas salah lah tapi betul belak ngasai penyamai ke kita nyala aku nanti dia beri peluang tadi nasi agak kak merak nemu ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya tengah agak jalan dan ada pun bunyi ke komedian angkat dengan kuahnya gagak main aku semak jako ngulu batar aja hanya nyudah kira nanti agak aja kan ada tu semina kita kan meda penyamai rakyat debaik tu nya sebagai tanggungjawab apa ku nyala yang dia ku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benar gig gawa ngasai kenya rakyat ni tiak kita ngasai kena menua kita nanti kita kita lagi bisik mau buka mayor kanya di YB tang peninggi atau ketika tanggung jawabnya hati itu aja menemu macam kurang tadi tinggi mengai bola nanti kita kemarin nak tang kita ngasai ingat kita itu tadi lama udah dia tinggi gak mah tanggung jawab kita
1: aku berarti kenuan yang hormat alaban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya dunia dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan nak ngira nak bercipiang ke orang ke nama tu nak nyukong nuan jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja ke nuan jadi sangka aku tua tu nyong pajai mat randau tu orang lagi mayuh utai ke kak ditanya aku itu tang jam tuan nyusirkat benar sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyakar kani bar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai rawan bangsa ngau bala orang kegawa perintah ke gelai nuan
0: ngagai nuan terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegawai ku di dun ketibas ke udah meri peluang ngatua menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai bak nitiah kati semua bala kita tang nak ya kuliah kerja kita nak ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama mendak menua kita dekat ibas kita sudah mendak news menyiko kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya aku udah ngagak 50 itik jeti besi aja ambil sini contoh lah kita udah ngagak stadium kita udah ngagak jalai Bataraja yang kita udah ngagak jembatan bak hulu ketibas kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai kita udah ngadu ke berapa ite utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat dekat ibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul, abak dua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggar kedua ila nanti bisik peluang nyalai kita ke demenua ketibas tau ke rabat bangsa kita di ketibas kita ngadu ke pengawak kita ke ngemansiang ke menua yang memerlukan kerjasama kita kerja begulai kita nitiah ke siti arus ke debaik perintah kita nyalai kita anak berserkang laban utai kengai kita ilah benuang kita berserkang orang nariat hari kita tau bisik kita medak cerita ke selalu sebut aku uduak dua ikut belayak ke tulang mayau ke boleh tulang sedua ya tau nyalai sama-sama kita kelebih gitu ay masyarakat kita mesti bekerja sama ngaku au anang menyekunya tadi jako sumpama kita ila baru kita akan makai jagung apabila kita nak dengle ingat kita au nanti kita akan nangkap mano anda mai soal mayuh tada jalan ngagai rakyat nyalai awak ke kita belak pemujul belak penyamai semua ketua masyarakat ketua kaum kita belak bertanggungjawab ngatua menua kita ngatua bangsa kita beri kerjasama ngagai orang kerja perintah beri kerjasama ngagai pemimpin au balak rakyat begulai ngau ketua masyarakat ketua kaum kerjasama kita nak ulih lari kita hari kerjasama au
1: Mayuh tu dah dikerandau ketua yang hormat lah. Sangka aku ialah kita ingat awak sekali lagi mulai engkau nama tu yang hormat Tuan Lidam laban dalam dia berandau ke pemansang Mayuh jakuk perangsang ke disebut ya kena merangsang bala kita di benua pesisir.
0: Oh Siti dah Tuan kita yang agak bisik agak ramai jakuk anak rindang kita ada ketibas anak rindang tu ukai reti kita mesti Belanda ngelaju wasa nyame. Tau nya maneh nanti kita ulah Belanda ngelajunya. Tau teh aku tadi anang rindang kita belaya. Orang lenyau. Anang rindang kita ndak menepati masa, peluang kita lenyau. Anang rindang kita nak ngatua direk sebelia ialah kita nesal.
1: Hanya tu aku tadi Tuan Meruni.
2: Betul.
1: Okay, semina bejaku ke pemansang tang boleh merik perensang.
2: Aku tadinya berkatanya aku tadi slogan anak rindang ya, tang bekal kedemu yang mau tekat tanya aku deh.
1: Aku kak ngoyang kaya tadi. Okay, terima kasih yang hormat ke awak aku dah diberi nuan sangka aku jam kita serkat benda di lak tua bisa awak ada tay baru berandau mayang tay kekak disebut pasal pemansang pasal perensang. Okay, semina di menua kita di ketibas ya kemudian ke program kita oleh sama berundian ke utai ke depadah kenuan buat program kita sekali itu.
0: Terima kasih.
1: Jadi aku ngeri ke pengarah pengurus enggak pengelola YFM beri besar terima kasih kenuan kuliah limpang datai bergulai ngau kita barandau pemansang. Jadi ngarap ke semua utai ke disebutnya dan tadi jadi kelalau jadi ketenggau jadi kepenerang semua bala kita kemudian ke program kita lebih lagi kita di ketibas dan jadi utai ke pemadu berguna hati-hati nak lantang anak ngiga orang mana tua ngiga pengari rakyat tua leban pengari rakyat tua nyemai ndur tua kelempai ke penusah penanggul ngau semua utai ke nanggul dalam hati tua. Jadi ngarap kenuan suran gerai yang hormat kalau ngarap kenuan mujur dalam pengawak nuan kegulu ke rakyat kita di ketibas ngau siku ari pengari rakyat di menua kita di Sarawak selamat bertemu baru buat program Randa Pemansang YFM di Bandung.
0: Terima kasih.
3: Y 9 12 Y 9 12

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Okey, merik pengagati ngagai 12 itu lagu kudah mujur taka kudah dipilih ya ngagai renggat ke penudi taka final anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Okey, jadi paket semifinal bakal ke ditemu kita semua udah mega diatur api lama tu tadi ke diatur bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, ya jadi dengan jam kita ke diatur pukul 11.33 minit pagi. Terima kasih dengan lama lagi terus segulas jalan dengan ke kami dalam segmen Y912. Okey, sudah kita berpindah ngau lagu ke sekali itu, mari kita berhati ke City Info tu ngenang berkawal ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, kita ke bisi follow Facebook kami YFM Iban, tentu kita sudah muda poster ke bisi dikunci kami badia di ingkah kami bak Facebook kami berkawal ngau program tu NNB tak ke program Nai Nemuai Birami 2026 kereta datur kena 21 nyentuk ngagai 23 bulan 8 2026 ba Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asa Belaga. Okey, jadi sebenarnya mayu macam program ke bisi datur berenggari pagi nyentuk ke mau ke malam bisi mega pengawal pemerintah atas panggau begulai ngau bala penyanyi ke bisi baik kami datai. Okey, bisi Mawat, bisi Rosiana Urai, bisi Jolly Jengan, Roslina Biluang Warrok, pemega Rosie Mila, ngau siku nembiak ke landiak pemain sape ke umur 12 tahun inya Adrian Anye Robert. Okey, nyak tadi kena berkawal ngau Nai Nemuai Birami NNB 2026 kedekat datur kena 21 ngagai 23 bulan 8 tu. Berenggari pukul 6 lemai untuk ngagai pukul 10 malam kediatur bak Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asa Belaga. Okey, jadinya setiap hari program kediatur YFM Iban, YFM Bijayo, pemegi Abgulai Ngau Station Miri FM Kayan. Okey, jadi kita kediau di Sungai Asap di Belaga kebagi. Sama-sama sambal datai meh ngerami kagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026 munyi ke daripada tadi ke dekat datur kena 21 ngagai 23 28 tu bak Sungai Asap Belaga. Okey, terus kita dengar lagu ke sekali tu dengar harap kita dengar ke lagu Ari Ruken Rosen ngau lagu Bungai Pinang. Bagi habisi lagu Ari Ariel Markton ngau lagu Ati Nuan Berubah.

0: Yo, DC, la guru.
1: Aku dilengkan kenuan piajang.
0: Tidak cukup rancak, karam, minyak, lagu dangdut.

0: Anchor.
1: Nyangka tuh me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merintang kita, Penerak Pagi.
2: Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y, FM. Segulai, kejalan.

Ok, dengan kita yang datang Pak Mujung segmen Y912 kena Sarito 8/8/2026. Ok, jadi pukul 12 tengah hari indur kami nabur ke berita tengah hari hari YFMI Ban Artem Kuching. Lalu nangkan kenyap gulanggau pengarik kami kebukai dalam segmen Ngela Tengah Hari. Ok, berengkari hari pukul 12 tengah hari, nyentuh ke pukul 3 ngale hari itu lagi. Ok, jadi terima kasih ya, laban terus segulas jalan hingga ke kami 24 jam YFM Merina kita semua. Jadi segmen Y912 nak kita ajak berengkari hari pukul 9 pagi tadi, nyentuh ke pukul 12 tengah hari itu lagi. Ok, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa awak tu ke bawa segmen ke bukai. Jadi selamat hujung minggu semua, selamat berlalak menuju kita semua. Ok, bertemu baru bawa awak ke bukai. Ok, bye-bye semua.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Jam kita tiatu pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak buka berita tengah hari dari YFM Iban Kucing kena ke sehari itu hari 6-8, hari bila 8 tahun 2026. Sarawak water di atas benung berjalai ke pansi berkawal engkau pipe besar ngimbang jalai matang tidak pelabak ke bisi pantis. Batang pipe mild steel cement line tau ke MSCL 1100mm tu. Ianya sebengkah hari pipe besar ke dikena nganjung air bersih ngagai tekat Bukit Siol. Batang pipe tu endang dikena ngada ke air ungkup mensiamanya di Kuching. Petra Jaya ngau kandang menua ke berkelingi ngau nyak. Tajak pihak penanggul nadai air ke dilanggur nadai udah nyadi jam ke dia tu. Raban teknikal juga benung nyidi ke buah penanggul pantisnya ke nyadi. Ngau pemalat penanggul pantisnya sepadau atur tipatut ulih ditetap ke. Sarawak Water mega dekat besam ngau upis kerja raya ngambil ke pengawak ngali ulih di kerja ndur nyapai isolation valve. Baf. Menjamannya mega udah ditetapkan ngau jaku timada ke penanggulnya dekat di kemata ke alai nentu ke sebarang pengawal ulih di pejalai ke ngau likun lalu sebarang penanggul ngagai bala pengguna mega ulih dikurang ke ngau naka ulih. Pengelantang Raban Pengerja Pengawal Gig Sektor Endak Formal ngau Pengerja Pengawal Ari Menua Bukai Patut Sama di Perundian ke kena nyamin hak orang gawat bapalan tilikun. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tinopeng madah ke pemansang ekonomi ngau bangsa pengawal ke baru endak patut ngelawung ke sebarang Raban Ari Ti Sama dijaga serta diberi peluang ke setimbang bapalan endur sida gawat. Penglikun ngau pengerai kerjanya endang tanggung pengawal ke sama dikunci perintah pengaji ngau orang ke bekaul ngau perkara tu. Teks jaku yang dibaca Sakit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas bak pengerami makan lemai ndur nutup Kongres Asia ke-24 bekaul ngau pengerai kerja di Kuching yang badah ke strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030 megak sama merangka pemansang mensia ngambil ke penguntung hari pengawal pemansang sama uliah diasai ke semua rakyat. Berbangunnya berangkat akar umbi bala tuai raba bangsa sudah diasuh berbenda lagi nguji mereti serta nerangka polisi perintah ngagai rakyat ngambil ke tiap inisiatif pemansang tidak berjalan ke boleh meri hasil ke mana. Premier madah ke pemerhati hati berkaul ngau polisi perintah boleh nyaup ngerapit ke kaul antara bala tuai raba bangsa ngau orang manyuh kelimpah hari tinggap ke kerjasama sidak ngau raban pengatur menua. Pemerhati hati antara perintah ngau rakyat mega cukup berguna dikena ngetan ke pengelikun pendegak politik serta nentu ke ekonomi semampai mansang. Nyalai bala tuai raba bangsa patut nyadi ejen tinggir rembai ke penerang ngambil ke rakyat boleh merhati ke polisi perintah menua yang kaum pengawal dikena ngelati ke perkara pelajar teknologi ngau pemansang modal mensia. Premier masuk ke jaku tu buat pengurami makan lemai ketuai begulai ngau tuai raban bangsa ngau tuai komuniti di Serikai yang madah ke sukung hari semua rabannya berguna benar dikena nentu ke Sarawak oleh nyapai julu ati tidak jadi menua kebesai penatai pemisi lebih datai buat tahun 2030. Dulu akhirnya sapit Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi dilalunya di Kaban Parlimen Sita Serikai Datuk Seri Huang Ti Yong Si madaka Serikai boleh diangkat ke jadi hub agro modern kengguna teknologi serta bisi nilai tambah tilihnya negap ke ekonomi menua pesisir. Perkara kalai Serikai boleh dikemansang ke jadi genturung pengawal bertanam tinjeng kaum pengawal ngeluar ke hasil nanas, lada, sawit gau padi, nya patut diansiang ke kena nentu ke sektor bertanam gau ekonomi menua tu ulih bersemekih. Perkara ti dikemaran ke dia temega udah ngalih. Hari pengawak di seminar ngeluar ke hasil pengawak bertanam ngagai pengawak ti nempak orang dagang hiliran jenama menua tumpu gau market endur ngelaku ke hasil. Kerjasama antara Perintah Pesai, Sarawak gau pemekuh industri mega benar-benar yang mengangkat ke sektor komoditi serta muka peluang gawak ke bala anbia. Menyujung ke berita tengah hari kita dari YFM Iban Kuching ungkap ya suara itu hari 6, 8, hari bila 8 tahun 2026 berita tengah hari ditusun Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman dari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bak randur di strategik segi tiga mas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tunga Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai baum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Tipmar River Place. Hotel tu kalau diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentua ke sari tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
6: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
7: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
6: Ingat, piten ukai yutan.
8: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
5: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
8: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Ya, Eddie kau lagu yang utai orang lagu ke terbahaya dipilih kami ungkap ya sehari itu ngelah tengah hari kita, ok? Ungkap ya hari nam bakal selama kami bak kucing endak ke diri ya, ok? Boleh kau pengeluar program kita lima pintu Miri Bintulu Sibu Seri Aman Engau Limbang, ok? Nanti nadai penanggul kita terus ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello, Eme, selamat tengah hari.
0: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat, Dum. Nama berita orang Limbang.
1: Berita dari pun mana, Eme. Lalu, di Limbang, pada aku tadi baru ada bisik sebuah.
0: Awak.
1: Di ngarap ke kita itu tadi. Engkau kan di Limbang aja, Pak Bapak. Didi-dinin dua, ngarap ke kita nyaga pengerai, Eme. Ngiru air kini, nama kini pengawal kita.
0: Ya.
1: Mereka kita nak kerja pengawal kelalu mayuh baluan eh.
0: Dan
1: pada aku tadi maybe si sebuan ba Limbang.
0: Iya. Yeah. Okey Dum, tuang ngagai Miri dulu. Hello Miri.
2: Halo yo.
0: Oi, nama berita yo.
2: Amana yo.
0: Okey, gayari di Miri yo.
2: Gayari di Miri cukup mana tu yo. Tapak perincian tak mata panas tu hari pagi tadi tang tajak pihak bisik sebut bah sekedar nur mai aku nganjuan anak ke sekolah tadi bisik sekedar nurnya bersebut bisik kena tang tajak pihak kita ngarap ke gaya hari kita mana cintu ke lemai.
0: Iya, okey. Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello.
0: Iya, nama berita yun
3: mana berita tu?
0: Gaya hari
3: munyi napat ke dom tu tadi dah. Gaya bakal ke bersebut. Jadi aku sempat mega namanya masuk ba sitik website tu yang ada ke ba Bintulu dia tu 173 indeks namanya ke
0: pengamahan
3: udara tu. Tu cukup nak mana tu gaya sidak ke bisik ngembuan bakal asma semuanya deh.
0: Iya.
3: Jadi dia kurang ke game aktiviti ba luar.
0: Betul. Okey. Ya. Muji ngagai kaban kita di Sibu dulu. Okey, hello Sibu.
4: Hello.
0: Di mini konti ni.
4: Di studio mini kita ba Sarikai.
0: Awak. Begini gaya ba Sarikai.
4: Gaya ba Sarikai nanti nyebut gaya hari kita di Sarikai mana nyangkung ke pengawal bala kita ke ba kompleks sukan Sarikai di Tok DMA nanti.
5: Ya, dalam kandang tu hari kedua kita nyambut SKS tak pengin tu SKS. Jauh kami sebuat ne. Ke warai kapit ini dengar. Laban-laban kang laban MA deh.
0: Okeylah.
5: Kita sebuat medum. Ibin. Betulnya tiga-tiga kita.
0: Terima kasih ngagai bala tenision kita ni kira ke mujur pengawal kita tajak ya bab mini konti tang ulem gak kita nya begulai dalam ngelah tengah hari ni.
4: Nanti nak dai sida bala kaban kita teknikal kita nulung tentu tai tu dauli bersambung tu aku ngai bola MA nak dai nak datang dia penemu aku.
0: Ya.
5: Bercakap jauh tu.
0: Betul, seminar pengerindu wajah kita ni dengan orang tengah ni.
4: Nama dia nak lebar.
0: Nama mereka kena orang tengah deh.
4: Dukun cinta ni kena orang tengah.
0: Ya, kami face to face.
5: Okay, guys. Teman bu.
0: Kita ngagai Seri Aman dulu. Hello, Seri Aman. Seri Aman.
1: Bian. Kucing.
0: Awak.
4: Aman mau dengar awak. Mai Bian.
5: Kita tengah aku tadi deh.
0: Temu boy bian, boy bian lain, bau insian lain.
1: Boy bian ni.
0: Nama berita bian.
1: Berita mana? Bau pijawat.
0: Akai ni.
1: Nungunya.
0: Dini yang labannya bian.
1: Sini tu.
0: Macam ni. Nuan nanjak bukit temu dua tadi. Kena gear lima ke gear empat bian?
1: Gia tiga.
0: Ne.
1: Kapan ubah?
0: Kapan kita bati tua? Mula ya cerita ya. Gia lima tu bisi ayan bati tua kita. Gia empat ya. Tak lanjak nak gia empat ya.
1: Nama tu tempat sedua ini.
4: Dua ya. Lateh medak. Ayah ibin medak tua belama.
5: Ayah buat lila. Belama nangkap.
4: Terima kasih yang ibin me.
5: Aw lama yang seluar merati deh ya. Maka kami dua yang kenrupuang me. Mana kangau dah nemu ibin.
0: Aku tu
1: bos dukun kita sudah masuk batu ya tumbu-tumbu.
0: Kata dia Ben. Aku merhati kan sidak ke babini kontinya dia Ben. Pedih kami lihat Ben. Kibak pedih kanan pedih pilih Ben. Belak bajik Ben.
4: Ni dah aku kan nyawa tu.
1: Dah pasal kerja kau sudah ya, dah.
5: Dah ulah mati kutu terus.
2: Lebih tahu dia sedar kita empat kita.
0: Au. Okey Yun.
4: Dah tahu mome.
0: Au. Yun. Au leban sari tu kira ke randau minggu tu kita pulang ngagai bintulu kira ke jadi pemata randau kita ne. Terus sangkin wan tu Yun.
3: Okey, terima kasih Tiu. Jadi selamat tengah hari dengan Wan Tiu, Ibin, Mar, menti double M tu, ba Serikai Sarito na. Leo ngau Dum di Limbang. Ngau mega balap dengan kita ke tengah hari tu. Jadi minggu tu gintir kami hari Bintulu berkongsi ke topik ianya Raban Nembiak Kemayari tu kati udah sedia napi utai ti dekat nyadi. Dudi hari lah tang sebedau kita namanya terus ngau topik tu kita berperindan dulu men sebedau nya ne. Okey ngau sitik lagu hari Hadara Helena Braumit.

0: Ya, yeah, tadi lagu kebenaran lagu Tok Bisi Mansak Megak ngau topik kita ne. Jadi sari tu kita dekat Bejurai ke siti topik ti amat semak ngau penghidup kita ianya raban nembiak kemayari tu. Kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi dunia rila. Jadi lebuh kita berjaku pasal nembiak rebak baru kebenar ya kita berjaku pasal pengharap menua tu. Sidak tu meh rebak ti dekat ngiring pengawak ke nyadi ketuai merangsang ekonomi ngerembai ke innovation serta nentu ke tuju menua jemaah ilak. Tajak pihak dunia ke ditapik sidak kemayari tu jauh amai berbeda nanti dibanding kengau 10 tahun 20 tahun kudah serta penyulut teknologi mansang majak mansang ngau nakak pengelengkas. Jadi peminta tiru tau ke AI majak mayu dikena dalam mayu macam sektor. Lalu cara kerja majak berubah, ungkus penghidup majak nikik, lalu media rama merik peluang kebesai. Tang bawak kesama mayuh macam penanggul. Jadi tanya ya, kati raban nembiak kemari tu amat udah sedia napi ubah tu. Jadi sidak tu tadi bisik penemu, kati sidak tu tadi bisik pengelandik ngau identiti ti cukup dikena napi dunia ti majak mayuh pemar. Tau ke kita kenyadi mensia mayuah apai indai pengajar ngau pengaji patut berjalai ke tanggung pengawak kebesai ngirian sida. Jadi baranda minggu tu dia lima moderator ku Ari Kucing Suryaman Sibu Miringo Limbang dekat Bejurai Ketuk. Jadi kita terus ngagai duem di utara menua kita tu. Jadi duem kati sistem pelajar kemayari tu amat kini ya boleh nyikap raban nembiak napik dunia nyata duem.
1: Okay, terima kasih Ayod. Lalu terima kasih Megang Teudah nama tu ngeluar ke topik atau ke ngemai topik kita ke minggu tu topik ke mana. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peninggal. Jadi bab penemu kami bab penemu aku jadi pelajar kemaya hari tu agi berguna benar. Lalu jadi ke plaza pemansang tiap ikut kita. Tajak pihak badunya ke jampat berubah kita patut berarti ke pelajar hari sukut bukai Megah. Jadi inti keliak pemujua suwa disukat dengah pemutus persaja. Jadi kemai hari itu pengaji ngau mensia mayua Megah berarti ke pelandik bukai baka communication atau ke cara kita berjaku. Jadi ke ketuai kerja beraban pengelandik atau ke kreativiti ngau pemintar nuan mutar ke penanggul. Jadi kelimpah harinya pemansang teknologi bakal AI menyik disebut tadi automation ngau digitalization udah ngubah cara kita belajar ngau gawa. Nyalai raban nembiak ukai semina berguna ke penemu hari sukut akademik aja tang Megah patut literasi digital boleh lebak ke diri ngau ubah serta bersedia belajar ke perkara baru sepemanjai penghidup. Jadi Siti lagi perkara tibajak mayuh diperhati ke ianya pelajar ngau latih teknikal ngau vocational tau ke TVET ke disebut kita yang lama tu. Jadi bidang tu merit pengelandik praktikal tibalat diguna industri kemaya hari dia tu. Jadi kita medah mayuh graduate TVET mujur nampak kerja tintap serta jadi pengeraja pengawak tilandik dalam mayuh bengkah sektor. Jadi tajak pihak pelajar ukai semina tanggungjawab sekolah atau ke universiti aja. Apa inai komuniti ngau pengaji Megah bisi tanggungjawab nempah ulah nilai ngau identiti raban nembiak. Jadi pelajar ti panah ukai semina ngasil ke individu ti pintar tang Megah bisi tanggung pengawak integriti serta boleh meri bantu ngagai mensia mayuah. Nyalai pelajar kemayari itu tentu agi relevan tang semua kita patut terus ngalih ke cara belajar ngambil keulih nitiah keubah dunia. Nimbiak patut ngembuan ulah tidekak belajar semanjai penghidup atau ke belajar semanjai umur tembok sekolah atau ke universiti ukir ti proses belajar udah tembok. Jadi dia tu mayu peluang dikena ngangkat ke pengelandia dengan kos online webinar, latih industri, program volunteer, ngau bengkel pengelandik. Jadi semua tu mantuk raban nembiang ngulih ke penelebar serta nampak pengarap diri. Kelimpah harinya Raban demikian mereka patut berani nguji perkara baru serta nak takut nyingkang pansut arizon pengelantang. Ulah ti positif tu berguna amat dikena napik dunia ti seruran berubah. Jadi nyalai pelajar kemayari tu agi nyadi pelasar pemujur tiap ikut kita tanya berguna berguna ke ditambah dengan pengelandia nilai mulia serta penggeran dekat terus belajar. Jadi buat dunia ti seruran berubah raban nebiak nak uliah semina berpanggai bersertifikat ajak sida berguna ke penemu pengelandia engkau ulah ti ngemendal ke sida lebak ke diri engkau pemar jemaila. Jadi pelajar ukai semina uliah ke pemutus di mana ajak tang nampak individu ti uliah berunding ngerja pengawak serta merik bantu ngagai mensia mayuah nyak tadi penemu berkawal ngau pelajar kemayar itu hanya sistemnya tadi waktu nyikap teraban dan biak napi dunia nyata. Jadi nyata tadi cara hari limbang tu yon lalu pulai baru ngagain wandi bintu lo.
0: Okey, terima kasih Adum. Jadi hari limbang kita nurun ngagai miri. Jadi Leo dekat berjurai ke kawal ngau pengawak jemaah ilak agi nganti pengawak tetap tau ke bekeninya Leo.
2: Terima kasih Honggal Sharon. Okey, jadi gintia kami dia miri itu jadi berkawal dengan pengawal jemaah hilang lagi nganti pengawal entap ya, entap atau kentap ya. Jadi pengawal entap dia lagi bisik pengabih ya ke lalu jadi boleh jadi pilih mayuah orang ya. Jadi ya meri penata misi entap bakal pemagak bisik IPF pe mangga bisi pegeso ngau serta mega peluang pemansang kerja dalam tiap semengkap gerempuang ya. Jadi tajap ya utai ke mat ya badunya kerja pun hari tu jauh beda hari dulu subah nanti dulu subah bisi orang ke gawa basi di luar nyentuk kebencian jadi kemaya hari tu mayuh milih nukar pengawal gawa ke diri tau ke berjalan ke dagang ke diri impo ya. Jadi pemansang teknologi mereka udah muka mayu macam peluang baru kita mereka medak mayu raban nembiak mujur jadi orang dagang digital tukang perambut grafik tukang gambar tukang video content creator pengetua media ramah pemaju application ngau mayu lagi pengawal bukai tingkah ndak entu di Kelala kemayar itu ya. Tu mandang ke pemujur ukai agi berpangai bak Siti Jalai ja ya. Jadi perkara tip guna agi ya raban baru tu ngembuan pengelandia ulah tip setiap serta dekat terus belajar. Di sidak semina nganti pengawak kamat ngkeman ngau pengeriduk sidak lalu ndak ngangkat ke pelandia sidak engka berguna ke awak ti lama dia kena nempa kerja ya. Jadi raban nembiak baru ke kemayar itu patut ngembuang runding ti terbuka lagi nanti sidak bedau boleh pengawak tau ke pengontap guna awaknya nambah ke pengawak dia ngambil latih ngerja pengawak sambil tau ke pengawak nyambil part time volunteer takut menguji dagang mian. Jadi semua pelambak tu dekat jadi kenilai tambah lebuah masuk ngagai market pengawak tu ilah. Jadi badunya kesuruhan berubah tu sidak ke fleksibel serta jampat melebak diri selalu ya mayuh lagi peluang mujur ya. Jadi antara bidang kengumuan prospek ke mana ianya teknologi maklumat, pemintar tiru atau ke AI, pengelikun cyber, analisis data, kuasa atau ke tahu dikenal baru, ekonomi kadung, nyaga pengerai ngau industri kreatif ya. Jadi kelimpah harinya bidang TVET, mereka banyak diperhati ke lapan mayuh industri, berguna ke pengerja pengawal, ke landik, bakal tukang elektrik, juruteknik, otomotif, tukang welding kau pakar penyelenggaraan ya. Jadi utai tu berguna inya raban nembiak milih bidang tingkeman ngau minat penau serta guna market sidampu. Jadi pengontap bagi relevan serta ngembuan mayuh penglebih tajap ya bab dunia ke sudah berubah tu raban ni banyak megak patut nyikap diri ikak peluang baru ya. Jadi anang semina nganti peluang aja atang bersedia nampak peluang.

0: Oh, terima kasih. Cukup mana namanya utai kedip kunci ke Leo. Jadi hari miri kita yang agai serikai ya. YFM Sibu tangan dia tu sedap buat serikai ne. Double M. Kati media ramat tu amat mantuk raban nembiak tak kelebih lagi muai jam ngagai. Ngagai seduai tu mar ngau menti.
1: Okay.
2: Terima kasih Flo. Flo. Yo, terima kasih. Flo.
1: Oh, low ne. Okay. Okay. Kurang double M. Asal kena ingat bisa coklat kenyamai nyantai.
2: Ya, bisa.
1: Asal kena ingat nyamai.
2: Coklat kawan
1: mirah nyantai. Tengok. Ni nyebut aja udah ngasau tengok. Siapa penyamai yang kenyak kini tu atau dia tahu. Okay, Dave.
2: Okay.
1: Terus ke? Nanti kita berhati ke topik kita ke sekali itu. Nek kata kita medak kira ke media ramah tu leh mantuk bala raban biak kita. Ia bisa duit te nanti.
2: Betul.
1: Nanti kita berhati ke duit te. Sekali ke mana? Pulai ke pemana? Tahu ke pulai ke
2: pengurang atau ke penyai yang kita ini? Ya, tuan pemilih.
1: Tuan pemilih nyak menti kita berarti ke media ramah tu nak utai kena ulih di tagang kita laban nanti di tagang kita gak tinggal pemansang
2: betul
1: jadi ba media ramah tu ya munyi kita nak ya datai bakanya laban berpanggai ba cara siku-sikunya kan ngambil ya hari sukut ya ke mana tau ke nguna ya media ramah tu jadi ke plaza ke merik penguntung tau ke ba nama tu nanti inyo lebihnya nak mana ya semua tanya nanti lebih nak mana aku nanti
2: ya mesti sedang ya
1: jadi nanti kita berarti ke apa mana ya tu ba penatai pemisi tau ke ba hari suku kita ngelaku ke dagang meat hari suku kita pengawak kita berajak berjual ke produk utai bekenya berguna ke media
2: ya utai tu jampat ke benda ya ambil ke banding kita tau ngepostnya belah namanya media ramah ni mah ngambil ketua anak ibu nurun dulu nampak ya ni ibu nurun berjual belah market tapi aku kau ni tahu ke orang kan ada kedai nya mah ni
1: cukup nyaman
2: ketua ke nyewa nanti nyewa pos tua dia bisa bala kan beli nyak ke ngam ya nampak ya
1: iya nanti raban nampak ke dekat bergagak ke produk hari rumah ni buah berkedai sidak yang tahu kira ke ngenak pengelandik sidak yang agak grafik tahu ke gambar ke mana ngambil kulit narik hati orang nanti bakal tu nyu ngambil contoh buat diri mpuh tu subah lepas tu tu lagi ni ya tu tu
2: subah
1: tinggal ni pun subah kita berjual dengan status status yeah, sekali ke first tu WhatsApp utai ke meet ku kita
2: betul
1: ya uli merik empas ke besar tu ya kaban tua medak tua berjual buat status ayah lu nanya tua ni pun tu nyebut ya tak kebesai ge kaku baka Facebook TikTok tak kebesai ge nya status
2: status saja reti ya orang kedik lala ke semak ngau kita ya yang lala de aku ngala ngala ya pia ne
1: ma au
2: okey
1: jadi mbak tai buka nanti
2: ya
1: nanti medak ba pemar ya engkanya hari media ramah tu kita boleh nyau fokus ko ya
2: ni pun nyebut terbuka kita ke nok tu na boleh nipan gare ente udah medak telefon udah gila itu ambil ke bandiang jago
1: gare nya udah berunjung dia na boleh ante bala nabi ya bala anak tu ente ya ke udah ambil ke bandiang nabi ya ambil apa mai ya ke udah pun 5 pun 6 tak ke bagainya udah lepas kulanya ya udah medak telefon ni nak nulung tu gawa dapur nanti berkenai ke nya
2: ambil ke banding nanti anu kalau main game ambil ke bandingan yang mah nanti ngguai nanti ku parai dulu ku nya nemu dah betul bunyi nya
1: apa sama aja ku nya nya hari sukut ya kenan tu mana ya nanti jadi kelimpah hari nya nanti kita berarti kenapa ke buah bisik jako jangan kongsi, tidak pasti jangan kongsi. Berita palsunya.
2: Berita palsu ke berita palsu ke bedau tentu nyata ke dikongsi. Nyapan nak amanah tapi ya mah utai ke nyeba ke utai ke bakanya cukup nak amanah ya.
1: Hari
2: empat temu.
1: Empat temu. Nanti tu nipu nengah online. Bala nabi ya tu tadi. Nyun nemu belanya nipu. Mbak tanya. Atau kesidak ya tipu
2: Tau kesidak ya kena tipu
1: ya.
2: Anak nyebut orang kebiaya orang ketuai dan benda orang ke kena ambil ke mandi jakob kita skema orang ke kena skamnya deh. Bahan mayuh dikena kena tipu mayuh megak ngatai ke pengurus.

0: Okey, napa ya?
1: Ya, cinta hari.
0: Scam cinta, kau ya.
1: Scam cinta, jago. Scam cinta, kau duit aja.
0: Cinta apa dia daging?
1: Cinta dia daging nanti. Ya, hari sukut nama kebuah media ramah tu nak mana? Tau kempas nama mana? Gaya bala raban biak. Lalu kira ke ngarap ke bala biak kita ukai biak aja ke tau kebenar. Mayu aku orang tua tipu.
0: Orang tua ke mayu ke? Kebenar ya orang tua, orang ke bisik gawa lebih lagi nyak ke amatnya. Orang ke bisik gawa, orang ke mayu duit berbiang balam mana? Mesti nemu ya mayu duit berbiang kini.
1: Kau temu
0: nanti. Nyak meh, nyak abah empas pengurang ya nema.
1: Iya.
0: Abah empas ke pemana mayu hanya kebenar ya.
1: Cukup mayu. Mungkin
0: balam lebih esku. Tadi ni nak di subah antara nang agak lebih nadei.
1: Nadei
0: bukan.
1: Kini cara kita kak nyebut sitik-sitik jakoknya
0: pan. Ya, nyebut jame ke mana jakok ada putihnya. Kini kak nyebutnya. Tanya nak telefon ia boleh madah kata kini cara nyebutnya.
1: Ya. Nanti bakal ngena nama tu AI ko kita.
0: AI, betul.
1: AI nanti diguna kita ingau cara ke betul. Kita boleh ngasih ke nama tu produk ni sekali ke poster sekali ke info ke berguna ngambil ke uliah diguna sida ya bak pengawal pelajar nyamai amat orang belajar dia tu
0: amnya ke dikumai orang batunya jari semua ni
1: tunjuk jari
0: batunya jari
1: amnya ngeneng sekedar meto yun ngam bekal bala peninga kita bekeni tau ke kati ke media rama tu uliah mantu bala raban biak kita sekali ke lebih lagi mui jam kini ya kuaku nak eh mui jam
0: nak yang kena nak yang ngau cara ke betul ke patut tuju ke betul ni ya
1: okey hanya tadi ngambil ke bala raban biar kita tahu kira ke ngena ngau mana serta bisik timpuh main ngena nyantik peka bala biar kaget sekolah tu patut bisik tekat jam nanti ya kuaku pukul 10:30 udah badau
0: badau ya nak boleh
1: jaga nanti aman
0: menekan mata ni
1: menekan nama tu
0: ni ngau dia Okay, you benar ya sikit teh patut diperhatikan bekenya.
1: Iya. Banyak tadi sekedak meh tai kau boleh dikunci bekawa ngau kira keranau. Ba penemu kita metau ngau mega penemu mensia mayu di luar di pelabak ko lebih kurang sebab
0: Okay,
1: Yun.
0: Ya.
2: Okay, terima kasih Double M manis nyebut Double M nih. Okay, nanti hari Sibu udah kita lanjut terus ngegais Reman Ibin nama kebuah majak mayu harapan nembiak dia tu jaku kawul ngau pengerai rundiang tentu ya bisik kawul tu tadi.
3: Okay, terima kasih ya Puan Yun di Bintulu ya begak selamat tengah hari ngegais ya kita enam. Lagi kak ninga anak mahu tadi background music tidak diserikai tadi deh.
4: Ya aku ninga tadi ninga tadi Ben orang kami Indo dah sangkai Ben. Kena bas.
3: Kamu kena bas.
1: Kamu kena kami to ama kami Indo ni
3: to.
4: Tu yang bunyi tabak sudah.
5: Tutune ko.
1: Kebenar ya
4: ne
1: premier kita itu baru dah tambah ngakai Sarawak Pavilion itu kebenar pintu penama ngakai Sarawak Pavilion
0: bertumpu
1: apa semua dia oleh di peda yang motor ribian dia tadi
0: yang motor ribian yang butek kena salah tambah ngak pintu kita ATM tu rasai tadi
4: kita
0: ne nanti nama tu katanya ada
1: mak Roman datai di tok tadi ngai aku nemu je aku Iban
0: nemu ya. Mak kami dua je aku Iban mah ya nya me utek ke benar
3: mak kiruh de ko nyen ko ya nak nyambut aku ha
0: aku nak buka pintu deh nak pintu spi
1: ya
3: Okey, terus ngi aku betul Yun ngatai ke nama kebuah majak mayuah raban nembiak kemayari itu jako pasal pengerai rundiang. Soba mayuah orang ngumbai isu kedek ngumbai pengerai rundiang itu ukai utai ti patut dikemalu ka lalu tanda penglemek. Jadi ketegalnya mayuah orang milih dekat nyimpan asayati sidak lalu nak minta tolong. Lalu kemayari itu, mayuah, mensia mayuah, majak nambah mayuah harapan bangsa. Nembiak berani agi berkongsi ke penelebak, ngau ngigak sukung lebuah kena tau kenapa stres. Lalu tu ngujuang kesidak majak merti ke pengawak. nyaga pengerai rundiang sama berguna ngau nyaga pengerai tubuah. Lalu pihak mega kita patut berarti ke kebuah stres baraban nembiak majak nambah. Jadi antara ya berpikir bak pengawak pelajar, pihak mega pengawak, hari sukut pelajar, pihak mega ungkus pengidup, utai ya kedekarap kediri sebiliak serta media ramah. Jadi bak media ramah, ambil kebandingan, kita suah medak pengidup orang bukai tibaka ke sempurna nadaya penimpang. Lalu bisa sekedar mujur bak pengawak sida maya umur sida gebiak tuliah ke rumah terimpu api amaga berpeluang berjalan ke menua luar tak ke berkunci kemayuh macam pemujur. Lalu ngau nak sedar sekedar nembiak berengkah mandiang ke diri ngau orang bukai nyentuh ke sida beratai baruah tak ke tusah hati. Kebuah harinya kelimpah harinya kebenar ya. Dunia kemari jam 4 amat mansang. Ambil kita laban kita sama belak nemu jam dia tu makin sari makin mansang penemu pan mayuh macam dipelajar ke kita ngambil kita ndak tinggal hari segang pemansang. Lalu piam ke araban nembiak ngasai ke terimpu patut meruan mujur. Seruran produktif piam ke meruan ngemeran ke sesebengkah pengawak nitiah kesingkang pemansang kemayari. Nanti sidak ndak boleh utai yang kedekarap ke sidak, sidak mudah berasa asak tau keberasai ndak mujur. Lalu ketegal to kita patut ngubah cara kita mendak pengerai rundiang. Bakal kita ya keberobat, lebuh kita bisik ngasai ke diri ndak entu pengerai, pian megak lebuh kita bisik penanggul ba emosi. Jadi ngiga tolong ukai reti kita lemek tangayan ke kita kiruah ke pengelantang diri empu. Nyala antara tanda ya kuliah diperhatika, ianya ubah emosi ya kelama. Pihak mega lenyau pengerindau ba aktiviti ya kedekerindau ke sebenar tu tusah dekat tindua tau ke kelalu kelalu ke tindua. Pihak mega ubah ba sentang pengingin makai tusah dekat fokus. Pihak mega suah berasa lelak nadai kebuah kedai temu. Bisa mega berengkah ngerara direk nyerara direk kebenarnya ukai ngerara direk nyerara direk ada direk sebiliak ngga bala bakiah tau kemudah ringan tajak pan ketegal utai timir nyadi sensitif. Jadi ente gaya atau majah nyadi lalu berengkah ngacau penghidup besari-sari sida ada perangsang berandau ngurang ya kedekarap ke tau keminta bantu ari konselor ukai konselor ya kebejalai ke projek perintah tau tau konselor ya kenemu merek kita konseling nyukung ngenap perkara betul mutar ke penanggul penusah rundiang kelebih lagi tau keraban profesional pengerai. Lalu utai ke pemadu berguna yang nyadi peningai ke mana. Kadang-kadang orang yang ketusah hati tidak berguna ke cara mutar ke penanggul ngau lengkas tang sidak semina ngiga direk didinga ke lalu nadai diakim nadai ngakim sidak ya yang kebisik penusah pengerai rundiang tu. Lalu direk sebiliak mega boleh ngena awak bergulai merek tabi basa merek sukuang pihak mega berangsang penghidup tak lebih berpengerai ya gek hari kenglama to ngambil ke penusah rundiang to tau diseliah ke nanti gayanya nyadi balat agi kanang lawan minta bantu sidak ya kepandai agi bak perkara to bakal sidak konselor pakar psikologi pihak mega beralutur. Lalu pengerai rundiang ukai isu ya kepatut dipelalai ke tau kedambik ngau mudah yang nyadi sebagi hari pengelantang tiap ikut individu. Jadi raban bangsa kita patut nampak rampak ya kelebih siro nyukung serta merangsang tidak terguna ke bantu ngambil tidak tu minta bantu nadai malu minta bantu buat perkara tu. Kalau nembiak ia kengembuan pengerai rundiang ke mana ukai seminak lantang agi tang megak nyikap diri napik pemar jemah ilak serta merik bantu ngagai mensia mayuah nyeliah ke penanggol tu hari ke majak nyadi. Okey Puan Yun nyak dulu hari kami di Sri Aman di tu.
2: Okey, terima kasih Bin.
3: Nak panjai berundang ketok.
2: Ya, betul. Tio, raban nembiak tu tadi tentu ya jadi ketua jemaah ilah ni Tio.
4: Okey. Aku nampak baru ni Yun ya. Okay. Ya, aku dah di kupas Ibian tadi ngenang tebal lagi tentang pengerai runding kita. Okay, di YFM Kuching tu ngenang tentang bala rabanan biak ke jadi ketuai jemaah hilayah. Lebih kita ke berjakuk pasal ketuai manyuh orang belum mati ke orang kemegai pangku pengawak tinggi dalam perintah company tau ke gerempung kebendaria. Jadi ketuai tu kebendaria datai ari ati kita, jiwa kita ari kita empu jadi anbiak ke bisi disiplin atau dikarap ke bisi tangguh pengawak serta seruran berbendar dekat kemanah ke diri megak ngayan ke diri uliah jadi ketua. Jadi raban yang biak kemayar itu merebak ke dekat nentu ke kuyang menua kita itu jemaah ilak sida ukai seminar akan jadi ketua dalam city-city organisation atau megak dalam bidang pelajar, dagang, teknologi, pansi, lumba ngemain, seni ngau manyuh lagi sektor kebukai nyalai raban yang biak ke dia tunya patut nyikap diri ngau penemu pengelandia sidaya serta ulah di mana sida megak patut ngembuan pemerhati pemerani mansut ke penemu ngau berjimat berbahasa ke penemu ti berbida serta bekerjasama untuk pemain bergulai kelimparinya pengawal sukarela megak berguna ngau diri dalam pengawal komuniti mantuk sidatuk. Mantu sidaknya berguna ke mantu sidak ti berguna ke bantu serta ngintu rampak menua antara cara raban biak meri bantu ngagai pemansang menua kita jadi pengawak jadi ketuai ukai berkaul ngau sapa ke pemadu manah tang sapa ke sanggup beri sebis jadi inspiration serta mai ubah ke positif ngagai mensamanya jadi pengawak jadi ketuai uliah di ternak dengan pengawak ti cakah ngau diri dalam manyuh macam aktiviti bakal gerempuang di sekolah tau ke palang pelajar program volunteer kelab menembiak engkau aktiviti berkawal engkau komuniti dengan penebak tu jadi raban menembiak dekat belajar gawak secara beraban ngatur program mutar ke penanggul serta berandau engkau manyuh macam renggat mensiam manyuh jadi semua penebak tu dekat nempat pengharap diri engkau pengelandi aktif berguna amat lebih sedak yang begai pangku pengawak jadi ketuai jemaah hilap yang begak semua raban menembiak seluruhan percaya ke potensi dirimpu anang takut bermimpi besar nanam impian ke kita tang ba awak ke sebagai kita patut bersedia nguliah ke juluk hatinya jadi terus nguliah ke penemu ngangkat ke pengelandia diri nyaga integriti serta seruran berbahasa ke bala manyuh jadi rebak tiukai semina muja dalam pengawajak tamegak ngembuan nilai mensia serta pengelinduk gawak ngagai mensia manyuh jadi ingat ku yang menua kita itu jemaah ilak ukai semina berpanggai ba bala ketuai kemayar itu aja tamegak bak pengawak engkau pilih ke digagak raban enbiak kemayar itu kena nyimpul ke jaku genap ikut enbiak bisi potensial nyadi ketuai nangira dini indur sedatu nyadi pengawak nyadi ketuai berengkah engkau ngemansang kediri tibisi disiplin ngembuan integriti serta seruran sanggup belajarnya di lebuh raban nabi ada beri kuasa engkau penemu pengelandi engkau nilai ti mana sidak tu ukai sebenar uliah nempak penghidup ti menyana ke dirimpu aja tang megaknya di pengerandang penyulut mencemanyuh engkau menua jemaah ilah jadi kira ke kena ngujung ke simpul dari kami di Kuching dekatnya di ketuai ukai perkara ke uliah di tempat di gagak tua dalam sari dua jak tang ketuai ke bisi kualiti berkaliber bisi karisma titegap nyadatai dari pengeran siang ia kena putus pelajari ke penemu ngawak penelebak ngembuan nilai ti mana serta ngembuan pengeran hati ti tak berbelah bagi merik sebis tak kegawak ngagai mensia manyua nyak ngujung ke simpul kami hari Kuching tu Yun.
2: Okey, terima kasih Tiu. Lalu kena nyimpul kia meh raban nembiak kemari tu deh. Kebendara ukai semina nempak penghidup sidak nembiak. Ajak jemaah ilak tang sidak tu meh nyadi penempak penghidup semua orang dudi hari. Nyadi lebuah sidak disikap ngau penemu, diberi kuasa ngau pengelandia serta diajar kita hari pun sidak ukai semina ulih ngubah penghidup dirimpu tang megak nyadi kuasa ti mai penyulut ngagai negeri ngau bangsa. Ha nyak tadi topik ke dibaik kita sari tu tiu araban nembiak kemayari tu kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi Dudi hari la. Udah tiu pula baru ngagai nuan di kucing.
4: Iya, terima kasih Yun. Gau topik kau dah disediakan nuan ungkap ya minggu tu randau minggu tu kita ni. Okey, disediakan hari bintulu minggu baru hari miri ni. Okey, berkongsi ke Siti Mega jaku ke bisayan ba media tu tu dikongsi ke kita manyu jaku ribai tau. Leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Reti ya, ya ukai angkat ke diri, tang ya mai orang ke di belakangnya sama belah angkat. Nyak ya. Okey, nyak ya Yun?
2: Ya.
4: Di Miri Leo, pihak mega di mini konti kita, Suri Kai, okey, Mar Ngamenti, Suri Aman, Ibin, engkau di Limbang, kita berguleng dengan Dom, ne Dom?
5: Ya, betul.
4: Kita bersedia engkau carta kenyalang, ne?
6: Ya,
4: saya aku menyedia ke Facebook Live kita ni. Mending ke setiap lagu dulu. Are you Ricky Anderson? Petara nentu ke pengerindu tua. Kita bertemu baru. Bang, cerita nyalang. Nangkan kata lagi.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru Carta Kenyal Langung ke Pias. Hari itu minggu 32 nya ya, anak gue dulu. Ah, udah ayan mua bala penyampai radio kita nya ya. Di Limbang Dum, Ibin Sriaman, Mini Konti kita mentinggal Margarita, Madik Leo di Miri, Yun di Bintulu nya ya.
1: Ya, betul.
2: Nama
0: lain dah ketawa dia dom. Sekumbang kau dah. Sekumbang kau dah nerima pemutus cerita ni dom. Okey. Mari selamat bertemu ngagai pendengar kita. Nak ke dia tu 200 lebih ya aku dah nyapa ya aku dah join kita ba FB Live, okay. Kangau tersau balamanyuah ngambil ke sama begulai ngau kita dalam Carta Kenyalang ya, okay. Tentu ke bala kita muka merik puen ungkap bala pemekit kita lagi ya, ungkap ya Carta Kenyalang minggu tu nih, okay. Pemutus ya udah muka dikunci aku ba WhatsApp kita nih.
1: Tau
0: ni pemutus saya lenyau tau nang gue aku ingat dulu.
2: Lenyau.
0: Baru dah tekan ke tadi nemu lenyau.
1: Tanda ya nya. Tanda ka.
2: Iyo.
0: Oi. Ade. Kamu mana?
1: Ya, mai.
0: Anang gue lo aku ngambil namanya.
1: Perusahaan.
0: Ini siapa kirim Madik Leo hari ini. Okey, nyak ya. Terima kasih. Udah, terima.
2: Okey,
0: thank you. Okey, besai.
3: Kami yo ngai kuting tinggalnya. Suak katanya cha.
0: Minggu baru suak ke sini tak sibuk ni yo.
2: Au.
3: Tahu temu me kami bisa 30 ikut kami serikai di tau. Okey.
2: Mana
1: punya. Jadi serikai.
0: Berpupuat dulu angat me.
3: Baca dia.
0: Oh, mayu 30 ikut. Okey. Pemutus kita minggunya kemari kita sama mendengar audio sudah disediakan untuk ya minggu 31 1 hari bulan 8 tahun 2026.
4: Carta Kenyalang, nyuluk mimpi bintang pegari.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?
4: Carta
6: Kenyalang.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari. Okey, minggu 31 1 hari bulan 8 tahun 2026.
2: Ya.
3: Ya.
1: Besi penangguh lekon kami dalam konti dia tahu.
3: Hau ne.
2: Besi penangguh tu ya, besi penangguh ke tahu.
4: Ada lagi penangguh kami dua ya.
2: Ya tu me. Mata.
3: Ambil tu ya.
1: Udah besi pama mai duit.
3: Udah besi ne.
1: Okey.
2: Sebab tahu dia macam tanya surat kabarnya eh. Tahu nanti kat mana ke dia tahu itu.
1: Nama tai.
4: Nama tu peletup kita raja tadi.
1: Meletup dia ni.
3: Demi belum atau
2: lebih dia opening tay tanya tem letup apa tay kedai MA lebih nama pemutus tadi tanya tu
4: nah nama ni kami kami dua hari dalam Sarawak pabilion tapi ini
3: bisi kau bisi ni enggak kita tadi nih
1: nanti
3: aku lah nih tinggal limbang tu
1: badia ya bah serikat
3: badia bas dua aja
2: ya baru buka munyi ke meletup utai
4: munyi ke runtuh
3: nadai kami tinggal
2: aku
3: nih nadai dua aja tinggal
2: nah teknikal kita Mr. Osmond di sini tinggal
4: hari kita
3: hari hari ini hari kucing
2: uji tebeh ada baru uji tebeh ada baru
1: oh nadai bermunyi dah bah kucing
2: kuih
3: ya
5: pemutus cakap nombor yang kuat tadi ibu
3: nombor tawak sound effect ya
2: sound effect ya mengasut kenyit
3: padahal sound effect
2: sound effect meh
4: orang tua back kerja setaya nya nang tuli ya
2: nama lah itu lah
3: payah dia apa sound effect ya so apa
2: ayo lawa kita buka enak latih ya
3: ni yo, dengan dia yo. Hey, kumai,
2: Okay. DMA, baca apa tanya nama surat kabar dia. Dia.
1: Surat kabar.
2: Di konti kita di tahu bisa.
3: Surat kabar nama baca de.
1: MA. Ya, aku dah dikirim Madik Leo hari Miri tadi. Itu kenal tentang pemangsang bermula kita di Sarawak itu. Kenal.
3: Hey. Okay, baca berita tu. Berita sikit aja.
1: Okay lah, berita sikit. Tuh,
3: bisa berita tu, yo. Ayo.
1: Oi.
3: Hey. Ramas tadi dia yo.
5: Hey, nyanyi.
3: Wei bakal kubang. Dojo siapa ya yo?
5: Anujo menuju sidak ke kokai laki ga.
3: Okey ga. Okey laki, okey ga. Okey. Okey laki.
1: Okey. Pemutus minggu yang kemari ya. Okey, tebal lagi bala pemekit kita mukul tali alau. Ngena telefon nombor 8 pulang ngagai kami di Kuching. Baru dah ngentak ke kilang surat kabar Badesa Ilmu Dedin Reda di Semarahan ya. Ngari ke Kuching ke lagu ya keran kenuan. Okey, nombor 7 Mia mega mukul tali alau ngagai kunti Ari Kapit tang yang ngari ke Bintulu lagu ya aku nyau ndak diguna. Berawah mega Ari Kuching ngena tali alau anugerah petara lagu ya penduduk nombor 6 nombor 5 Emilia ngena telefon mega Arinia ngari ke miring lagu ya kemayang pengerindu Sabrina okey hari miring ngari ke Seraman ngena telefon mega ngau sebana hati ya tusah belaki nguai nombor 3 Matthew lagu bak konti limbang tang munyi kerupuan minyak kerus-kerus adum lagu yang menyadi nombor 2
3: nya buat kerus-kerus ya. Nombor 1 ya. Total nombor 3 ya.
1: Nombor 2 Christopher kawan kita ke pelagawa tang sempat megap lagu bak konti sarinya Kuching tayang hari ke flow tajak pun flow jual mahal lagu ya baduk kiruh juara kita Kelvin nya ya hari kenawin belagu bak konti sibu ngal lagu ya midang belalai 8 ikut pemekit kita minggu yang kemari ya ya au Siti kilang surat kabar dah diri ba Desa Ilmu Dedian ngarap ke minggu baru didiri ke kita ba Jalai Kemuyang au Jalai Kemuyang
5: Ya betul dia Jalai Kemuyang besar mai Jalai ya
2: mai besar tanah dia ni
5: au besar tanah dia
1: okey tajap ya ngelalu ke bala manyuah bala kita ke agi duga-duga barumah nak ada program bukan ada salah tahu ngemata tahu kejuan kita live di FB okey komen-komen yang tu lihat komen-komen yang membina lah anak tu apa Ngasuh hati
2: ke bang. Komen hari itu. Angan.
3: Komen te mertai ne.
1: Iya. Hari pemanyuh peninggal kita kudai nyapa Patrick Brian, terima kasih Yamada, terima kasih ngagai kita enam sama tugas ngagai DJ juru teknik ngabala peminat CK ya baru ngam kemudian.
2: Oh, okay. MA, kira kami minta awak minta yeah. awak mak kami di studio mini kita di Serikai.
1: Lapan
2: nak kau kena tahu dua.
3: 30
5: tapis. Aku nak. 30
2: Aku nak ada tapis.
3: Aku dah tapis kega.
2: Lapan sedap meng sedap jang tu. Udah hari pukul 12 tadi udah ngante. Kira ke mereka awak kami di studio mini di ulo.
1: Tahu, nanda salah. Ketegal pemajak sedua dengarlah kejari aku baku ciang.
2: Itu dia. Itu dia.
4: Kuyaknya kini.
2: MA.
1: Oi.
2: Saya bala peningat kita komen.
1: Oi.
2: Madah ke dirim pubisik ni ngam bunyi kilat. Nak bula tu lah ya.
1: Oh.
5: Aman ya.
2: Nak buat hati udah. Putus ke dia. Okey ngapi ya. Aku kita berkelala ngomen kita ke bisik. Tukunyit. Tukunyit.
3: Tukunyit baru tu ada.
2: Sekali jauh, mat kenyal dah. Nyuwet dua tiga kali.
4: Nyuwet gagok.
1: Nanti terkenyit nyuwet lima enam kali. Nyuwet drama pukul 8.
4: Betul,
2: banyak betul. Nyuwet drama.
1: Okey. Nyuwet
4: tukar tersuai ya.
1: Mini konti dua. Ibian, nanya nuan dia lo Ibian berapa ikut Ibian?
6: Siko.
1: Oh, Siko ne. Bintolo yon.
2: Nadai.
1: Bedau ne.
2: Bedau.
1: Oh, Miri.
5: Dua kuyo.
1: Okey. Limbang dom.
3: Limbang sarito nadai.
1: Oh, kira ke bedau ni dem.
3: Bedau.
1: Oh, kucing bedau ayan. Okey, ngarau ke sempat meh ucaknya datai lagi. Kira ke nakak ke itu. Suriaman, Siku, Sibu 2, Miri 2. Ya kebuka nanti nak ayan lagi kita yang kena talia lawan eh.
2: Ya, okay. Nak semak lagi. Sida di Serikai di tok sempat datai gagai studio mini kita tahu kan datai. Tahu sama bela. Laban disebut tua yang ngari ke Sibu. Tante ya datai lagi. Sama bela berbagi dah dek kami Sibu di tok.
1: Yeah.
2: Kamai dek.
5: Ante.
2: Pamai.
4: Nemu mai.
1: Berbagi ke pemakai tahu, berbagi ke pengerindu anang.
2: Nai nama kita ente kita ke begulai tanya ngau pangan di rembu. Nau le bagi pengerindu kita.
4: Bagi kita kan nama pangan di rembu kita ente ada bagi dah.
1: Setia penting.
2: Nai bagi pengerindu dah aku saya ke ente bagi.
4: Bagi menyan nak aku kumpul aja.
2: Udah banyak.
5: Saunya ambil saunya.
1: Pada di tagline RDM deh teman setia anda.
4: Ya.
5: Sana lah. Aku gak.
1: Aku yang ke kamera ngagai pemekit kita ke terubah.
2: Betul. Ya. Tau pemekit kita ke terubah ba studio mini kita di Serikai di tu.
1: Okay.
2: Ngau nya bekelala ngau meng kita.
4: Anya ya.
2: Anya ya.
1: Siapa nama nama mang?
2: Oh, amai ni ingat.
1: Bedok on.
2: Bedok on.
4: Orang tua kau sebenarnya.
3: Putus lupa kilat.
2: Putus lupa kilat.
3: Sebab guntua.
2: Apa dia ke nama dia, Meng?
7: Nama aku Vanessa Limping.
1: Vanessa.
2: Vanessa.
5: Vanessa.
1: Nama Vanessa tu pada peguk kene. Ngu yang agai kamera Vanessa. Nyak ya.
3: Baru pada mua.
1: Baru pada hidung.
2: Okey.
4: Pada mua ya kameranya pada peguk.
2: Kameranya kepada peguk. Udah berapa hari kameranya gawak dia?
1: Okey lah.
2: Kami hendak nak kalak saleh. Nak Vanessa?
5: Au.
3: Hei, au aja.
5: Au aja. Anak ngelaban kita.
1: Anak ngelaban. Anak teninga jaku hari ibu umar dengan ibu menteri dia, Vanessa.
2: Badau tu mau main lagi. Mak kita nanya Vanessa. Sekali ke bakal ibu, tau ke bakal tanya kakak lagi. Ini Vanessa?
5: Ma.
1: Hari ini pernah tahu Vanessa atau hari jalan berayun?
7: Aku asal dari Pakantang dia berserikai.
1: Pakantang. Bala nuan tu yuk.
2: Orang Pakantang.
5: Bala kau.
2: Pakan ni. Pakan meyang.
4: Pakan ini.
7: Genting kopi.
5: Genting kopi. Bilik ni.
2: Oh. Bilik ni dah lama tanya nya.
5: Okay.
2: Lebih mana kita itu?
5: Lebih nemu dah.
2: Oh.
4: Nemu katinya.
2: Ah, nemu namanya.
4: Uncle Leo.
2: Uncle Leo.
3: Nemu rumahnya.
2: Nemu
3: rumahnya.
1: Lagu nama apa ya?
2: Lagu ketiga sida tua besar.
1: Namanya udah bersedia.
2: Okay, ya kak berdiri.
1: Anu tu seria, saya takut akan beri puan.
2: Awak. Kau tidak lagu tu muni tahu ngaji ada juga.
4: Ngaji dina seria.
1: Okay. Okay. Tiga. Enggak kaki sekali baik nih.
2: Tiga, dua, satu.

0: Okey, terima kasih Vanessa. Mimin lagi angkat suara barunya yang mana ni?
1: Agak malu saya ko.
0: Aku kesal tu kalau. Mimit dah lagi nyawa ya. Kira ke belagu nelan mekerupuan mana nyawa tadi ni. Oh, kalau dia galau. Ya.
2: Lepas ni lagi nangis ke kakak yang dua sekali.
3: Semua mata kakak tu.
4: Kakak nama dia ibu.
2: Ni nyawa
3: lah. Belut ke kakak yang mata dah.
4: Nak cuki hari kakak ni dah.
0: Okey. Vanessa lagi bersekolah Vanessa.
2: Okey.
0: Badi ni?
2: Saint Anthony.
0: Okey. Mata pelajar ke di Kerinduan dah.
2: Ya.
0: Bahasa Malaysia.
2: Nama Sidayo.
0: BM. Kena mua nak bos ya. Mua kesal ya.
2: Sikit bakal Sidayo pangkat pai. Bukannya matanya ya. Okey.
0: Nanti buat radio lepas nyawa nuan tu di galau nuan. Mana kena kita maca jarana lama dah.
1: Amatnya.
0: Nanti nuan berlagu mana kalau ngalau nyawa benesau saya ke bakat.
1: Aku nyukong aja aku. Nyukong aja Rio.
0: Suka aja. Ibu nuan bermuanya anang ngumen dia sih kalau kita bakal buat radio.
2: Pelabak aku keterubah ya Vanessa tu berlagu. Lepas nanti di pedak aku munyi kau nuannya MMA. Gaya bisik di galau yang nyawa ya. Dan tajap ya nanti lebih gaya udah tu lah. Baduk gaya malu mana gaya.
0: Okay,
2: terima kasih Vanessa.
0: Terima kasih untuk Vanessa. Okay. Ya, angkat suara.
2: Itu dia. Kami di tu deh. Kedatai tadi.
0: Aku nambah poin Vanessa tadi perpuluhan dua laban ia berlagu nanggung kaki kerupuan sekali tanggung.
3: Okey. Kemain merat kakinya.
1: Aku nama dua ke?
0: Nama dua.
1: Perpuluhan dua.
3: Perpuluhan dua.
0: Okey. Ini pemikir kedua kita dah.
2: Okey, pemikir kita kedua atau
4: atau lelaki.
0: Balak jari mana maka kicau mania.
4: Tidak boleh
3: kontrol. Tidak boleh tak. Kita cuma niawas lagi.
0: Okay.
3: Laban nanti kita
2: pan lagi ngadu kita.
3: Terutama yang jari orang.
4: Macam mata orang ni kurang.
2: Macam mata.
4: Iya.
0: Sudah bersedia?
2: Saya kena ada orang benda. Ya sudah sedia. Amai ya berkelala dulu kita.
4: Amai berkelala dulu.
2: Mari selamat tengah hari
4: tengah hari tau. Tengah hari.
2: Siapa nama tu tadi? Nanti
4: aku nemu kau wei yang punya buat.
2: Lek yang punya buat lek dengar dulu. Menyawa yang pansu.
0: Okey, siapa nama tu?
5: Nama aku Sylvester.
0: Sylvester.
3: Hari ni Sylvester.
5: Menu aku julau.
2: Julau.
0: Dia julau dia neh. Keterubah yang kau catat kenyalang neh Sylvester.
5: Ya, tu meh terubah ya.
0: Selalu ninga cerita kenyalang kene?
5: Selalu kuninga. Kadang-kadang lebih meh aku bisi muka ada dia orang.
0: Tahu ah.
5: Kadang bisi kuninga ke?
4: Udah tu anak kadang-kadang ah.
0: Mesti kan suah.
2: Suah ke kene? Berdiri dene sebesar ya kau berdiri kau main state lagu Rientunusan tu.
4: Ya.
2: Ke tengah hari tu.
0: Nanti ya ke lebih perpuluhan dua puan lagi tanggung baru ke kaki kerupuan.
4: Iya, sikit masa nanggung kaki.
3: Merungan saya.
2: Tak ada itu. Kering, saya tak menua serikai.
0: Ya.
2: Lebih orang dia tahu.
1: Terima kasih, Mar. Terima kasih ya.
2: Tentang aku nak nemung gendai orang. Orang pakan kudang ngawai kemiri.
4: Ya, iya kudang tu.
1: Baru dah terima kasih ya.
2: Okey. Okay, kita
3: nama lagu pro tu deh.
4: Nak uliah aku ambok betul eh?
0: Antenusan.
2: Antenusan.
4: Okay, satu, dua, tiga.

0: Iya. Okey, kira ke jadi.
1: Okey, sama-sama.
0: Kira ke jadi sebesar usan me ya sorry tu nih.
2: Sedih.
0: Sikit terlepas lagu pula baku.
3: Tidak ada yang antik tadi. Jadi bisa si koda ke dia tahu lagi inti semua. Balau kena ada lagi. Dambik tahu.
0: Dia ke dua ikut tadi nyarap. Kita bersibu nih.
3: Nanti ada orang nama sekitar nadai lagi.
4: Barang ya.
0: Barang aku nak tentu milih ya sebesarnya. Tahu gak pula ke kucing yang
2: kesuai. Tadi nanti milih ya.
0: Si gaya ya orang Indo sedikit boleh berubah.
2: Sikitnya. Tahu kaku. Ia sebesarnya gambarnya.
5: Mam betul bunyi ko suntun ngau.
2: Siko dah gay. Sebesta siko tu
3: pia. Tahu sebesta kami siko dah gay itu. Bisoi.
0: Asal lagu sekali lah kalau ke mini konti kita nada itu orang gak dah nada ingat.
3: Ya ke bermua tu dia tahu. Kami yang pun ada ke dalam pun meh.
0: Ya. Aku ngau yang ke Semarang kita dulu ngegay mini konti ini.
3: Okay. Ya, kita ngasuh Mr. Osmond kita yang nguyang ke Jemara ngagai temuai kita tu
5: kita ya. Siapa nama wai?
6: Nama aku Jennifer.
0: Jennifer. Hari ni Jennifer.
6: Hari Sri Kampo.
0: Hari Sri Kampo. Sri Kampo. Lagu nama baik Sri itu ada.
6: Aku komen lagu dari Melissa Perancis, saya Okenuan. Lagu lama ya?
3: Lagu lama.
0: Tujuh guys apa lagunya?
5: Tujuh guys kau?
3: Barang ya, ni memang.
2: Barang ya, me.
3: Berdiri tak? Berdiri, okey. Ya, kau berdiri dulu. Dia ke rempu. Lepas aku pulai gawak tu, memang. Tahu ke nanti lepas ke bos.
4: Letuh gawak dulu.
3: Letuh gawak dulu. Tanggung, memang.
4: Tanggung.
3: Tanggung. Tanya tiang.
2: Tanggung, tanya tiang. Maka sebesta tadi.
3: Ngambil sedak ya nemu kita di serikai itu kerja magaya. Okay.
4: Nama lagu.
3: Dah sedia nah.
6: Dah.
3: Okay. Ngaunya lagu dari Melissa dibai Jennifer. Studio mini kita di serikai.

0: Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih Jennifer. Kini saya tadi beri Jennifer kesalnya.
2: Oh, kesal.
1: Oh, jadi nama tu, bisa kamu dah komen bila kita buat live kita ada ke muzik ada di dengar tanpa japi ada dengar kami sebuah di tu terang dan yang kaum non punya ni pun bisa dengar muzik
3: terang dah
4: tu sudah ya dengari radio dengari radio kereta segi bunyinya
3: iya
4: segi bunyinya
3: di konti kucing ke nyaw merah yang bu label diberi aku ya ingar fee ingar
1: lapan kami di topan bala teknikal kita di top nang kiruah bisa keninga radio bisa komunitor ngena vimik kita online bisa didinga maga ta minta ampun ganti nada didinga lapan tanya nda boleh diseliah ke kita entenya di dan tajak pia aku nemu kita di luar dan percaya ke suara Jennifer atau uli yang baik kita ya okey terima kasih Jennifer
3: okey Tajap ya, terima kasih kepada para pendengar ke bisi nyapa kita anti bisi penanggulnya kira ke manah lah lepas daya jampat beri komen ke kita dah ngambil ke kita oleh mutar penanggulnya tang nakak ke dia tu di konti kita yang ada penanggul ni sikit bisi bunyi dah ok tiga ikut di mini konti kita tu pula ngagai nuan tu dom
5: dom
6: limbang betul bisi limbang
5: miring
7: Limbang pada bisnes ni. Kita kena main kami sikok kita tahu. Tahu yang baru datang.
6: Tahu lagi. Tahu ke?
5: Tahu ke?
3: Seraya lain kita itu gimana deh? Tahu ke pula ngegai kita berserikai?
7: Tahu ne. Okey. Kita bisa pengari baru ke baru datang. Udah tu lagi out. Mana lama? Okey. Tok ya. Tok baru.
6: Indo baru.
3: Kau Indo baru. Kau Indo lama meh.
6: Indo baru. Kau Indo lama.
1: Kebenar ya. Saya ngadu kena deh. Aku cukup muji kita di Serikai di Tok Bala di Serikai di Tok cukup nyukur cata kenyalang. Apa yang agak cukup kemarah?
7: Cukup kemarah orang namanya orang Serikai.
5: Terima kasih Mar.
7: Ada jauh ya. Ada jauh. Mau lemau kan? Mau kan? Kia tujuan tadi. Aau, lama orang Serikai tanya apa ni? Ari cawon ni kangau. Wow, DJ Margarita.
1: Oh, DJ Margarita.
7: Aau, orang kemarah piak meh. Nanya lebih ke bapak sah nampak.
1: Aau, ada kau.
7: Okay.
6: Kini nama?
3: Aau,
6: aau. Ngadu kenyal dulu. Nama tak ada.
7: Aau,
6: minta sayat na.
3: Bala peninggal kita, bala kita ke ninga kami sike enti semuanya mesti penanggul buat muzik tak kan nyawanya uji padah ke kita nyak ninga kena radio tak kena channel buat RTM klik kita tak kena handphone kita kadang-kadang handphone kita tidak sebangka bangsa deh
5: tidak sebangka
3: awak ni dah
6: ni
3: Serikai bedau
6: agak translator.
3: Oh, pendiang ya, pendiang. Bedang kena penangkap pendiang.
1: Bedang. Ya.
7: Kebenar ya nih, kita ingin ke lagu.
3: Ingin ke lagu.
7: Memenangkan ulung orang lima.
3: Okay, makasih.
1: Beranda dulu kita tahu nak lama.
3: Okay. Aku okay, new yang ke kamera ngagai mini konti dulu sekejap oh nya ya. Angkat suara.
6: So. Iya bah. Itu dia. Gasa.
3: Oh. Bedau.
5: Bedau engkau bedau.
6: Sikit. Sikit. Aku dah
4: lagu. Sai bisnas tu. Sikit bisai tu.
6: Tadi lagu tu oleh lu suara dek ya.
5: Sangka aku Sarawak ku sayang de menau Serikai tu. Nyinto pila. Nyinto pila saiku.
6: Pila nandinga sawai pila. Menau. Ya
1: nyinto ka pila. Ya menau. Nakak ke sari tu ari ya ke Drubah kira lebih kurang
7: bisik 10,644 eko.
1: Dah.
6: Orang Serikai kami tak mudah aja lepas dah dulu nah
3: okey
1: okey dah sedia ya dah sedia
3: boleh okey
1: kita berkelalang
6: nama lagu itu tadi deh bedau gitu bedau kelalang mai kau bedau
1: dulu
7: siapa ni
1: kau BKL
3: suyang ke kamera ya dulu
6: pakai ngok kaki kau ya
1: kan magang Ya, terima kasih yang agak teknikal kita di to, Mr. Osmond, Mr. Sylvester, yeah. Mr. Icho.
5: Au kabanku Osmond.
1: Kaban de
6: bagang ma dia. Siapa nama pemekiat kita tak?
0: Miliana Limit.
5: Miliana?
6: Milin. Miliana. Milia.
0: Milia.
6: Milia.
0: Miliana.
5: Miliana. Hari ni, wai.
0: Hari nang akakup tabai pakan.
5: Orang tabai itu nah.
6: Nung tabai. Ngari kelimbang tu, wai.
7: Ya, ngari kelimbang.
0: Ngari kelimbang.
6: Okay, terima kasih.
1: Siapa kang ambil menu, wai?
0: Au, nyame.
1: Kami indah teman-teman.
0: Barang siapa kang ambil, me.
6: Okay.
3: Lagu nama baik, Nuan, Milia.
0: Nesal. Hari Sita Jin.
3: Nesal Sita Jin.
5: Apa mana suara itu?
6: Memang.
4: Nesal kelemahannya, sis.
1: Balap
5: kami tau,
1: okay yo.
5: Nah, ia temu aku orang tabai orang tengok jalan tabai pandai berlagu.
1: Oh, sikit pandai orang dia.
6: Sikit pandai. Lama kita hari kelimba pandai ge ya.
5: Aku.
1: Okay dah,
5: Emilia.
0: Okay dah.
1: Okay, lagu hari Sita Jin.

0: Oke, makasih.
1: Iya, terima kasih.
2: Oke. Terima kasih.
1: Nadai music di dengar kita
2: terang-terang
1: bagi kami semua
2: terang. Terang, bagi aku sempat berlantang dengan MCR kita nanya ke Sidak ya. Dengar, oh, terang, bagi selama ke Sidak ya.
1: Kanan awak milia, nyak meh di dengar Sidak ya. Nyawa nuan pun berlaku nadai music.
2: Iya.
1: Aku nemu mana ya?
3: Terang, terang.
2: Oh, engkau kedegal handphone kita nyandak sebakar meh pelabak aku nih.
1: Ya, minta pun.
0: Ya, laban aku ninga di Facebook. Bisa Ramadan ada ninga, tang aku pun ninga. Bisa benar ku mendiang kena tadi dah. Monitor dah.
3: Di Facebook Syaman.
4: Okey, moga dikonti tadi ada ninga.
3: Suara ya segi didinga kita suaranya ke pendiang dah. Nah.
2: Iya.
1: Bagunya
2: lain. Oke.
1: Terima kasih. Ngakai bala kita di Serikai to mayuah to ya hari 4 3 T SKS atau ke program Sarawak ku sayang.
5: Ya, bad itu paling mayuh.
1: Ba Serikai pemadok mayuah udah datai. Terima kasih hau.
2: Ya. Sporting leh.
3: Terima kasih ya.
5: Terima kasih ya kita ngarap ke nakan ketuk ketai ke muka. Mayuah ge gorang buka ngelabanya. Iya. 50 itu.
1: Tau kira 30 ikut tu buat tau. Hari 30 ikut sebut tuan mama tau.
2: Okay.
1: Okay.
2: Aku tadi sempat mega ninga ri handphone monitor ba FB kita terang di dengar ba kucing. Okay, ba handphone mega aku monitor tadi engkau ari MCR dia dia nanya tidak mendah terang maka selama CK jadi itu bunyi nyawa tadi ni. Ya kita ambil aku live ari FB tadi dah. Ukai gak madah peninggal kita nyak salah meri komen tang nyak meh tadi laban sebarang penangguh teknikal nyak nak uliah kita mutar ya tang nakak kreatifnya dari segi teknikal segi nadai lah bak kita dari konti deh
1: nadai ku ngau menyak tadi dan tu tanya tang ku percaya nyawa sedap empat ke darat tadi itu tahu ke nyak tahu di sabuang kita terima kasih ya.
2: Terima kasih di mini konti kita. Okey, mar engkau benti. Okey. Bala kita engkanya bedau ngelawak ngagai palan SKS kita tahu datang ngagai kompleks lumbak kita di Serikai ni. Betul menti?
3: Betul.
1: Ni ya, menti. Betul.
3: Betul banyak.
1: Okey, bedau tua ya tu.
2: Iya.
3: Okey.
2: Ngagai nuan tu mbek di miri mbek.
3: Okey, terus ke meri itu nih. Terima kasih Mar ngomenti di Serikai. Tajap ya kita terus ngepemikir kita di miri. Jadi pemikir kita di miri itu bisi dua ku. Kita dulu kelala ngau kaban cikutu nawen ngaleh ke ni.
2: Su yang kedua lo kamera nih.
3: Su yang
2: kamera.
3: Okey, ya suah bulan kita. Jadi mintain terang ke tau ke madah ke nama Dempo.
6: Nama lemai. Nama aku Daniel.
2: Ke enam kali dah. Okey. Nada minta nak kita Daniel.
6: Nada yang minta lemai lagi lah. Bisa yang minta boleh kan ya.
2: Okey. Lagu baik non sari tu dah.
6: Reda seribu.
2: Akhirnya ya.
3: Reda seribu magana. Ni tadi apa? Udah pergi ke aku tu dah.
4: Engkau dah tak seribu punya.
2: Nanti lagi mesti menawak agak bunyi lagi tahu madah baru gak bala peninggal kita ni laban tadinya bab mini konti kita bab serika ini nemu kasi penanggul teknikal kita nanti hari miri itu lagi mesti nak membunyi tahu madah gak kami sebuah lagi ni.
3: Kita terus berlain dengan Daniel ngari ke WiFi miri ngau lagu ya reda seribu.

0: Ya, mungkin yang tadi pemikir kita ke Terubah Daniel kalau lagu yang reda seribu yo.
1: Okey, saya Umay Daniel. Engka lagu hendak tu pilihan sesuai tadi tu nih.
2: Sesuai sebenarnya tapi yeah. Just volume tadi at the first tadi kalau loud and then aku ya jadi
1: tak boleh nangkap nih.
2: Ya lari dari pici mimit.
0: Mimit.
2: Ya. Bakal tadi ada setting tadi.
1: Iya yeah, ya, yeah. Bus kedua tadi ya bisi lari dah nuan tu nyawa tang ba ujungnya cun.
2: Ya.
1: Awah. Terima kasih Danang.
2: Ya, sama-sama.
0: Iya, oke. Okay. Jadi kita bisi sikul
1: lagi. Sikul yo. Oke.
0: Oke. Okay, mari wakil pemikir kita. Ya tu suah ngau kita. Tang tadi tahun tu baru ke Terubah ya saya ku ngau kita baca ta ke Nyalang. Okay, lah ku yang ke. Oh. Jadi bukan lain ngau kawan kita Agustin.
1: Okay, ya.
3: Agustin.
0: Nama itu Agustin?
4: Mana tu?
0: Mana nak?
1: Okay. Hari ini Agustin.
4: Hari menua baram yang tok.
1: Oh baram nih.
4: Nama berita tadi je?
1: Mana berita?
3: Mana Agustin?
1: Dari ke siapa tu Agustin? Naka ke dia tu ya ke Bedau, Kuching, Gau Seriaman, Bintulu.
4: Kuching je lah.
1: Oh Kuching nih. Aku ngambil ambil nih.
0: Boleh ambil? Boleh.
3: Mana suara tu? Mana suara Agustin tu?
0: Okey, kita terus ke lain Agus yang lagu ke Dubai ya. Badu Kiruh catat jalan kita.

0: Okay, terima kasih Agustin.
1: Okay, sama-sama. Benar ngetat ke kahak dari.
0: Okay. Yeah. Lama dah nak ne?
1: Ya, ngajarin nak. No. Hmm. Kamu gawai suara, start gawai suara. Tahu nyau suara. Tu baru okay.
2: Oh, bisi vibrato yang tu hutang nak meh laban ke bisi utai ke nekul dalam rekuang ne.
1: Oh, nyau. Tuan.
3: Nyau. Tapi boleh tahan lah suara.
2: Oh.
1: Terima kasih.
2: Oh, minggunya kemarin Christopher mai badu kiru, minggu tu Agustin hari baram neh ngari ke Kuching eh?
1: Ya.
2: Okey, terima kasih ya. Agustin.
1: Okay,
2: terima kasih
1: Agustin.
2: Okey.
4: Okey.
5: Okey.
2: Awak.
3: Ya.
5: Awak.
3: Mulai betul lupar. Betul lupar betul.
6: Bintul lu betul.
3: Oh. Saya aman bisa dua pengari. Udah datai, udah standby.
5: Lapan bisa di tahu siko.
3: Ya, nang awak.
5: Nombor orang kita dulu, Mabin.
3: Oh, nang awak.
2: Oh, Ibian dulu.
3: Oh, tika itu kak, tumu di tanya atau di gulung, laban kak 34 channel, 34 live lagi.
5: Nang awak ngibian dulu, udah tahu lagi.
6: Nanti uliah kami kedua kak, ungkup ke Yun kena?
5: Ungkup ke Yun, laban sida ibian kak tanya dulu, lek ke?
6: Ayah dulu,
5: lagi ke Sri Kai kita baru.
2: Okey, kena dulu ibian di Sleman.
3: Okey, terima kasih ya, kita gau ngari ke terubah.
2: Okay,
3: Jang Aaron Ronnie.
2: Ah, nyak ya. Aaron tahu ke empat lala junior.
3: Oh.
2: Okay, Aaron.
0: Dah berita Aaron.
7: Ke mana kau?
2: Oh. Ya. Lagu nama baik Sarito.
7: Sarito ku kak mai lagu Beberapa Dendam dari Steve Sheehan.
2: Okay, Beberapa Dendam ne.
3: Diri Aaron.
7: Oh, ya diri.
2: Okay.
3: Terima kasih hari Aaron, kedekat main lagu Bebara Api Dendam.

0: Terima kasih.
1: Okay. Okay, nya tadi Aaron. Jadi terima kasih Aaron. Okay. Kita tunggu baru dengan Aaron bak minggu-minggu ke dekat datai.
2: Iya.
1: Tok pengari yang kedua. Okay Aaron.
2: Terima kasih Aaron. Okay. Steady yeah. Nyawa yang tang maya ya ke kontrol mikrofon yang lebar mikrofon bakuan diri yeah. Tanya dynamic mikrofon untuk bolehnya jauh mimik lah pecah nyawa tadi ne.
1: Puas aku ngasuh tadi.
2: Oh ya. Yeah.
1: Oh maya ya ke.
2: Tapi nyawa yang sikit steady lah.
1: Ya. Yeah.
2: Tambah ya sikit empat lala jenis agak.
1: Terima kasih ya bos. Terima kasih yang juri. Eh juri. Okay bos MA.
2: Okay nyak ya. Pemikir nombor dua. Nunggu aku nge-zoom dulu. Mua ya. Nyak ya. Okay siapa nama tu?
3: Wilson.
2: Oh, Wilson eh.
1: Yeah, nama berita Wilson. Lama udah nak.
2: Ya.
1: Tengok konti.
2: Oh, tadi Mbak Lala tu kita ingat rimus bilung.
4: Nyuka sebab kau ni yo.
2: Oh, rimus bilung penyanyi kita pada hari benua tu ngak ke Serikai ni.
3: Oh.
2: Oh. Okay. Wilson, lagu nama Wilson.
3: Okay, lagu ku nya Antik Meh Aku. Tajuk Pemawang.
2: Okay, nya ya. Ngari ke siapa tadi? Sireman.
3: Oh ya.
1: Jadi bos. Okay. Okay, thank you. Okay, kita terus ngawah Wilson. Kamai lagu Antik Meh Aku.

0: Okay, thank you.
1: Terima kasih Wilson hantar mail aku ni.
2: Saya kena dengar penyanyi empau lah.
1: Ya, yeah, nak ada komen ni. Awak nari, sedih.
2: Nari ke siapa tadi?
1: Oh, nari ke seriaman ni biar dikunci seriaman biar.
3: Ya. Dah nak nyawai biar lah bang kunci.
4: Bisa suka kita datang itu deh. Bisa mendak kita hari tirai kunci. Tirai kunci. Kita kacau nanti deh.
2: Nyaman. Aw, mari kita DJ insiannya.
4: Ya.
3: Aw, ne. Tua ya tu. Nada boleh mada utai ke? Ke sebengkai ya.
2: Aw.
1: Ya. Okay. 34 lagi live hari Suria mana Bian?
4: Iya live.
1: Okay. Kita ngigat siko gip ngari ungkap ya Ion lagi ne.
3: Aw. Ya. Bisa. Bisa di sebengkai di tu. Bisa.
5: Bisa.
3: Ante nada ya kebuka ngante. Bisa ke?
1: Okay.
2: Nadai seko.
4: Nadai.
1: Miri nadai kan?
2: Nadai.
4: Kami nadai kan?
1: Awak. Limbang udah di siko tadi pengari ya.
4: Ya betul.
1: Awak. Muji baru ke kita boleh ngagai mini konti di Serikai?
3: Awak. Ya ke Serikai. Awak. Kau yun tau mentas tau walaupun ia nak minta. Awak.
1: Awak baru nemu nama peluak ni Ben. Nama peluak kita nya tirai kunci ni Ben.
3: Aku kunci. Aku bisa ni.
5: Aku baru.
3: Aku ngapio. Tahu ni gagak katanya Jako.
5: Tirai kunci.
3: Tirai kunci. Gagak kalira lah aku.
5: Amat tu.
2: Amat.
3: Ya. Bukan cuma.
2: Tirai kunci ni.
3: Ya. Jadi di tahu bisa tahu kau mai ayok kita tahu.
5: Tanya segi peminat catat kenyala yang.
3: Tang ya cukup sama ayak steady ayak sama.
1: Okay.
3: Pancal. Kita sudah pancal dia. Nanti kita meda dia.
1: Hari baju aja dan nemu ayak tu segi steady.
3: Ayak steady lalu sama.
5: Ayak gap
3: serta sigat.
5: Ya.
3: Ini nih gapnya.
5: Ayaknya jalan lu
3: na ya.
2: Tahu. Hari ini no
4: kita ayak.
1: Hari ini tu tuan.
3: Nak gua ya berdiri dulu ya mesti tanya ngayan ke baju cukup aneh.
1: Vision bu aja segi orang retro umpat tu. Okay deh.
5: Iya.
3: Anak macam kita.
1: Iya.
3: Nanti hari persembahan baju ayak dah steady.
1: Tuh, sama ya duduk apa bangku plastik aja sih, berlipat kaki ayak tu, vision.
5: Nah ya, aku diingat nih.
1: Ya.
5: Ada kalang ayak nih.
1: Jangan lah ya. Siapa nama tu ayak?
5: Nama.
3: Ane ngau ngau kaya kita ngau kaya brother.
1: Okay.
4: Bro.
3: Bro.
4: Apa? Siapa nama tu bro?
6: Serikai tumpu datari bayu.
1: Orang Serikai.
2: Bayu. Orang bayu.
3: Serikai.
1: Siapa nama tu?
6: Minat. Tinggal orang tadi yang belagu Jason nama aku.
1: Oh Jason.
2: Jason.
1: Ancik deh.
2: Jason Seman.
6: So Makato.
1: Okay. Ngari ke Yuan tu ne?
5: Ya, ngari ke Yuan.
1: Lagu nama tu Jason.
6: Ngari bentulu.
1: Lagu nama tu
6: layu. Debay oleh Wilson.
1: Ngari layu. Dah di lagu ya jauh dah CD bien.
3: Nama dari ya. Ni buat sebut meh.
6: Nai buah.
1: Ni buat sebut.
3: Nama albumnya. Tanya album ya.
5: Nama album nama album deh.
1: Nama pintas.
6: Nama album tu. Enggak orang
1: selalu tanya. Kalau dah bisa album.
6: Nggak tahu pada ke nama nemu orang lagi.
1: Nemu meh.
5: Okay, bunga layu.
3: Bunga layu naya. Okay, ngau nya satu dua tiga.

0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Yesterday ai. Tambah gig nari duit kau tak ada mana gig the clip.
3: Oh, mai asal nari nya.
4: Yang kau bos ke time pun pengau
2: kita. Okey, terima kasih Jason Sigaya. Okey, tebah orang lama steady.
1: Jarang-jarang kita ningon.
2: Amat.
1: Pansut main lagu berkata. Lalu lengau ku. Nah.
2: Iya.
5: Nyau. Itu baru.
2: Bum ini konten nyau.
1: Bagam. Au. Nau punya lah krem. Eh, aman.
2: Au, nyutumbang bangku orang dia. Au, ayah Jason tu nanti maya kita ke ngintu malam tahun barunya. Rindu ntar muda berlagu baru itu apa mana?
4: Iya. Ayah ke semana ya Jason.
2: Mbal ke lagu bunga layu dan nyak bunga orang Jimmy nyai yang hapu.
3: Ya bunga yang magang.
0: Bunga yang magang.
4: Alu berbunga
5: yang mati. Aku bisa maca komen orang apa Facebook tadi tiu. Bunyi penyanyi asal. Pasidak ya.
4: Inau.
3: Sekitar iya. Ya.
2: Oh,
4: iya Jackson.
2: Oh iya menyamar ne.
3: Iya menyamar.
4: CEO menyamar.
2: Okay.
4: Terima kasih.
6: Terima kasih yang sesama.
2: Oh terima kasih ayah.
4: Tumu yang datang tadi sebentar
6: buat aku.
4: Okay, terima kasih.
2: Oh pisin buat ya. Baka aku lihat album Niang Mekai Jemat ke liat.
4: Nah, ini
2: juga. Sikit besi sentuhan klasik ayah tane. Terima kasih ayah.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Bro.
5: Bro.
4: Okay. Terima kasih ayah.
1: Nyaya MA.
2: Anak-anak bergambar sedua dengan ayah.
4: Kau mi udah benau tadi. Ini pada ada telepon ya. Berapa itu udah
1: gambar kami semua. Kacit kami semua.
2: Kirim ke kami baku cik yang ke meda.
3: Kirim kita ke.
1: Nama aku MA. Nuh dekang redai kami semua dan kirim
2: ke dek. Okey. Agi bisip pengari kita ba mini konti. Nadai?
1: Nadai. Kedia tu Nadai.
2: Awak. Kira ke udah genap kita dah bintulu dah bisip Yun tadi. Engkau penyanyi klasik kita Yun. Udahnya siraman bisik kucing bisik mega miri limbang kau sibuk nih awak
3: kucing dah dah
2: udahnya tadi siapa tadi
5: betul kiruahnya
2: Augustine tadi awak ni gaya tirainya tadi Ben
3: ang tahu deh sudah ke ada sekai sebelaku duikunya.
2: Abisi peminat kita minta menti enggak mar belagu hari konti ke sada.
3: Nya mah.
4: Mau kau dah ada kami tu. Age ka bergambang wayo.
1: Age ka mamang ayo.
3: Nandeng
2: enggak. Baik.

0: Raya suai.
1: Nyam mengasuh nama lagu.
0: Lepas tindak suai. Oh, giga dulu lagu mah, lagu kentinya.
1: Lagu penting.
0: Lagu lama. Lagu ke kita coba.
2: Manyuh bala ngasuh nama lagu tu menti.
3: Aku. Oh, mau belagu. Nada tu dah nyuang.
2: Asuh DJ DJ bajet menti belagu kau sedaya hanya.
0: Oh, orang mau belagu. Sekian ada yang ngumpai dari pun mau belagu ya.
2: Ya betul.
0: Sekian tak, main mau ke ya. Bisa lagu dia sebenar. Ayah okay. Bayar duet tercun gay lagu duet deh.
4: Oh, bukan layu baru tu.
0: Lagu duet bayar duet deh. Namanya gambar baru duet deh pihak.
1: Oh.
0: Muka telepon.
2: Nedum.
0: Suara sikit sikit nentu mana. Lagu aja ada janji janji tanya lagu.
3: Suara sikit ramai. Ayo. Nak lembu mana ngai aku.
2: Jangka aku 1000 lebih tu nikik lagi menti tadi belagu menti.
0: Ah tu menti belagu mai ya tadi. Dia tahu
3: berapa ni? Baru 1000.
0: Ah masuk. Lagi dek.
2: Ya.
0: Lagi nak lagi rindu lo ngayaknya.
1: Kau
0: betul ke? Ya, rindang dah setuai.
5: Tahu, nai ayah.
4: Besar ibu yang naya.
5: Ia hari pukul 10 tadi, ia dia bukian kat belagu.
3: Ya,
1: mana?
0: Ya, cik, dek.
3: Ya, ya, bawa tentang saringan tadi pesta ke 12. Ya,
2: ya.
0: Oh,
3: ya.
2: Nada ngau aja. Oh, ia minat deh. Oh,
0: lagu pilih tadi. Oh, dah lama nanti.
2: Ambil jam lagi.
3: Ambil jam lagi kita sebuat.
2: Oh, ah. Ni mek, ni mek, mek. Bisa gim mek nanti?
1: Nanti gim mek.
2: Oh, ah. Okay. Nama kita tu sunyi dah. Itu deh. Anak gue lo.
0: Sunyi.
2: Kita dengar sida Ibrahim pendek dah lama lah.
6: Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday.
2: Ah, nyaya hari Minggu holiday. Siapa kita nanti kerja pagi lah.
1: Aku.
0: Aku nak kerja aku. Pagi lah aku kerja.
2: Pagi lah siapa bapak bini konti?
5: Nada orang bukai tentu ya tua nanti lah.
0: Bukan orang bukan.
2: Pagi lah nih.
1: Bukan orang bukan.
2: Awak.
5: Nada nanti.
0: Sedak semua sedak.
5: Ayah pelabok kau bay.
2: Anak-anak kalau lama agak berdaya ayah terlihat hati kepada dia ayah.
0: Baik. Ya, jamai kan terus terang. Baru dia aja buat. Amat benar lah. Mata mata benda kan.
2: Hanya ya orang yang sana belagu menti belagu mai.
0: Oh, bisik tadi na, bisik komen na, baca na.
2: Mayu,
0: aw, mayu na.
5: Belagu dente pun iga kadek na, na nemu belagu.
0: Oh, te,
1: iga aja dia.
0: Oh, bola, te tu,
2: iga, iga dia mah. Kau
5: orang. Malu, malu, malu. Nada yang malu, kabarnya kita oke.
2: Aw,
5: aw, sudah rasa belagu, nama belagu kita.
2: Kena kita yang lalu ke bala mayu kedatang agai Sarawak ku sayang deh.
0: Mas Rikai dan.
2: Okay, Mar, lagu nuan Mar. Lagu seruai.
5: Nama dia pilih dulu aku ngunci meda.
2: Au.
0: Lagu. Lagu nama mana ne? Lagu ke seruai dia dia ame.
2: Nanti lagu bukai baik baik lagunya ga.
3: Lagu seruai malam tadi.
2: Au.
0: Malam tadi. Oh my.
4: Kuma menua.
0: Malam tadi.
4: Kuma menua.
5: Oh, lagu tua malam tadi. Okey. Tuh si teh, ingat
0: nama si lagu.
5: Lagi muji sidak sigat tu lagi.
1: Nah, ya.
5: Sigat
1: nak awal
5: lah.
1: Sigi sigat kami.
0: Teh, teh.
5: Nanti ya ke tanya ya.
3: Nanti ni deh yang kaban.
0: Nanti ni lah. Bayar bayar. Kalau darahnya
4: main kami pun. Mar, mar. Okey, kau ngasih nama kau mana menua?
5: Kayaknya di yang.
0: Punya ni nyok namanya.
1: Barang dia mah.
0: Kak,
1: ya.
0: Maksudnya dia nama ngai.
1: Oh, uji baik lagu kenyagu kami laki.
0: Betul, betul bos.
5: Siti lagu tau, lagu dari Jessica Timah tau ne.
0: Awa. Terima kasih ya, temu ke lagunya.
1: Awa.
5: Lagu nama deh, sesama.
0: Laki sigat.
1: Lagi sigat, lagi mentas.

0: Kami
1: Raja Bakti.
0: Anu anyo kat pamaji akau na.
2: Mar.
1: Oh, je tukar lah go.
2: Oh, Mar.
1: Okey ga?
2: Mar, dengar na.
3: Eva.
1: Eva.
2: Iya, Pak. Ya, makanya lagi mentas dah. Terima kasih, Mar. Au.
0: Okey, ngambil ke nama saya jam tu. Lelah mah tadi hidup belum mau tu.
4: Aku boleh mau.
0: Hari lain tu. Lagu Non Yuka Pemaji aku. Nah, nama meh. Ya, leh adanya lu ngenyit. Okey. Okey, terima meh lagu Non Yuka Pemaji aku. Nanti.
4: Ya, hari di C Bagari Termang.
0: Kenapa meh ada lepas? Nyawa bayar dah.

0: Nè,
1: không đẻ nhanh.
0: Sẽ bắt có mà nhờ.
2: Sẽ bắt có mà nhờ.
0: Bây giờ double M ta đây đấy.
2: Double M.
0: Quân sĩ sợi cạt. Cô cảm thấy quân sĩ sợi cạt.
3: Quân sĩ không đẻ.
2: Quân sĩ không đẻ. Quân sĩ không đẻ.
0: Quân sĩ không
3: đẻ. Oh, terima kasih guys. Rindang lah Lingga sudah berlagu.
2: Kita ambil tanda orang lagi.
3: Sudah merindang bala menyuh ini. Menti lagi bertang. Bedau berlagu ini menti.
4: Bedau menti.
3: Bedau. Maya lagi hari baru deh.
0: Oh. Nanya nak temu semaya.
2: Main buka ya.
0: Main buka ya. Suha kita aku.
2: Ya.
4: Wah. Wah. Lagi bisa masak tau deh. Suha minyak lagi.
0: Yo. Ngai ya. Minyak kenyo.
2: Ngai ya.
3: Lagi. Pantun. Pantun puji ke menti.
4: Minyak bau ke tau.
0: Dengar kita ke lelaki. Pembalam.
3: Tau. Ui. Dia buah panjai pun. Kira bisa lima genteran. Nombak asal lagi menti.
4: Iya. Betul.
0: Nanti tau. Tebeh sebarang ya.
2: Oh.
0: Bisa utai kena nuduk ke.
4: Pantun bukai ke.
2: Oh.
0: Ngai ya. Nada sabar ngai. Dia tanya ada Yuan.
3: Oh. Maya ke bertemu lah ke.
4: Uliente. Uliente. Awak anak habis ke genteran. Uli ya.
3: Ya.
0: Kami itu nak terlebak lah lah memegang.
4: Apa ni?
0: Apa? Ininya berita kita yang
4: ada. Segi gaya si dah ya jakobnya. Ingin jadi magang lah si dah.
0: Ya. Nah, deh. Kita nak duduk ya. Aku mai ngah jadi duduk siapa?
3: Bisa lima genteran. Yang paling minyak lebih ayamnya lagi penting.
0: Nuh kai pantun kelima genteran. Nuh kai pantun ketibaan. Ya. Cuma aku aja lebih dari lima genteran. Nih, nyapa pantun asal dari lima genteran.
3: Ah, intro jaga.
0: Nadai. Ya segi puo ya.
3: Enggak pantun iban, pantun pantun Melayu gak 2-3 kucing berlari.
0: Ayo deh, kena stand up now kau sudah pantun Melayu aja.
4: Bukan namanya me, bukan nama lebih ke belagu apa selagu ya.
3: Okey lah belagu gak.
4: Aw ne,
0: masa nak menekan kad.
3: Ya.
2: Kira ke sebenarnya kita tembok tu de MA kira
0: melansa
2: program kita program Sarawak Kusayan di Serikai tu.
0: Ya lebih kami dua duduk di tu.
2: Lebih dua duduk di tu. Leban tentu ya sari tu tadi deh ngambil ke penemu bala peninggal kita di luar din. Sari tu tadi dia ya mabrohmat kita Premier Sarawak udah Premier Sarawak kita Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Abang Dato' Haji Abang Haji Openg. Ya udah berjalan berdarat tu tadi. Tau ke Breeze Walk ko kita. Berjalan ke Taman Tasik Serikai. Udahnya ya lu kira ke ngirup pagi. Berpalan berbazar mara dia. Cukup rindu minyak mayuah bala kebisi datai kebenaran berluar dia. Nya memunyi kita tadi nanti hari keterubah kemarin.
0: Udah 10,644. Nguji ku ma atau maja nanya ke penyampau gini yang kau kia.
2: Kati dek laban aku meda ingat man ya ke
0: nunggu. Apa paham eh pulai tu lagi.
2: Lalu dia tau lagi udah pukul 4 tu lagi dia dekat cabut.
0: I peraduan.
2: I peraduan bak mua dia.
0: Mua dia dampian ya. No kita akan ngisik yang tadi deh. Kita akan ngau i peraduan. Anak ingat udah mupuak tau berdarat kita kia jangka aku.
2: Okay, namanya kau berdarat. Lepas mayu jalan dah ya bisik ditutup nanti. Lalu kebenarannya malam tu bisik konsert rakyat berpentas utama.
0: Pukul 8 malam tu lagi. Kemarin kita sudah meda pentas
2: konsert
0: pentas rakyat. Pentas semalam budaya.
2: Malam budaya. Malam tu konsert rakyat.
0: Konsert rakyat. Okey, mayu hatis ke megak dekat datai merenang kita. Nyebut nak dalam lagi nak tahu. Sige, utai tokan jadi setengah ya. Pantun ngai setengah ya.
2: Nya utai tokan jadi setengah ya. Ngambil kita kademu kita datai.
0: Betul. Pergi lari ke Penudi.
2: Hari ke Penudi dua hari kira ke dua penangguhan tau ke.
0: Betul.
2: Ngambil ke pergilah nya hari dua madah ke orang kemenang. Prais ke pemadu besar.
0: Ya, hadiah utama.
2: Hadiah utama ya 15,000 harga maunya. Emas.
0: Emas.
2: Ketrubeh ya tu udah bisik
0: Sarawak ku sayang ke tok palan ke 6
2: palan ke 6
0: hadiah utama bandundo ke bukai kita ni ngam bisik kereta motosikal tanto mau wai
2: 15,000
0: langsung ya pendiam kita kena ni ngam mau
2: nama ni nya ya pedah deh nya ya
0: nya lampayang
2: ya
0: nah kita nak munyi kita ke laki dia sawut
2: kami to
3: ganti sawut kami ganti menti bepantun
4: kami ninga aja
3: ninga aja
4: Tinggal kerdio kami
3: itu. Pantun Iban gai, pantun Melayu gai, besajak gai.
2: Mana lebih agak berita ke debat tua itu. Apa yang mereka tua ya kat merek tabik puji ngagai orang Serikai ya kedatai ngagai program Sarawak ku sayang sekali kedatai ri
0: Bintangu,
4: Miri,
2: Pulau, Pakan,
0: Miri yo,
4: Limbang bisa, Limbang.
2: Seratuak kemarin bisa.
0: Okay, mimi datai. Kadang-kadang sedap.
4: Kalau belum naik
2: bisa.
0: Bisa. Kedatainya sekali namanya lu bergerup mayuh-mayuh dan mereka banding maka sekali KRT.
2: Oh, KRT
0: Bintangu.
2: Kita ke Bangsa Cina. Pan sida bisa datang. Terima kasih orang Serikai. Pergi lagi bisa entik
4: sida. Sama-sama.
2: Lagu peminta antara session. Pesan
0: lagu peminta. Bisa orang nanya kereta DME?
3: Oi.
0: Bisa orang nanya kereta DME?
3: Bisa.
0: Bisa orang nanya. Ngau nya deh. Ada tiga. Bisa apa ke ngau? Cata ke nyala yang kau.
3: Au.
0: Nanti ke ngau tu.
4: Au. Sabur ke kami ke?
2: Nya.
0: Kami dah nemukan nyawa. Jadi nyawa wakil orang
3: kami. Nanya deh. Okay. Kim salam gagal bala-bala kita palan SKS ne.
2: Betul. Ya, okey. Lama kau nya jap main ngau ngelansa lagi ba awak jam kita kebukai lagi.
0: Kita sudah mai berita ba Sarawak ku sayang ba palan ba kompleks sukan Serikai.
2: Ya, ya. Nya jap main MA. Pelabok ku serkat nago dah jam kita itu 5 minit dah di pukul 3 8 kita di studio mini mega bisi temuai dengan te ke dekat di randau ba awak program Sarawak FM kita dah tu lagi.
3: Oh, enggak panjai ayah jaga nanti kan inga ya.
0: Nyong.
3: Datai ta pengujuang program kita di Wai Sarito.
0: Menaka ya di nunungnya sabar ya ngai.
3: Iya.
2: Padahal
0: sabar buaya. Sabar buaya.
3: Oke, enggak kena nanti duam di utara tu dia.
4: Oke, terima kasih Eme, terima kasih Gai Bala Peningat, terima kasih Gai Pengari Limbang tadi, terima kasih semua kita ke nama tu bah catak nyalang. Jadi selamat berujung minggu semua. Jaja Ari Limbang.
3: Iya, angkat suara mandi kita di Miri.
4: Iba, kita terima kasih megang gay semua peringkat kita. Ngau terima kasih gay pengari ke ruang hari ke Miri. Ngau kujang tadi sudah ngari ke kami bah catak nyalang. Hari aku selamat berlak berujung minggu. Bye bye.
3: Ya, ngagai sedua double M di mini konti kita di Serikai menti ngau Margareta.
0: Iya. Terima kasih ngagai peningkat mayuah ke udah melihat pergulan yang kita kena bagi sidak ke ngau ba cata kenyalang ila kita bertemu baru ba hari kebukai ngarap ke bisa peluang ni ya MA.
3: Betul.
0: Okey, terima kasih.
3: Okey.
2: Terima kasih ngagai tim teknikal kita.
0: Betul, benar. Kita
2: sudah cukup
0: ya ke pada kita bertelepon ke mansa ke nya. Nya ngiga nya ngatu ya cara-cara ngatu ya. Karena nemu kita nya
3: menganggap
0: duduk aja.
2: Kesal apa?
0: Mesti apa?
2: Nanu, jari. Ya tahu di dau dok. Mana dia?
3: Ya, terima kasih yang kesedua ya. Okey, sama petugas dengan Wan Yun di Bintulu Yun.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih yang semua peningat. Terima kasih yang Mr. Jackson tadi sudah ngari ke Bintulu. Ngonyak mari selamat ujung minggu meh.
3: Okay. Terima kasih Yun. Okey, Ibin.
5: Okey, selamat ujung minggu semua. Terima kasih yang ke ngari ke Suriaman tadi. Terima kasih semua yang ke berjalan ke tengok pengawal sehari itu ngemujur ke program itu. Anda nak mendiang ke 34 Suri Nyawa lagi dari YFM Iban pihak Muka Suriaman FM live lagi ngau Puan Insin kita.
3: Terima kasih Masih. Semua kita kena join kami live di FB kita. Okey, terima kasih bala pemikir kita untuk pihak minggu itu minggu 32 udah tu lagi 34 Suri Nyawa nemban badan ngau pengadil kita di Suriaman. Kita bye-bye dulu ngagai semua. Hanya ya peningkat kita ini. Beri peluang ngagai Ibin yang dia diri sedua ya Insin. Okey, Ibin udah lagu Ari Anderson ngalali pulang ngagai sedua ya Bak Suriaman ini. Tak sebenarnya kita mendekat lagu Ari Achan Aku Ukai Penyangkai. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: saja lah.
1: Kabar di berinang kita, ni dengar.
2: Cus, begulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang dari hari YFM
2: 101.3.

0: Ya, terima kasih kepada peluang program kami bawa FM Kuching. Jadi, mereka selamat tinggal. Lalu, selamat bertemu baru dengan kita peningat bawa program 34 Suranya Wanban Badan. Kalau minggu tu kita dekat boleh dengan kami hari FM Sriaman bawa program tu.
1: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Mintian hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati ladia ba industri music. Pengladia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
0: Ya, jadi terima kasih hagai semua kita ke bukulai kami bawa rentak ngali hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Jadi dia tu kita bendung tahu ke baru berengkah ngau program 34 Seranyawa Neman Badan. Kuliah maka didinga serta dipedak kita nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu ya. Jadi ke dia tu nya kita bendung medak kami live bawa Facebook Sri Aman FM. Lalu apa yang maka program tu tahu daripada kita menggabar TikTok YFM Iban ya. Jadi kita ke belum ada kami live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu anang nak ingat share, like, ngau komen live Facebook kita ingat hari itu ni. Lalu apa yang mega ranau kita buat program 34 Seranya Wanaman Badan tu mega peninga dekat di dinga ke kita baru buat podcast RTM klik nangkan keto ila ya. Jadi awak kena masa jam jadi bawa 34 Seranyawa Neman Badan pengawal program Mari YFM Seriaman ke tengah hari itu kita mulai dengan aku Insi Anaki Buang lalu api yang mengapa batang ranau ke dekat di baik program 34 Seranyawa Neman Badan kita ke minggu itu ianya pelabak aku setiap hari ranau ke patut didinga genap ikut kita lebih lagi bak kita ke tentang berjalan ke pengawal ngeremai ke adat ngermai ke budaya ngau ngermai ke nama tu tadi perengkah kita Iban tu tadi ya kalau ba program ke sekali itu kita dekat berandau ke bekawal ngekuas Iban Balau making workshop ngau pengermai pengawak bergagak ke kuas di Sarawak itu ya lalu kita terus lalu ke temuai aku ke sekali itu orang kenang terbilang ba pengawak ke bergagak ke baju kuas tu tadi ya, ianya Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi menyakut tadi orang kengemuan pengelandia ngau penau pegagak ke kuasa di Menau Sarawak itu ya, lalu api amga sebenarnya ngari ke YFM Iban, aku ngari ke kami sebuah tu tadi, merupakan terima kasih ya, ngakai setuai kulih meri awak, bergulai dengan aku buat program 34 Seranyawa Neman Badan ke sekali itu Madam Julia ngau Priscilla ne. Awalnya dia kenapa kerana kita tiga ngelih hari itu kecubah tu tadi kita ke Madam Juliana Madam awal selamat tengah hari Madam
2: awal selamat tengah hari ya
0: awal nama berita hari itu mana hari kucing tadi
2: ya hari kucing
0: awal tumu angkat harinya ne
2: pukul 11 tadi
0: tunggu dah tadi itu ne Madam awalnya dia terima kasih sekali lagi yang kenuan tu Madam lah boleh mulai dengan aku kelebih lagi perjalanan wan tu jauh hari kucing yang tadi ne boleh merawak ngekai program 34 Seranyawa Nama Badan laban nitiah ke utai ke di dinga aku tu tadi Madam kita tu tadi bisa dekat ngatur setiap hari program yang baru dah disebut aku tadi ne awalnya dia sebenarnya kita ngenang berkawal ngau program kita nya mana tu atau tadi berkelala dulu ngobalam ninga awak kasidai nemu ngana ge siapa na urang ke bernama Madam Julia to ne madah ke penata asal batang pengawa ngau tau ke lagi nama tu madah ke maya lepa pengawa nama na utai ke di krindo ka jadi terus sangai nuan lemai tu Madam ne
2: okey aku tu Julia James asal menua aku hari banting. So aku tu bergagak ke baju kuas. Kira aku dah 40 tahun dah aku ngagak baju kuas.
0: Lama nih, oh. 40 tahun orang banting.
2: Ya, orang banting.
0: Aku tak lihat tu ngetap ke pendiam rempo di Kuching.
2: Oh, di Kuching.
0: Oh, oke. Okay. Mayuah kita bukannya ni tiap ke periwa aset rempo mana mana madam.
2: Ya.
0: Aku lama udah agak kuas tu 40 tahun. Tentu bisa. Tentu bisa identiti ke rempo bapak baju kuas. Tuh lagi emak kita kenang madam nih.
2: Ya.
0: Oke, okay, jadi nyak ke madam Julia orang kenang terbilang lalu ngemuan pengenalan dia mereka. Bergagak ke baju kuas tu. Jadi kita terus ngalih hanggai temuan aku kedua. Jadi berkelala ke kita itu tadi Puan Priscilla aku tu. Bisa tanya lah, bisa silap mimik Pak Gamal Nuan. Nasib ke Ken Michael tu orang bantian yang lala Nuan yang alaya madah aku tu. Kayak Gamal sanu tu. Kayak Gamal orang lain. Aku minta ampun ke nyak Puan. Eh?
3: Nada hal, nama aku Priscilla Logi. Aku tu anak Madam Julia J. James. So kami menjadi ngau mamiku, ngau bala antiku, ngau bala my niece, anak menjadi aku, kami semua dalam tim kuas by Julia James.
0: Oh, ya. Yeah. Bisa tim ke Drempo lah tu
3: tadi.
0: Oh, nyamainar tau.
3: Ya.
0: Andang sigi tim Ari Family Drempo lah.
3: Ya. Yeah.
0: Okay. Jadi tim kita tu tadi Tok Puan Julia eh. Jadi tim kita tu tadi bisa rekan ngatur bengkel ke di Kumai Kuas Iban Balau Making Workshop di Sri Aman itu ne. Awak ke balap ninga tu sama nemu bahkan ni ke nama tu kemaya program tu diatur kita udah nyak tadi siapa orang ke patu masuk berapa ikut orang ke patu ngau kati orang register ngau semua semua meh awak ke kita ke di Sri Aman tu sama ampit magang ngau bak program tu tadi ne.
3: Okay. Kuas by Julia James, tim kami itu tadi dekat ngadu bengkel. Bengkel kami, bengkel kuas, bengkel ngagak baju kuas akan diatur ba Tandang Sari Avenue 21 hari bulan ngagai 23 hari bulan 8 tu ilak. So hari 5 ngagai hari Minggu lah 3 hari. 3 hari workshop tu. So ba workshop tu ilak kami akan ngajar bala participant bekeni ngadu sulaman. Sulaman kita iban baju kuas. Sulaman baju kuas kita iban balau tu ilak. Laban sulaman tu satu-satunya sulaman kita iban bat Sarawak tu. Barang perengkal lain warisan kita iban semua mayuh ngenak manit labuci tapi itulah warisan kita iban satu-satunya yang bisik sulaman.
0: Okay, jadi siapa orang ke patut ngau ba program tu ilah bisa nang bisa orang ke udah ditetapkan ngau tau ke setidaknya bakal ni kau register.
3: Okay, so anti kak register sebenarnya siapa-siapa pun boleh masuk ya tetuai ya terbiak ya laki induk semua boleh masuk magang. Ya nada ngira umur nada ngira laki ke induk lah siapa-siapa semua orang ya dekat ati bisi ati dekat belajar bekeni ngadu sulaman iban iban balau tu baju kuas iban balau tu tadi ulia masuk magang.
0: Jadi ya ke dia tu berapa iko udah ngau tu tadi udah register rempo berapa iko sedak ke patung ngau tu tadi madam.
3: Kami bisi slot 50 orang lah. Dia tu bisi about 30 orang udah ngisi register nama sidaknya. So kami gibisi slot 20 orang kenyak lah siapa-siapa teka gig kat masuk. Gibisi 2 minggu nur kita register nama kita bak kami. Kita uliah ngagai Facebook, TikTok ngau Instagram Kuas by Julia James. Kami bisi bisik nepuk flyer kami dia bekeni nuan uliah kontak kami number kontak and bisik QR code kena nuan register nuan pu berdia.
0: Ante walk in ulia.
3: Ante walk in tu susah mimi laban kami laban kami because bekanti non walk in kami kami maksimum 50 orang nak. Okay, ante non walk in cun-cun bis nade cukup agi baju kuas laban kami. Beri 50 orang 50 seat 50 orang and then we also ka arrange utai pakai nuan so anti uli ya anti nuan kak belajar nuan register terus dia tu ya ngai ke lagi anti nuan walk in tapi kami nadai perengka kena nuan belajar so nyaklah tadi
0: Sinok
3: ke benda nuan?
0: Ya, awalnya dia peluang ke cukup mana ne diberi kita ngakai sedak ke rindu berkakak ke baju kuas. Aku tu si kore rindu medak baju kuas tu tadi Madam Priscilla ne. Atang ada kesempatan kurang belajar ke tanya tu tadi. Apa lagi aku dah medak baju kuas ke dibaik seluai tu tadi ne. Berarti ke sulaman ya tu tadi amat cukup Alu sama jari je kita meda, bisa kita meda bertanya tu deh, klip-klip berkilat, jadi nak bisa identiti ke Drempu lah, keraya 40 tahun sudah bergagak ke baju kuas tu deh. Jadi apa tanya tu nyu itu akhirnya tadi aku tu puan Priscilla ne, Madam Priscilla, jadi pas tidak kengau bak khusus tu ilah ne. Sidak tu bisa barang jadi setia ke kita atau ke sidak imai ke dire bekeni kunya ne.
3: Okey, semua perengka sigi de sedia ke kami. So siapa-siapa ya terregister ngo kami, ya datai tangan kosong aja. Laban kami nyedia ke baju kuas kosong, udahnya benang emas, jarum, gunting, pensil, brown paper, tracing paper, semua disedia ke kami megang. So dia ni buat irau kak mai gunting ke kak beli ke benang emas ke laban semua ungkup dia magang.
0: Udah bisa di sedia.
3: Udah bisa magang di sedia.
0: Datai
3: aja. Ya, datai aja.
0: Ya penting register dulu.
3: Ya, amai.
0: Okay, jadi ya ke dia tu tadi Puan Priscilla atau ke barang seduai lah nyawa tu lagi ne. Hari ke diperhati ke seduai pengawal bergagak ke baju kuas tu tadi. Bukan ni kau sambut mensemayu lah. Balan miak ngau sidak kau dah tuai umur tu. Lima yu lagi ngau nama tu bergagak ke kuas tu tadi Madam Julia.
2: Orang ke udah bisik ngau kami mengaku ngajar kucing arinya. Belak mayuah umur bisik sidak ya umur 50 lebih ya bisik biak agi ari 20 lebih ya bisik ka udahnya nya mah sidak ya ke bisik belajar ngah kutuk tadi
3: ya udahnya bisik ga bangsa Bukai bisik bangsa Melayu bangsa Bidayuh pun bisik sidak ya minat kak belajar ngagak baju kuas tu
0: Ya. Mana menyadah?
3: Ya.
0: Okey, jadi naik buahlah aku nanya tema tu tadi berapa kali kita sudah ngatur bengkel kuas tu lepas hari ke dipraktik aku bah Facebook kita tentang sudah mayuahlah nama tu tadi program tu ke bengkel bergagak ke baju kuas tu seberapa tu ne diatur kita ni ya, Pak Julia. Okey, lepas dan demi aku mampu mayuah pelapa aku bising lala pas yang manita. Okey, jadi sebenarnya kita belalak nak lama dulu. Anangkan kita lagi kita rekan terus ke ranau kita begulai ngau dua ikut temuai kita Puan Julia ngau Puan Priscilla ngali hari itu.
1: Segulai sejalai ngau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin ladia ba industri muzik, pengladia jari, nyarang bub, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
0: Uh, Okey, jadi sebelum kita terus kerana kita ngelih hari itu, aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu dari Olivia Sih, lagu Dunia Empu Aku. Anak gue pindah kini-kini, kita meninggal, kita agak terus terus kerana kita buat program 34, Suranya Waneman Badan, nangkan ke lagu tak lagi.

0: Iya, pendengar mayuah, kita baru dah di perindang aku. Nama tu tadi di perindang aku. Ngau lagu Ari Olivia Si, lagu Dunia Empu Aku. Jadi kita lagi mengkam kulai program 34 Surah Nyawa Neman Badan. Kalau kita lagi mengkam kulai ngau temui aku kelemah itu nya Madam Julia James, ngau Priscilla Logi. Okay, jadi kita terus kerandau kita ya tiga kali hari itu pun Julia ngau puan Priscilla ne. Jadi bapa mayu barang kerap ya ke bisa bapa kita itu nama kebuah tamilia nama atau baju kuas tu tadi Madam Julia ne.
1: Aku milih baju kuas tu leban tu asal hari kita iban balau. Udahnya aku kak orang nemu utai ke digagak kita bangsa iban tu iban ari Sriaman tu baju kuas ke ari Sulaman pu
0: ya yeah. Okey dikena nuantu ngangkat ke nama tu ngangkat ke baju kuas tu mahwa kia dikelala dikrino ke semua orang
1: ya
0: yeah. Puan Julia Siti hari Jumat ke juga yang mana ne yeah. Jadi apa tanya tu tadi puan Julia ne 40 tahun udah bergagak ke baju kuas tu tentu mayu pemujur ke udah dicapai udah di jengka di genggam lah punya kurang jadi bak tim kita tu tadi ni penyawah pejalai kita sebuat pengawak bergagak ke kuas Iban Balau tu penyawah itu tadi angka bisa nama tu nguluk pameran bak luar menua kita itu tahu ke pembeli ya tadi ukes minat kita itu orang dari menua luar berkeni kunya ni penyawah pejalai baju kuas kita itu tadi Puan Julia ne.
2: So kami kuas by Julia James emput tim kami kalak ngadu exhibition fashion show engau forum bak sibu miri kucing gak engau dan tu lama tu tadi bak kapit kami ngadu exhibition udahnya bala terkalak meli baju kuas kami paling jauh ya ari Canada engau UK. Bala sida ari Johor pun kala orang KL pun bisik ka.
0: Jauh udah baju kuas kita atau tadi ne puan Priscilla. Aku mega bisi meda ba Facebook doang tu tadi puan Priscilla ne. Baju kuas kita tu pan kala dikena pekit nama harinya ne menang rakanya antara kena.
2: Ya. Okay. Madam Lydia. Madam Lydia Desmond.
0: Ya
2: orang Semanggang ditok ya. So ya I think last month yang gak orang berpikir Miss World International Madam World
0: Mrs.
2: World International and then bulan nomor satu ya. Congratulations to her.
0: Tahniah muka anggaya kita.
2: Ya, tahniah anggaya.
0: Tahniah muka anggaya tim kita atau muka ne.
2: Ya.
0: Yang kabaik baju kuasnya umat ke pemajik Gamal. Ya, tulis ke luar satu wapakitnya kemarin ne.
2: Ya.
0: Puan Priscilla. Awalnya dia tu yang ke tanya aku tu tadi apa Priscilla. Yang ke tanya atau tadi yang kati tu. Tahu aku nanya tu ne utai ke viral baru-baru tu. Kita berjakuk ke pasal harta intelektual. Korangnya nama harta intelektual tanya di register baru kita orang bukai atau nuna ati nuna mesti kak minta lah arti ya tadi ne. Jadi pak nuan tu tadi pak kita ari tim kuasa tu tadi Puan Priscilla ne. Nama tu betulak ke cura ukir siti-siti produk ke dikeluar ke kita itu tadi. Jadi pak kita tu bukan ni kandang bisa identiti atau kandang bisa diregister pak jadi ke harta intelek ke kita ampu design kuas kita tu Puan Priscilla bukan ni konya ne.
2: Okay, so baju kuas Sulaman tu tadi Sulaman tu sigi iban balau ampu Sulaman lah. Tang ya tadi gagak mami kutu bunganya sigi mami kumpu ngepun ya. Teknik gagak bunga baju kuas tu tadi sigi mami kumpu sigi tu. So kami udah ngadu GI, udah ngadu trademark engau dah ngadu copyright.
0: Okay.
2: Tapi maya kami ngadu workshop tu ila, kami sigi ngajar bala participant kami bekeni ngagak teknik ngemami kuk tu. Teknik original tu. Laban bak pandangan kami tim, teknik tu anti nada di pelajar ke kita, nada di pelajar ke rebak baru. Teknik tradisional ngau teknik mami ku tu utainya akan pupus. Utai tu mesti dipelajar ke kita, mesti dikerembai ke kita. So kami nadai kisah berkongsi berkongsi ngau ngajar sidak ya bekeni ngadu teknik tu sebenarnya. As long as they know that bakal nanti orang nanya, oh dini di boleh bunga tu, oh kami bercuntuh ke atau pun belajar dari Madam Julia James.
0: Anak ngamuknya.
2: Ya, laban laban sedikit masalah ya nanti bakal okay setakat kami ajak lah siapa-siapa orang terbisik ngadu produk kraft tangan ataupun bag ke kasut ke ya terdesign sedak yang pu ya tu dah di copyright udah di adu hak milik hak cipta miliknya tadi nanti orangnya alu bisik ngambu sedak ya akan berdepan ngau masalah kena saman lah.
0: Betul.
2: Hanya tenggak dikenggai ke kita.
0: Oh. Ya. Tunak tahu.
2: Tunak tahu.
0: Tang anak ngaku utainya.
2: Betul.
0: Utai kita, lamanya idenya orang bukai.
2: Ya, betul. Nada salah nunda. Nada salah nunda sebenarnya. Laban hari nuan nunda bekeni ngadu kraft tangan sikit tu ngagak bag ngagak kasut ngagak baju kuas tu tadi arinya nuan boleh inspirasi sebenarnya nuan boleh ngadu kreatif lagi bekenya ya.
0: Okay. Artinya tadi ante baka aku tu ngau kursus nuan tu ila Puan Juliana aku ngagak baju kuas baka cara nuan ngagak 100% lah baka nuan tu udah nyak tadi aku nak tahu ngamuknya produk aku lah nak nata ngamuknya engkau.
1: Kenyam ya.
0: Semina aku lihat nuna aja.
1: Ya.
0: Okay, jadi yang harap ke bala kita ke bergakak ke produk tu tadi ente kita nyaka produknya tadi nang ngek kita idea kita patut nama tu tadi ngerja pengawak bakat tim kita tu lah
2: ya.
0: Awak ke orang bukainya tadi tajak payah nuna ya ke hak milik orang bukainya lah
2: ya.
0: Ngai ke kita mayo kita saro utai bakat tu deh madah ke kati tu utainya tadi nguping orang tang kita ngamuknya ngek kita
2: ya.
0: Ngai kenyak bisi nama tu tadi bisi penanggul banyak
2: penanggul ya
0: ya. Tamu korenya uliah kompromi ngau kita nyamai kan eh. Nanti orangnya nadai nama tu tadi kak pepedias kita takut kena saman abang nak kaduiat kan eh.
2: Ya.
0: Okay, jadi kita ngetu belalak nak lama tu tadi Puan Julia ngau Puan Priscilla nangkan ketau kita dekan terus ke randau kita tiga abak 34 serenya waneman badan.
2: Okay.
3: Segulai sejalai gawa FM ba program 34 Seranyawa. Mint yang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkabulai kami ba Facebook ke Seriaman FM live ba program 34 Seranya Waneman Ba Adan. Lupiam ga terima kasih sekali lagi ngakai Puan Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi. Hatemuai kaki mengkabulai ngaku ngali hari tu ne. Udah 38 minit kita ba program tu. Jadi ranau dekat di terus ke nangkan kita deh Puan Julia. Agak steady deh. Agak regas lemah itu deh. Awalnya di nama tu tadi kelimpah hari ke ngagak kos nama tu ngagak bengkel. Kati kita tu bisa berjual ke baju kuas. Kati kata Puan Julia.
1: Oh, bisa. Kami bisa berjual ke baju kuas gak?
0: Oh, iya. Abah rumah aja bisnis so.
1: Abah rumah aja.
0: Rumah. Nanti orang kak beli bajunya tadi. Udah tak ke rumah aja lah.
1: Oh, berkenyam ya.
0: Jadi barga baju kuas tu tadi, Madam Julia. Nih, katinya tadi bapa ngai, bapa bungai, bapa mesai atau kenang bisa harga ketetap.
1: Ya ka dia tu regayanya 1000 lebih ke atas. Lebannya bedau di tanya ke kami gila deh. So maya tu nya reganya sigi agi 1000 lebih ke atas saja dulu.
0: Ya ka pegawai aku tahu berapa harga ya ne?
1: 1500. 1500.
0: 1500. Baru aya ka tahu amat tanyo ba laki tu perincian ko kita na. Mana main kiranya atau ya, kita bisa meda live Facebook Sriaman FM, bisa kita meda nama tu tadi baju kuas ke digagak Puan Julia James tu ngena identiti ya ke Drempu. Kita tahu nula tanah ngambok bunga itu bunga kita. Okey, awalnya di anang tu nak tetap lah harga tu reti ya tadi.
1: Ya ke dia tu nya harga tu lah harga 1500.
0: Oh, biar tu orang tua yang magang ya kena tu kira orang ke bawah selesai kita ia kena miat-miat bisa ke ngagak ke saya seorang miat nak
1: ya ke dia tu nadai bedau ku ngagak size ke miat leban tu free size tu.
0: Oh, free
1: semua size. Boleh ngena.
0: Oh, biar awaknya di bas sitik baju kuas tu ambil kemandian makan ku tu tadi ambil sitiknya biar now aku tu kamu yang mantai kita lepas aku tu si kori orang ke rindu ke baju kuas tang kak ke dia tu nyam kaku tadi seminak medak aja ya ke duit tu nanti banding ke ni ke lama ke nuan ngagak berapa lama sitik tu
1: aku ngagak sitiknya kira 3 minggu lebih bukannya.
0: Oh, 3 minggu lebih ya. Oh, biar ya ketau ya. Dah
1: sama agak, 3 minggu lebih. Ya ke sitiknya ke silver, baru 2 minggu lebih.
0: Tak, 2 minggu lebih ya.

0: Kalau orangnya kak meli baju kuas bak kita tu tadi, bahkan ni cara sedak yang ika tahu padah ke antek kak madah nama tu pun tahu ke tang antek kak madah ke nama tu Facebook ke TikTok tahu.
1: Antik kak meli, antik kak meli baju kuas, uliah ngagai Facebook kami, TikTok, tau ke Instagram, kuas baju le James, tau ke tau telefon ngagai nombor 016-856-7179.
0: Uji tanda baru
1: 016-856-7179. Kami bisik katalog and then kami akan nanti siapa-siapa kak medak baju kuas lah, kami mpu baju memayuh baju kuas kami, kami akan merik sedak katalog and they sedak yolen miliah sikit ni sedak ya kak. Bisik terbisik stok, bisik terperlu di order. Depend ngau design.
0: Depend ngau design. Orang ke dekat melinya, uliah ngigat minta design ke dalam pula.
1: Uliah. Nanti bisik, nanti kadang-kadang kami bisik customer yang ya bisik specific design yang buka. Ya madah aku kat kala daun ya kala apa bunga ya ya kat bunga kala apa dan nak ngenak ngenak ya kat anti ya kat sequin kah kat manit kah so kami bisi certain customer bisi certain thing that sidak ya kat customize baka bisi siku datin lah bisi ngode ya kat pearl. Bisik gak? Ya
0: nak,
1: teh.
0: Nak terhad ngake warna.
1: Nada terhadnya alai, nya alai regaya pun nada boleh ditentukan mamai. Bakal nanti ngenak pearlnya. Memang kami ngenak pearl original lah, nang real pearl. Laban selalu orang anti orang order pearlnya memang sidak ya collector lah. So rega yang baragi gak anti bekenya.
0: Okay. Bisa sewa ke ataupun sebenarnya dijual dibeli jual beli ja?
2: Ya ke dia tu nya nadai kami nyewa ngagi orang nadai.
0: Okay. Jadi nama tu tadi cabaran ke pemaru ya besar lah ba lebih kita ingetan ngeremai ke pengawal bergagak ke baju kuas tu ya ke dia say ke nuan tu Madam Julia sekumbang 40 tahun tu.
2: Cabarannya kebenarnya benangnya susah kat diga. Benang emas tu susah kat buliah. Laban di Kuching siti kedai aja. So kita ngantik lah ngantiknya bisi baru liah ngagak. So jadi aku nang segi ngoda mayuh-mayuh benangnya. Benang emasnya.
0: Jadi pak pengawak berjual ke baju kuas tu, kati ke cabaran banyak tadi. Laban kita itu berarti ke orang dah kena digital. Tanuan tu beruntung, laban bala anak-anak ngah bala uco nya tadi orang ke nama tu orang baru-baru na orang ke semua landiak nama tu pak dunia digital tu. Napa juga ada penanggul pak tuan tu?
2: Ya ke dia tu ada penanggul pak aku, laban bala anak uco aku semua ngau aku magang sidak tu. Tim aku, teamwork.
0: Hari gaya di peda aku tu tadi. Ngau mena menantu sekali.
2: Ya, ngau menantu, ngau cuk.
0: Nah, sikit cukup steady nah. Lapan jarang kita yang meda nama tu tadi kawal ke bekato ngenak site nama tu produk bukannya deh. Kadang-kadang bisik kita itu tadi ngakak produk tang nyus madi uliah dimaksa balan baru kak. Okay. Jadi apa nuan tu tadi puan Priscilla nih perancang nuan ngakak peninga wak ke sama pesawat ngetan kebudaya main asal ngada asal bahasa Dayak. Tapi kita ini biar rebak baru dia tau laban pengrindu tu lain tang dia tau kita meda sudah kena biar tau nemu rindu kak nah.
1: So aku dekat merancang bala rebak baru lah. Not only bala rebak baru, kita itu bala umur tu pun tahu gak megak belajar ngerembai ke kita yang pu main asal kita empu perengka asal begitu. Lepas tu sigi adat kita, tu sigi identiti kita. Antik kita

0: Eh, antik nembiak rebak baru hendak ngerembai ke pengawak tu ila utai tu oleh pupus oleh punas. Ya.
1: Awalnya dia okey, bab payet manis kumbang ke udah gagak ke baju kuas tu tadi Puan Julia 40 tahun tu nama utai ke payet nama utai ke manis.
2: Ya ke payet tu aku kadang-kadang ada tinduk malam aku nembuk utai orang. Takut ngai kurang ka ngena. So, nyak mah cabaran ya, nyak mah payet baku. Tapi aku mesti gak ngagak utai orang, ngagak laban utai ke udah diorder orang.
1: Utai ke nomor satu, nak tahu ngasak ke?
2: Ya, kita mesti ngagak utai betul-betul, mesti mana daripada orang baru hati kita puas.
1: Jadi tu seduai bak pandangan seduai empu lah tu lagi nuan dulu nyawat Puan Julia ngau sida ngau nuan tu Puan Priscilla nama tu nyawat nitiah ke generasi bak sikap kita ke Indo tu nama tu ke patut ya di kemuan kita awak ke kita itu uliah sama-sama ngemansang ke perkara ekonomi baruang bilik kita. Bahkan ni kok kita itu sama bersawab memasang ke ekonomi itu ne, ngena pengawak ke begitu. Bahkan ni kau?
2: Ya, kita Indo mesti kak nemu bergagak ke utai ban, bergagak ke semua utai ke perengkah kena kita bergagak ke utai mengagak. Bahkan misal tu aku bergagak ke baju kuas. Nyak me kita kena kita merancang ke bala kita. Awak ke sama nemu bergagak ke utai begetuk.
1: Nuan Puan Priscilla.
0: Kita itu bala Indo dia tu udah mayo modern magang. Tapi aku medak bala Indo mayo tu walaupun modern mayo ah yang agi bergagak ke kraft tangan, nemu ngayam bakul, nemu ngagak tanguk. Manik empang nemu kak belajar ke baju kuas mayu ah and bala umur biak and I namanya aku bangga madak sidak ya laban tu manah laban perkara tu manah laban tu sigi warisan kita and utai tu uliah merik penatai ngagai kita antik kita bergagak ke baju bergagak ke kraftangan hasil kita empu ulih menatai ke nambah ke penatai kita buat rumah.
1: Okey, mana perasaan yang harap kepala kita ke Indo nya laban kita nama tu tadi kita suba ngemua panglandi ya ba bergagak ke barang kraftang kita nak nemu bakan ni utainya ulih ngasil ke perkara nama tu ekonomi baru ambil ya kita. Site angkanya malu. Yang keduanya tadi nadai cara bahkan ni kak berjual jadi dia tahu nya semua utai nyamai magalah akhirnya diharap ke penemunya tadi uliah dikermai ke lalu uliah mega pulai ke nama tu nama ke penatai misek beruang bilia mah madam Priscilla padahal aku ni ya ni lah untung kau kena baju tu mana kak baju uji kita mata aku abang live Facebook tu ya. Okay, awalnya dia ke penudi itu tadi nak berasa ini juga sejam kita tiga berada 10 minit lagi juga sejam neng. Aku tanya tu tadi mayu tanya jam tu cemburu mai. Awalnya dia tiap ite pemujur ke diasai ya ke di kemuan kita satu tim tu tadi nak tentu ya bisa orang ke nama tu tadi orang ke nyukung. Udahnya tadi orang ke selalu begulai ngau kita nak ngujuang ke kita nya tadi bertahan ba kuas tu tadi nyangka kita nya tadi kamrek terima kasih ya guys sidak ya siapa orang ke patut di break terima kasih tu tadi Puan Julia jadi kagai nuan tu ne
2: Orang ke patut diberi ku terima kasih tu ianya Datuk Senodan laban ya ke ngansak aku ngajar orang agak baju kuas jadi aku meri besar terima kasih ngagai Datuk Senodan laban ti merangsang aku ngadu ke pengawak tu ngau ngajar orang ke siapa orang tekap belajar ngagak baju kuas.
1: Iya. Yeah. Oh, okay. Jadi ngarap ke Datuk Snowden bisti boleh yang kita ya mana?
2: Ya.
1: Ngarap ke yanya tadi terus nyukuang mah bapak ngawak. Tahu kan semina yeah. Bakua saja kau benar.
2: Ya.
1: Okay, Nuan, Puan Priscilla ketika.
0: Aku pun kak meri terima kasih lah ngagai YB Datuk Snowden laban anti ukaya yang ngansak kami nyuruh ngadu workshop laban yang lala mami nemu ngagak baju kuas nyia madah nama kita menjadi nadai ngadu workshop tay bekenya so yalah kemari terima kasih ngagaya ngau bala kawan bala kaban ya udah nyukuang pengawak kami kini kami ngadu exhibition ngadu fashion show sidak ya datai ya dah kalak datai ya temberi jakup peransang ya kalak beli baju kuas kami terima kasih ngagai semua balai ya tu dah meri sukung ngagai kami.
1: Mm-hmm.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, okay. Jadi yang harap ke nama tu tadi nama tu kita terus keriang pak pengawal apa kakak ke kuas tu. Oh, jadi tu Puan Julian, kak aku nanya atau tajak paku tu medak gayanya tadi ente semua lah. Kita itu nama kerja pengawal ngai tanya engkau tubuh kita aja nak. Jadi yeah. Pak Nuan tu bisik lah pelapis nuanangkan kita ilak ne.
2: Bisik mai lah ban aku nang kak nurun ketuk ngagai balana ucu aku ngau semua orang tekak belajar ngau aku mm-hmm. berkunci ka aku berkunci ngagak baju kuas tu ngagai balamayu.
1: Ya. Yeah. aku tu tadi tertarik ngau sida ke bisa pada kita live apa Facebook mayu sida tu tadi nang orang asal Banti yang orang ke rindu ke pengawak gagak ke kuas mayu rindu. Baka sida Agnes Jandu, pihak mega Catherine Marie yang Alicia Bojing, udahnya Lily Sanah, Diana Su, Sempanai Langkurinya Wellington, udahnya Kate Musa, Agatis Logi, adik mana?
0: Adik aku.
1: jadi terima kasih lah ngagai ya sida ke bisa mada kita live apa Facebook Striaman FM ngali hari itu. Jadi kenang ujung karanau kita tiga ngali hari itu aku berasa itu megahati ulia bukulah yang ngos Wai bab program 34 seranya waneman badan lalu piang mega terima kasih mayu gaya seduai tapi puji ngagai tim kita tu kebetulai ke meda majulia laban nama tu tadi uliah ngetan ngermai serta mega uliah merangsang generasi ke generasi ne yeah. Rindu ke pengawak begagak ke kuas lalu piang mega ngari ke RTM aku bersampi ke harap ke semua pengawal kerja kita kelebihan ke kerja kita berapa hari bulannya tadi?
0: 21 ngegai 23 hari bulan.
1: Anda ingat kita tanda register ngau bengkel begagak ke baju kuas tu kedekat diatur di Sriaman itu. Bisa buat Facebook ya.
0: Ya.
1: Okay, jadi ya, sekali lagi terima kasih yang genuan tu Madam Julia James, Pia Megat, terima kasih yang genuan tu Priscilla Logi, lalu Taniah mah ngagai kita semilia.
0: Oh, terima kasih yang genuan juga laban udah namanya nge-invite kami dua mamiku hari tu.
1: Yeah. Ente bisa yeah. program nangkan kita ila anak-anak mada baru au.
0: Au.
1: Ila kita beranak baru. Oke, okay, sekali lagi terima kasih ngarap ke kita sama gerai lalu piang muka ngarap ke kita sama mujur bak semua pengawak kerja kita. Terima kasih Puan Julia, piang muka
2: terima Puan. Kasih agak ngegenuan.
1: Priscilla ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Jadi nyanaka ranau 34 seranya waneman badan kita ke minggu tu jadi bertemu baru kita bak maya kebukai. Terima kasih ngegenuan. Guys, semua peninggal YFM Sri Aman.
3: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balatin landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami isik berida kita. Pengerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ya, peningat mayu jika minat pas pukul lempang adalah lemai. Semua lemai ngagai bala peningat kita. Terima kasih ngagai Insan Kibuang. Kita sudah berulang dengan kita bak 34 aja. Jadi ngagai bala peningat kita kaget mendiang ke YFM. Maka ke ngalih hari itu. Ya, mulai semua ngalih hari ngagai semua kita. Kelebih lagi kita ke on the way mulai ke diri. Ngagai. Rumah kini kelebih lagi kita ke udah nguluk pengerami Abak Sri Kai tadi. Ya, Sarawak ku sayang. Lalu pihak mega gaya hari ke cukup panas untuk peningat ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai. Bandaraya Kuching ya, dia gaya hari cukup hangat. Selalu utama tadi ya. Empat minit pas pukul empat lemai. Kita lagi berperindang sudah aku berkongsi sekedar berita ngau kita. Lalu kita dekat berdandut lagi pukul udah berita pukul lima sepuluh minit lagi ya. Ngarap kebersabaran ya. Lagu ke dibaik Gwen. Sanggup aku.

Lagu ke di by Gwen Sanggup Aku kena melenang kita ya ke ngali hari tu. Jadi ke Terubah tu berkawal ngau pengelami Tumbina 2006 kelagiknya di pematak orang di di Resbiliak di Bintulu ngau mayu macam pengawak ke berkawal ngau rampak menua serta utai tumbuh ngau utai duap. Pihak ko sapit ceraman upis pemansam Bintulu Dato' Haida Hang Askar Khan madah ke pengawaknya diatur kena ngerami ulang tahun ke 35 Taman Tumbina ukas minat bisiknya dia ke pengawak pemerintah datang mega uliah merek pemerintah hati ngagai mensia mayu berkawa dengan pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Yang ambil ke bala peningan nemu pengami ketahuan tau di sadang oleh mata antara 55 hingga 65 ribu ikut temuai. Datai berlalu ke rekod tidak kemujur narik lebih 59 ribu ikut temuai dalam tahun sitik tu kemari. Jadi pengawak ke bisik datua di tau yang kawam pengawak mandang ke utai tumbuh ngau utai duap. Berjalan lesak kampung, explores, pengawak berjual barang craft, pengau Tumbina Night Work. Jadi pengalami Tumbina 2006 diatur dalam pengalaman 3 hari berengkah 7 hari bulan 8 2006.

Ya, 27 minit lepas pukul 4. Alamak, lagi segelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ya, mereka kita nemu peningan mayu kapit dekatnya di Palan 2 lengah tua pengelaming. Itu hari kebangsaan Renggak Sarawak kena 30. Enggak 31 hari bulan 8 tu ilah. Pihak Komentri Industri Pemakai Komuniti Ngapa Bansang Kanan Menua Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum artinya di Menteri Kemegai tanggungjawab pengawak madah ketiga bengkah batang pengawak dekat dia tu yang pengalami malam antari kebangsaan United Work Ngau Gempuro Ari Kebangsaan lebuh ayah kebejakuk buat sebengkah penerang dia yang isi madah ke pengeraminya ilok dekat di Gulau tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal Govini serta Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu pengalaman itu nyari kepelasal dikena negap kesemangat berserakup mengangkat ke patriotisme terutama masa pemanah pengawak bala ketua keduluk Subak ya. Mensemai waktu lebih lagi peranak kapit engkau kandang menua ke ngelilik ngelinyik ngel di lalau sama bala datang ngelicah kaki pengalaman itu.

Ya, kita baru di perindang aku ngau lagu ke di baik Linda di rantang ya pengerindu. Ya berkau ngau lumbak main si. Kalau lumbak ngau main si 2027 majak dia saya ke lebuah Sarawaknya dia kedirip jadi ke pengawak dua ngira timpuh setahun untuk lumbak ngau main dua tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak Kosapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak. Kemegak Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Menua LOC Kluster Sarawak. Datu Hi Chang Ki. Madah ke pengawak melancar ke countdown yang ngembuan tujuh. Dekat merik penyedal ngagai mensia mayu berkawal ngau pangkuk pengawak Sarawak. Kenyadi tuai rumah bergulai ngatua lumba ngau mainnya. Ya, Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari itu noping di pelabak dekat berjadi ke pengawak ngelancar kenyak serta berjadi ke website rasmi Lumba Ngomain Si 2027 Kluster Sarawak. Di Sarawak dekatnya di Palandul ngatu 18 hari 43 bengkah Lumba Ngomain kelimpahnya di Palandul berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya tadi es bengkah pengawak ke dekat diatur bulan 9 tu ilah.

Ya, nak berasa ini bala pening. Tinggal 9 minit lagi nyau kak pukul 5. Pukul 5 ninga ke berita nasional hari palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut au. Kita ninga ke dandut pupu bangsa. Tangan sebenarnya. Aku mai kita mendiang kedua itik lagu. Kena berlindang kita. Kelebih lagi kita kebenuan dirantu jalai jam ke dia tu. Mendiang ke kami ya. Dalam kereta atau ke bala peningat kita di serata menua banyaknya di pasar-pasar besar atau ke bak menua pesisir. Kita ingat ke lagu dari Jakob Resah Bini Ayak lalu ditampung dengan lagu kedebai Heli pelakon.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syor juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismanya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru teriklah matahari ini.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor tiga ni, dia tak boleh terdedah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Dekat ni petang-petang keluar juga main, tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan, dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini, supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Kenyang dengan lagu tu. Bala anak aku ngeraro aku. Duit mana ada kebuka. Ya, aku minat ke YSN. Telepon.
8: Ambil kredit sudah. Semua batu.
9: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Bergulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

ninga mai wa nakatu aja ku sekolah jalai ngau kita ba awak rentak ngale hari. Jadi nangkan ketok lagi kita dekat mulai ngau pengulang program kami ba awak sadal mai. Dengan peningan ninga ke duite lagu dandut kena melindang ba kita ke agi mendiang ke wifi ngetuk mupuk laku. Selamat hujung minggu. Bye bye.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Jaku pransang kesaritu. Patut tinggal soh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulia kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena beri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam hidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semutai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.
0: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Okey, lagu kena kemungkal sudah lemai kita Marina Jara. Lagu kena baik ya celup manis buah manggis 13 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, terima kasih dengan Nancy Nanggai dah mulai dengan kita segmen rentak ngali hari. Ya, pasal dah lemai kita mulai dengan aku Min Meliza Rayo Naridiato untuk kedatai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari itu hari 6 hanya ujung minggu kita, malam minggu kita 8 bulan 8 2026. Ya, jadi jam akan terubah tu lagi enten ada penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke peluang program kami di Kapit ba Hello Y Kapit. Udahnya lagi peninggal aku dekat Maca atau ke Nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjung kita, kita ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai, kami dekat nabur ke berita lemai, ke ditabur terus sari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 8 malam tu lagi, 8 minggu yang tadi, empai di tebah tando program Nembia Amit hari sekolah pesang beguk. Jadi malam tu, pukul 8 malam, aku anti Min dekat nebah ke kita tando program Nembia Amit hari sekolah SK Pesang Beguk di Jalai Pedawan Serian. Okey, nyak ketusun program hungkup ke lemai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita anda mindah ke frekuensi kita pemega terus segulai sejalai ngau kami nak ngira dini indur kita jam ke dia tu baiknya benun dari dalam kereta atau ke benun mindah kini-kini terus segulai sejalai ngau kami. Lagu kita ke sekali tu lama ni dengar lagu tu ni lagu Ricky L, anak daraibo.

0: Okeynya tadi lagu ke Di Bayi Intan Bayang Pecah Kaca Pecah Gelas ne. Hanya di bakal kudah di padah kaku tadi peningah. Aku deka amai kita ninga ke berita ke dekat dikunci ke menti sigah. Ba hello wai kapit kita. Kita terus ngagai menti jam ke dia tu. Hello.
1: Ya, hello Min. Selamat lemai saya lagi ke Perawak ne.
0: Ya, sama lemai sama jalan ke Perawak megak ngagai non dia menti. Nama berita lemai tu.
1: Iya. Berita dalam pun mana kebenarnya min ngangkap pinggan mayu aku dia tu lagi mengkambar serikai banyak palan ke enam dong atau sahabat ku sayang tang beritanya aku nemu di baik kami sebuat hari pagi-pagi udah nyenangkan tengah-tengah hari tadi tu sikit hello why meh kita
0: yeah.
1: Hello why kapit
0: tentu kan mau bisa ke berita
1: min akan mandah ke palan diri
0: betul
1: yeah.
0: Okay, terus ke dinti.
1: Okay, ya, terima kasih Min di Kunti YFM di Kuching Peringat Mayu lah. Mereka selamat lemai sekali lagi. Jadi munyik aku ke lemai itu dan bakal selama ninting hari 6. Aku dekat berkongsi dengan Peringat Mayu lah. About hello Y Kapit. Bakal wongal sekedar hari program atau kreativiti ke dekat dia tu di bagi menua kita di Kapit. Min ngam-ngam Peringat Mayu. Nanti kita berhati ke genap ujung minggu berjurut sampai ujung bulan tu. Tiga minggu berjurut tadi. Amat tu ada ujung minggu bakal pergi tu bisik jauh program.
0: Ya, aku benda apa mayu. Anak lama adalah ngintu bulan bangsa. Gini hari kebangsaan ke kita ini.
1: Hari kebangsaan ya. Nu ujungnya. Sebenarnya hari kebangsaan bisik. Sebenarnya minggu baru nanti kita berhati ke dia pengawak Alkapit Agrofest dekat dia tu. Nah.
0: Amat.
1: Amat aku hari 14, 15 dengan muka 16. Kapit Agrofest tu dia tu. Jadi tu peningan mayu ngamak amin aku berkursi ke sekitar program ke bisa dia tu lemah maya tu. Ianya Kapit Agrofest tidak tu bawa tahun square bagi menua kita di Kapit. Mayu program atau aktiviti ke bisa di karya tu ambil ke bandiang pengawal pemandang. Udahnya bisa mengke program tadi kumai dapur temuai pameran hari upi agensi perintah ngau NGO. Udahnya pengawal berjual ke hasil tani. Mayu macam pekit ke bisa dia tu bisa mengke pangau pemerintang ngau mengke utai ke bukai ke dia tu lebih maya Kapit Agrofest out dalam kanan tiga hari. Kebisa dia tu kami kebanyakan bakal pekit peragaan pakaian berhias bala anak min. Jadi tu ilak tidak yang mesti beramai ke pertanian atau ke pertemakan pertanian kena 14/8/2026 pentas utama Kapit Agrofest Taman Square pukul 7 lemai. Budaya kita bisa mereka The Boys Kapit untuk mereka berserimai dengan Kapit Agrofest 2026 berlabuh hari 14 dengan mereka 15 hari bulan 8 2026 buat pentas utama mereka pukul 8 malam pergi karaoke tentu ya sedang kelanilan ni sudah ngelis stadium pun dengan The Boys Kapit berserimai dengan Kapit Agrofest sudah mereka bisa pergi mewarna untuk bala anamit megak bersemai dengan Kapit Agrofest kena 15/8/2026 buat pentas utama Kapit Agrofest pukul 8.30 pagi. Hanya ungkup sedakan Amit. Udahnya megak bisa pekit air tuak ke pemadu yang nyamai. Tuk dekat dia tu kena 14/8/2026 buat tahun square megak. Jadi awak sekitar tuk ke nemu ni bagi tuak ke pemadu nyamai ti dipekit ke lebuh maya telak. Kita mesti mengkat dapur temuai dengan mengkat pengawal berjual ke pemakai untuk hirup ke berkenyak eh, keras tangan pan mesti dijual hanya jualan produk pertanian dengan mengkat utai ke bukai lalu hari 14, 15, dengan mengkat 16 kemanya 3 hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam jadi luar maya tu ada time ambil ke kita sama support membeli ke pemakai keras ke bisik dijual lepuh maya telak. Udahnya lepuh ke datang ngajai Agrofest dalam kanan 3 hari tentu ya dia bisik mereka sitik main ke dikumai. Mari menekah bersama saya ke tekak berkulai dengan aku atau ke kira peramu berapa utai ke bisik anak ke banding maka namanya menekah bilangan anak ikan bisik mereka menekah berat tanan pisang Bisik mereka menekak berat ikan, mereka menekak bilangan ulas pisang dalam sitik pandan. Okey, ke munyinya leh. Ke mereka bisik datu, gaya balam ayuh ke bisik datai. Laban prais ke cukup mana mereka ungkup sidak ke menang. Oleh lekak utainya. Hanya sekitar hari perjalanan program ke bisik dia tu lebih maya kapit agrofest dalam kanan 3 hari 14, 15, 16, 18, 2026 kenyak bak minggu baru. Dan kan kenyak bak minggu baru ke dekat atas sitik dan mega bisik mega dia tu saya namanya safari, balik safari kita. Di peringat maya, kita nak nemu nanti lepuh maya safari. Tentu ya bisa diatur, hanya pekit powerboat bersuai maya dengan kapit RAF Safari 2026. Kena 21, 22, dengan 23, hari bulan 8, 2026. Seraya kita akan nanti safari rakit yang datang. Eh? Jadi beberapa itik kategori bahas tentang power botol atau ke lumak perahu laju tu bisik dia tu ambil ke banding maka bisik 18 kuasa kuda tunabot ada hanya 30 kuasa kuda 2 piston, 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston ngau 50 kuasa kuda mega bisik dia tu. Ha, jadi tentu ya utai tu cukup narik minat sudah ke rindu ngau pekit buat laju. Okay, seminat kita di kapit. Aku nemu tentu ya bisik mega bala-bala ke bukai ke bisik datai ngau. Kau dah ngeregister dalam ku pekit powerboat ke bisik dia tu bersemai ngau RAF Safari bagi menua kita di kapit. Oh. Jadi peringat mayu lah. Nanti kita medak ke tahun tu mega safari balik rakit kita. Tidak tu nyak ba rumah Jonas anak luat nang sepatah pulau Wun balih kapit ba edisi ke 28 2026 price ke mana maka cukup nah udah disedia ke ungkup sidak ke rika berebut ke gelau Johan lumulu dua ngam ka lumo tiga sama ka berapa itik sagu arti ya nyak besentang balih kapit RAF Safari ngam ka luma powerboat ke bisik maka dia tu bak minggu ke disebut aku tadi out 22 ngamuk 23 hari bulan 8 2026 lalu nangkan kenyak mega munyi kaku tadi munyi komen tadi mega berkawo ngau sambutan hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit kalau kapit udah dipilih anu palan ngatu pengawak tu jadi pengawak tu dikarya tu kena 30 ngamuk 31 hari bulan 8 2026 Belabuh hari 30/8/2026 pukul 8 malam lihat bisik amang hari kebangsaan tidak tu bak town square bagi menua kita di kapit jadi lebih maya tu dia mayuh malatis ke udah dipilih atau ketika ngau merindang malah mensia mayuh ke bisik datai lebih mayanya mega udahnya kena 31/8/2026 pukul 7 pagi bisik mega dia tu unity work jadi itu belabuh hari kapit town square tok nak jauh tu peninggal mayu. Kena salah ku 1.5 km jauh berjalan berbala mayu. Kena 31 hari bulan 8 2026. Lalu nangkan kenyak pukul 11 pagi terus dia tu toka ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Tok ba tengah laman Dewan Suara abak sepiaknya deh. Nur ngatur perhimpunan hari kebangsaan nya. Hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit. Okey, udahnya tok megak siti berita mana ke megak bisa diterima kita kalai bisi diatur ianya kelab MU bagi menua kita di kapit pukul lain ngau sepita besar kita di kapit bisi ngatur pengawak derma darah jadi kita ke dekat derma darah tau ngelatai terlimpu ngagai bilik mama sekitar kapit kena 11/8/2026 pukul 7 lemai agak pukul 9.30 lemai adanya kita ke dekat derma darah tau kena tak keren pun agak bilik mama hospital kapit kena 11/8/2026 lebih kedatai anak ingat mai tinggi kita nanti kita bisa buku derma darah baik mega sekali dengan mega kat hospital kita out nanti kita boleh entah dia piang kaku. Okey, hanya berkawal ngawa pengawak derma darah bagi menua kita di kapit. Udahnya mereka peringat mayu. Bersemai ngau minggu belia Sarawak. State mereka pengawak ke bisik dekat dia tu. Kena 15 dengan mereka 8. 15 dengan mereka 16 sebulan 8 2026. Berpalan bawa Dewan Suara. Mayu macam pengawak bisik mereka dekat dia tu. Dia peramu mindset bagi menurut kita dikapit ke ngatuh. Bersemai ngau hari belia Sarawak. Jadi lepas maya tu sekali pekit ke bisik dia tu bakal pekit malastik ngelestik dah bak beberapa itik kategori, kategori individu tertutup, kategori individu terbuka, kategori kumpulan untuk megak orang kaino. Penerang kesilap berkawal dengan tu, kita tahu bertali pawun ngagai Hansa belum 09-888-8004. 019-888-8004. Lepas maya tu megak pengawal bukai ke bisik dia tu suka rakyat ambil ke banding maka tarik tali kena 10/8/2026 hari Sabtu ke dekat ratai pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai nangkan kenyak yang tadi listrik yang tadi namanya ngelistriknya pukul 8.30 pagi hari 2 udahnya bisik megak pekit main dat hari 3, 12/8/2026, pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai. Udahnya bisa megak pekit futsal ke 13/8/2026, pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 lemai. Hanya sekedar hari program ke megak. Habisik dia tu, berserimai ngau minggu belia Sarawak bagi menua kita di Kapit 15, ngau megak 16/8/2026, berpalan buat Dewan Suara di bagi menua kita di Kapit. Okey, hanya ya, amin. Habis tak boleh dikongsi ke aku bahawa kita ikut. Hello, why Kapit kita? Kalau baru dengan Wan di Kunti YFM di Kuching, Min.
0: Okey, terima kasih henti. Mayu apa program ke dia tu di Kapit. Dalam bulan tu aja nyampai ke bulan baru.
1: Betul.
0: Aman.
1: Ya, nyampe.
0: Kita tak sebut nanti.
1: Umah ya.
0: Umah ya.
1: Enggak nungai beli aku nungai menyana.
0: Aman
1: kena. Okey, boleh baru Wan ya di Kunti YFM di Kuching. Terima kasih, Min.
0: Okey, sama-sama. Bye-bye. Akhirnya tadi berita ke dikunci ke menti sigi ba harus telefon kita lebih lagi ba hello why kapir kita ya sebenarku ha maca tak kena tai ke pesan berat kita berperindang dulu lagu ke di baik Fazil lelengau.

0: Isay?
1: Oh, Isay.
2: Namo hindi.
1: Baka ni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namo nya?
1: Pesan pemati. Kaso aku baca ba radio.
2: Oh, namo ku laban ku sanya bising anjung.
1: Ba madah kaku me.
2: Au, beketu. Pesan nya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, kurang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Okey, jadi aku dia tu dekang natai ke pesan berat ke dianjung pendengar kita yang nak email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan ngetah sulit datai ari Jospin dujung tau ke inai jelua madah ke pesan ngetah sulit. Lalu berantu yang indaya yang nyak jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetah sulit tu diintu baru Masimon ulu di Jias Langau Maya 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Diji ya. Batang Bawah Diji Tamin, Batang Mukah, Nanga Wuh Ulu Mukah, Nanga Duat, Sungai Wuang, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uya, Tajam Uya, Batu 8 Bintang.

ngagai just pin tau ke Indai Jeluak ba nomor ya 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi 011-986-2611 ngau nyalong tau ke apai nyai 013-961-1210. Jadi aku hanya buat baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak. Jadi pengawak ngetah sulit ia tu dekat dintu baru masimun ulu di Jia Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi kawan belayan ke ngelala kita dipinta datai ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak ke bak rumah Simon Ulu Dijia Selangau kena 15/8/2026. Jadi berita keterang lagi kesilai lagi tau bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke ini jeluak nomor ya 011-2993-3770 tau ke Runai tak ke Indai gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tak ke apa nyai 013-961-1210. Ya tadi ya pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban. Jadi lagi nampung pesan pemati ke datai Ari Bilista anak Sujang ngau Jini anak Sapit Ari Rumah Rangga Sungai Tengah atas B. Jadi ya pesan tu madah ke pemati anak ya, ianya Fredelina Melda, anak Bilista, tau ke Ucuk Sapit, anak Angkum. Jadi ia udah nadai 6/8/2026. Lalu dekat disenggai bebala mayuah malam hari 5, 7/8/2026. Serta ngau malam hari 6, ianya malam tu 8/8/2026. Di rumah Rangga Sungai Tengah Atas B. Jadi ada kak dikubur hari Minggu 9/8/2026. Jadi ingat tu pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan bak Sungai Tengah 4 buah rumah, Menalang 3 buah rumah, Lubuk Ju, Guntung 3 buah rumah, Klasen 3 buah rumah, Engkeramut, Punggu, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung, Empeliau, Lepung Simpai, 2 buah rumah, Marup, 2 buah rumah, Kumpang Pauh, 2 buah rumah, Entajum, Tatau, Pidek, Sibuti, Merakai, Indonesia, Nyengkaum, Kabam Belayan di Sebujuk, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayah, ngau semua kawan belayan ke diau di Seriaman, Kucing, Bintulu, Miri. Ngau kenalah di rintai ke Baditu. Jadi penderang ke siliak, kita tak bertelepon ngagai Bilista anak Sujang. Nomor ya 010-581-5377. Tau ke Jini anak Sapit 019-453-8777. Sembilan. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Fredelina Melda anak Belista tau ke Ucuk Sapit anak Angkum ke udah nadai 6 hari bulan 8 tu tadi lalu dekat disenggai bebala mayuah malam hari 5 ianya kemari ingau malam tu malam hari 6 8/8/2026 barumah Rangga Sungai Tengah Atas B. Jadi niang Fredelina Melda anak Belista tau ke Ucuk Sapit anak Angkum dekat dikubur hari Minggu, ianya pergilah 9/8/2026. Jadi berita ke terang lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Bilista anak Sujang, bak nomor ya 010-581-5377. Tahu ke Jini anak Sapit 019-453-8777.
79. Bapak aku terang dua itik pesan ku dah ditampung aku ba segmen sadalamai yang diagi maca sekedar

0: pesan berat ke bukai, jadi tu pesan pemati datai ari iduan anak jarau, madahkan yang Sintia sedera. On madah ke Sintia sendera anak nian udah nadai bak spital di Kuching ditu. Pukul 8 pagi nyadi dekat di baik pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin serian. Jadi dekat di intu 9 bulan 8 2026 bak kampung entayan. Jadi Sintia sendera anak nain dekat dikubur ke 10 bulan 8 2026 bak pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Anne Batu 10. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua bala kenglala ngalan yang tu kediau bak kampung Kula, kampung Senyabah, Merakai, Lebur, Remun, Tribuah Belimbing, kampung Murut, kampung Semukoi, Sungai Engkabang, kampung Entayan, Liun, Keresik, Sarawak Entayan Baru, kampung Entayan, kampung Sebangkoi, ngau semua ke ngelala yang tu di pintak datai ngesah penusah Rabato. Jadi berita keterang lagi berkau ngawa pesan Rabato tadi. Kita tak bertelepon ngagai menyadi ini yang tu inya tuai rumah manjan. Mak nomor ya 011106075757. Aku nanduk baru nomor telepon tuai rumah manjan 011106075757. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Sintia sendera anak nain udah nadai bak spital besai di Kuching ditu pukul 8 pagi tadi. Jadi ada kak di baik pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin serian. Lalu ada kak di Senggai malam 9 bulan 8 2026 serta ada kak dikubur ke 10 bulan 8 2026 bak pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Anne Batu 10. Jadi kabar belayan ke dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau penusah Rabato. Kita tak bertelepon bertanya ngagai tuai rumah manjan yang menyadi yang Sintia sendera anak nain tu pak nomor tuai rumah manjan yang 011 607 5757.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: bố gọi lại ngỏ ăn tí miền bà program nằm dạ miệt hari nam bố của la pan malam.
1: Okay, program Nambi Amir Gulai dengan Timin pukul 8 malam tu lagi. Mai kita ingat ke tando program Nambi Amir Ari Sekolah SK Pesang Begu. Kita mending ke tando deh. Minggu baru nak boleh Timin dekat Mai Nambi Ari Sekolah ke Bukai. Okay, kita lagi berarti ke sekedar pesan berat ke uliah ditampung aku bawa sadar lemai. Jadi sekedar pesan berat ke Bukai uliah dibaca. Pagi pergi lah aba segmen pengerak pagi. Jadi itu pesan pemati datai dari terumah Acang anak mumin kampung Mudin Danau Pantuk Seri Aman. Jadi pesan tu madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai barumah Ancang kena lemai 7/8/2026. Jadi ia tu dekat din tu berbala mayuh malam 9/8/2026 lalu dianjung pagi 10/8/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua. Kabang belayan di Kampung Telagus, Semunjan, Kampung Sungai Merah Pantuk, Kabang belayan di Kampung Tubak, Mentuk, Ipuah, Mudiang, serta ngau semua kabang belayan. Kebukai kan boleh dirintai ke nama ditu. Semua kita ke ditujunya tadi dipinta datai ngagai rumah Acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Seri Aman. Madah ke ngintu tau ke nyenggai. Niang liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Jadi aku macam baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan pemati datai ari terumah Acang anak mumin kalai madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai bak rumah Acang lemai 7/8. Jadi ia dekat di Sengkait Babala Mayuh malam 9/8/2026 lalu dekat di kubur pagi 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke ngelala kita dipinta datai ngesah penusah rabato ngagai rumah Acang rumah Acang ni ngesah penusah rabat tu di rumah Acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Seri Aman nya ndur nyenggai niang tu ni. Jadi nya pesan ke bisik di terima kami. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan pemati megak datai Rijana anak jantau tau ke apai umat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang melayan di rumah jauh Teluk Pedalai, Rumah Disen Pedas, Jalai Tatau Sangan, Rumah Ros Nangabuan, Kabang Belayan di Sungai Entajum, Ngau Sangan, Kabang Belayan di Sungai Muput, Kabang Belayan di Selitut, Separai, Sungai Sap, Ngau Serupai Tatau, Piamega, Kabang Belayan di Tebas, Sungai Silas, Kabang Belayan di Rumah Sampai, Ngau Rumah Judan di Jematan Kuak Selangau, serta Kabang Kenalah disebut ditu. Jadi pesan tu, madah ke Cikgu Irene Umat anak Jana. Cikgu Irene Umat anak Jana udah nadai 7/8/2026. Lalu dekat di Intu Babala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemena Raya. Kena 9/8/2026 ianya hari Minggu. Jadi ia dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 bak pendam Katolik Setiam. Sepengudah tembok sembahyang Misa bak gereja Saint Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan pemati, jadi aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke Cikgu Irene Umat anak Jana. Cikgu Irene Umat anak Jana udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Pebala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemena Raya. Maya 9/8/2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat di semayang ke bak gereja Saint Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan rabat jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi tu pesan kediterima kami dari Roslin anak Henry Liang kalau yang ngari ke sidaya sebiliak nesau bala kabar melayan madah ke laki ya ianya abuang tau ke agung anak mesa agung anak mesa udah nadai 17/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu 2 hari berunggu ianya 18/8/2026 ngau 9/8/2026 pak kampung Munggu Ai Semunjan. Jadi abung atau ke agung anak mesa dekat di kubur ke hari 1 10/8/2026 buat pendam Kristian Munggu Lalang. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kabar melayan buat kampung Kepayang, kampung Kedumpai, kampung Segak, kampung Pelai, kampung Sungai Indai, kampung Mentuk, kampung Ipuah, kampung Tubak, kampung Muding, kampung Gayau Paduk, kampung Semalatung, Kampung Sepawah, Kampung Melayan di Munggok Sabun, Batu Pengansah, Keniung, Sengkalan, Empelas, Entayan, Keropok, Pia Megak, Kampung Melayan di Entango, Sebuyau, Nyengkaum, Kampung Melayan ke Bukai, kena nak uliah di Selintiang, nama dito, kita ke Ngelala. Nyang Abuang tau ke Agung Anak Mesa. Jadi berita keterang lagi, kesila lagi, kita tahu bertanya ngagai nomor anak ya. Ianya Petrus 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 tau ke Thompson 019-374-8104. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Abuang tau ke Agung Anak Mesa udah nadai 17/8/2026 lalu dekat di Sengai 2 malam ianya 18/8/9/8/2026 jadi ni yang Abuang tau ke Agung Anak Mesa dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 agai pendam Kristian Munggu Lalang. Berita keterang lagi kita tau bertelepon bertanya ngagai anak ya buat nomor 019-987-4906 atau ke Luina 010-273-0899 Gau Thompson 019-374-8104. Jadi pesan nangkan ketuk tu ianya pesan pemati mega pesan tu madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah nadai 17/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 lalu dikubur pagi 10/8/2026 jadi ngatu nesau kabar belayan di batang layar batang entabai Batang Kemalih, Batang Taih, Batang Sekerang, Batang Kenawit, Ngau Aib Puak. Minta kita sampa datai ngagai rumah Bukiang Ulu Kakup Entabai Pakan. Jadi pesan tu tadi di Tanduk Baru, madah ke pemati pagah anak star, tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut, kuda nadai. 17/8/2026 ianya kemari lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026 jadi kabar belayan ke Ngelala kita dipinta sampa datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumah Bukiang Ulu Kakup Entabai.

ke Dibai Renjana kaliah ke Pulai Mai jam kita 12 minit dah lepas pukul 7 lemai. Nama pengawal kita ke lemai Tok Peningah. Engkanya sudah tumu nekuk ke lengan tak sudah tumu makai malam ne. Hanya mai ke sudah gue kita ingat ke diri. Bisa megak kita tu tadi berjalan ngelantang kati. Biar megak ngau orang begulu kini ngagai palan MBKS. Engkanya bisik dekat berarti tak ke medak pemakai-pemakai kebisik dijual ba food festival jama ke dia tu mayuah orangnya kira ke dudi kira ne angka kita ka nguji pemakai kempai kala di uji kita Peningah atau datai meh ngagai pengawak kebisik diatur ba MBKS laban ukai seminat berjual ke pemakai aja tang bisik mega perkara kebukai tau ke pemandang kebukai di gagak ba MBKS jama ke dia tu. Kelebih lagi kita ke nang bisik bala nang biak miat kini bisik mana anak-anak miat atau bayi medak kini kita ke madang ni laban mayuah ke bendar ya taman ya tadi tau ke madang madang bungai ya tadi dirias diantak ke ngau mayuah macam lampu pemega dingkah kagi jelu-jelu ke kira ke jelu ke digagak menyak di, dingkah ke bak dia ni ngicak ke bala nembiak tu tadi tertarik hati di baik kita berjalan kia laban lebih maya kita pergi ke pemakai bisa sekedar nembiak tu tadi ngai rindang ngai jenuh ha, jadi indai boleh pergi ke pemakai apa yang boleh ngemai bala nembiak mien tu bermain ha, biar mega bisa lagi ndur ngerindang bala nembiak tu ke bala anak-anak kita nanti nyemak sedap ya di baik kita pergi ke pemakai bisa mega clown machine tau ke mesin ndur bermain asal raja kita cukup duit tepuk ke badia si gerindang bala ne ne okey nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke diperhati ke aku maya ujung minggu ke bakatu kelimpah hari kita ke ngemai bala ne kita tu tadi berjalan ba waterfront berjalan ba palapalan pengelantang hati ke bukai yang kanya puas kini berjalan ba supermarket atau ke mall ke kita tu meh maya kita tu tadi ngerindang hati dirimpu merindang hati bala anak-anak kita berjalan ngelantang kati. Mari lagi ke bendari Nur Kebukai lagi kita berkongsi ni. Okey, lagi sempat tu ni maca pesan berat ke diterima kami ngena email tu pesan pemati datai Ari Rujis anak naga ngau Jaffa anak naga. Jadi pesan tu madah ke pemati jai anak manja tau ke inai manggi ke udah nadai kemare hari 5/17/8 jadi ada ke disenggai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang kena hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026 bak pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai Rabat serta Kabam Belayan di Epok semua atas asal ngau semua baru Lempawang Betuang, Nyelutung, Melaban, Banulu, Ban Ile, Bengang, Entana, Pemegak Kabam Belayan di Sekatap, Penurin, Pasar Atas, Ngau Pasar Baru, Selulap, Batu Lintang, Layar, Melayu Ile, Ngau Melayu Ulu, serta dituju ke Megak ngai Kabam Belayan kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala. Jai anak manja, jai anak manja, kuda nadai ke mari ngambil sama ngesah mati ya. Jadi berita keterang berkawal dengan penusah Rabatu kita tak bertelepon ngagai lumur 017-436-1764 tak ke 013-5381-764 ngau siti dagi 011-599-5829 jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati jai anak manja atau ke indai manggi kuda nadai kemari 7/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur pagi hari 1 10/8/2026 ngagai pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi berita keterang lagi kesile lagi kita tahu bertanya ngagai nomor 017 4361 7
64 013 5381764. Ya, tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email yang dia lagi berarti ke pesan kalau ditampung ba sada lemai yang itu pesan rabat mega datai ari teruma aci anak Jimbai ngari ke Josh anak Ja madah ke anak ya ke bernama Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy tau ke dikelala orang Ucuk Ja kau dah nadai Ucuk Ja anak ngira kau dah nadai 6/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayuh ba rumah teruma aci Beladian Julau kena 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ianya hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke membelayan ba Aik Julau, Lasik, Jikang, Ulu Kenawit, Mukah, Mujuak serta ngau semua ke membelayan ke ngelala niang Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy pia megak di kelala orang Ucuk Ja anak ngira tau ke Amoy tu ke udah nadai 6/8/2026 jadi niang dekat di intu Bala Mayuh berumah teruma aci Baladian Baladian Julau 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ya tadi pesan ke agi uliah di tampung aku jadi ke sitik tu pesan rabat mega datai ari juti anak injah to kapai jimbun madah ke bini ya baji anak tengalai baji anak tengalai to ke indai jimbun udah nadai malam 7/8/2026 ba spital miri jadi ya dekat di intu to ke dekat di sengai Bebala Mayuh lemai ari minggu 9/8/2026 berumah yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 miri lalu dekat dikubur ke ba pendam daya miri pagi hari 1 10/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi ingat tu, nesau semua ke pembelayan, bak belasoi merudik, melikat merudik, lambir, entulang, batu niah, tatau, buluk, lubuk antu. Semua ke pembelayan di miri. Engkau semua ke pembelayan kena boleh disebut nama di tu. Kita dipinta datai ngagai rumah juti anak injah di Tudan Miri. Yang diberita keterang lagi, tau kesilik lagi berkawal ngau penusah rabat tu. Kita tau bertelepon ngagai iti anak tenggalai. Ianya menyadik ya. 011-251-4600. Tau kesuda. Anak menyadik ya. Ianya 011-1934-4869. Aku nyebut baru nombor IT anak Tenggalai 011-251-4602. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke baji anak Tenggalai atau ke Inai Jimbun udah nadai malam 7/8/2026 ba Spital Miri. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayuh lemai hari Minggu ianya 9/8/2026 ba rumah Yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri. Jadi niang dekat dikubur ba pendam Dayak Miri. Pagi 10/8/2026 ianya kena hari 1 pukul 8 pagi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai hari YFM tu lagu hari Alice Awis Mimpi Rawan Kenuan.

Sambal Lemai Peningap Gelai ngaku Min Meliza Rayon bak berita Lemai hari 6/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai di perundiang ke ngau palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai. Sekedak kandang menua di Sarawak direport ke Besebun. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat Cakah Hagi ngemansang ke sektor bertanam betupik ngenak teknologi baru serta bersaup ngaraban pemansia antara bangsa dikena ngelati ke penglikun stok barang pemakai di menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke ubah iklim dunia ngujung ke Sarawak ndak ulendak nambah ke barang pemakai ti dikeluar ke menua tu serta nyeliah ke diri ari ti balat bepanggai bak pemakai ke dibeli ari menua luar. Ia madah ke perintah Sarawak dekat bersawup ngau sebengkah universiti di Yunnan, China dikenak ngemansang ke teknologi bumai ti ulah nambah ke Asia serta ngenyampat ke production cycle. Ngenak teknologinya, padi ulah nyumbuk baru, pengudah ke diketau serta tau nak ibuah ditanam baru, lalu perkara tu ulah nyawup ngurang ke belanja dikenak ngeluar ke Asia. Kediatu Sarawak semina uliah mansut ke kira 21% aja ari brau ke diguna bak menua tu lalu kebuainya uliah lalu kebukainya uliah meli ari menua luar. Perintah Sarawak mega bisi mantai ke teknologi baru ke nanas Sarawak Gold ti jampat agi tuai. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami makai lemai begulai ngau bala tuai raban bangsa di Serikai. Berbangunnya di Serikai, palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai mega sama bisik di perundiang ke ungkup orang mayuh bak kandang menuanya. Peminta tingasuh nyedia ke stadium ke mana agi di Serikai mega udah di perundiang ke perintah Sarawak. Tinyadi sebengkah ari pengawak kena ngelati ke palan lumba ngau main serta palan penglantang ati dalam bagi menuanya. Premier madah ke pengawak ti nyedia ke palan lumba ngau main ke mana hagi nyak perkara ti patut diperundiang ke stipa ngau pemansang ngau guna orang mayuh di Serikai. Berbangunnya perintah Sarawak mega bisi berundiang nyedia ke 10 perengkah dialisis di Serikai kena berjalai ke pengawak berubat ngau ngintu pengerai. Ya madah ke atur ti nambah ke perengkanya berguna bendar dikena nentu ke orang ti sakit ulu tungku sengayuh endak jauh nganjung diri berubat. Ya maksud ke jakut tu lebuaya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai. Polis minta orang periman ke bisik penerang pasal kes penusa bebadi ti naban kenyawa orang ke keliling Jalai Setiaraja tumu pagi kemari ngambil kenulung sidak mansia kes tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke bak penusa tu sebuah lori belantak ngau sebuah motosikal. Lorinya direport ke Benung Bejalai ari tungak ke Muara Tobuan nuju ke Bau. Lebuh motosikal tu ke ngelantak sepiak kibak lorinya lebuh sidak ke tamak ngagai keliling tu. Orang kemai motosikal tu ianya lelaki ke umur 20 tahun direport ke balat bakar bak punggung lalu ditetap ke lesi lebuh ke diperubat ke bak hospital Besai Sarawak. Kes tu dipansir ngena Seksyen 41(1) Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Mensia mayuh ke bisik penerang pasal penusahnya udah diasuh bertelepon ngagai pegawai pemansia Inspektor GR Saundry ngena lumur 0112-754-9620 tau ke 082-259-900 lalu tau mega datai ngagai upis polis ke Semak. Kawa tirat antara Miri ngau Brunei dekat majak ditegap ke ngena kerjasama dalam sektor dagang temuai yang kau merangsang mayu agi rakyat sama nemuai ngagai pangan diri.
Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah ke program bakal Brunei Coffee Trail ngau nemuai ke Brunei 2027 dekat nyadi ke pelasar dua mantai ke produk dagang temuai menua diri. Pemanah kau antara Miri ngau Brunei patut majak diberi sokong labannya tau merik penguntung ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi dua bengkah menua tu. Ia mega merangsang orang Melayu di Miri ngambil kesama ngambil peluang raun ke Brunei alai berarti ke produk dagang temuai ke bisik di Brunei. Adam Yi maksud ke Jaku tu udah tempuh program Brunei Coffee Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei 2027 di Miri. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sita Parlimen Seri Aman diperhati ke patut bendar diberi Siti Agi Sita Kaunsel Negeri ke baru ngambil ke servis ngau pengawal pemansang tang kelebih agi bak menua pesisir ulih dipejalai ke serta meri empas ke mana. Kaban Kaunsel Negeri Sita Balai Ringin Datuk Senodan Lawan madah ke langgu penemu tingasuh numbuh ke Sita Kaunsel Negeri Bukit Kelingkang bisik dibantai ngambil ke diperundiang ke bak pengawal tingatur baru antara sita pengawal berpilih tang nadai dalam rintai 17 itik sita Kaunsel Negeri baru ke diperambu upis pengawal berpilih SPR. Berbangunnya Kaban Parlimen Sita Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody megak sama bisik mantai ke pengasa hati diri entik semak rintainya betul. Ia madah ke langgur penemunya seminak berpelasar pemesai sita gaya geografi accessibility ngau pemansang ke diguna orang dalam sitanya. Parlimen Seri Aman tu bisik kira 685,000 eka pemesai lalu bisik kira 900 buah rumah panjai ngau pengentap pendiau bak menua pesisir. Pengawak tinumbuh ke sitak barunya oleh nyawup negap kagi pengawak ngemata ke pemansang serta nentu ke servis perintah oleh dipejalai ke engau mana hagi. Sarawak jam ke Diatuk bersebun ke Tegal sebun asap tibaik ribut hari menua bukai ke Semak. Penerang hari Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madah ke sekedak kanang menua tidi sadang dekat bersebun dalam tempoh beberapa hari tika data itu ilak lalu tu nyengkaum Betung, Daro, Julau, Kenawit, Marudik, Miri, Mokah, Pakan, Seratok, Sibu, Seri Aman, Ngau, Tatau. Tikas PM 2.5 tindak mana bak pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian Sarito sebedau ti ngelekai ke Betuang Pegila. Mensia Mayu udah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa enti semak angin macak kamah. JPBN Megak minta Mensia Mayu hendak ngerja pengawak Nunu titau ngasuh sidak dihukum nyentuk ke RM100,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali. JPBN Med Malaysia Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB Upis Rampak Menua Ngau Agensi Kebekawa dekat semampai ngemata ke perkara tu. Upis pemadah tau ke Japan Sarawak dekat majak ngelati ke kempen sepintu rumah Siti Jalur Gemilang bak genturung pendiau Mensia Mayu dikena ngerecah kagi Ari Kebangsaan ngau Ari Malaysia. Direktur Japan Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna bendar dikena ngirik rakyat ngelati ti sayau ke menua lalu jalur gemilangnya megak ukai semutik nyadi ke menira menua tu pia ajak tang nyadi ke lambang penyerakup rakyat Malaysia. Ia megak minta rakyat nganti menira ke udah jai ngau menira ke baru kena ngayan ke penyayau ati sidak ke menua tu. Ia maksud ke Jakut tu udah tembuk program Jiwa at Community ke diatur berserimai ngau Ari Kebangsaan ngau Ari Malaysia begulai ngau Taska Adinda bak Taman Sahabat di Kuching. Kira 50 ikut nembiak miet ngau lebih 50 ikut apa indai serta 13 ikut orang kegawak bak Taskanya bisik ngau masuk programnya.
Padawan Municipal Council MPP dekat Cakah Hagi ngelaban pengawal orang ti muai sampah ba sebarang alai ba endur ke dikuasa sidak. Chairman MPP Councillor Tan Kai amadah ke ulah ti bansanya seminak ngamah serta ngenyai ke kandang menua kelimpah ari ti ngeroga pengerai Munsia Mayu pembersih rampak menua ngau penglikuan. Tak japan pengawal ngemata ke betimpuh enang bisik diatur lalu program pemertiati ngau pengawal ngumpul sampah bisik diatur tang sampah megak agi bisik dibuai orang bak sekedar andur. Sekedar hari pemar kenuntung MPP ianya lori sampah mar dekat datai bak sekedar andur kelebih agi bergunturong rumah ti udah lama serta tumpuk pendiau ngau gunturong rumah ti ngembuan jalai kesempit. Munsia Mayu Mega sudah diperansang report ke pengawal orang timuai sampah bak sebarang alai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai diperundiang ke ngapalan lumba ngomain serta palan ngintu pengerai. Sekedar kandang menua di Sarawak di report ke bersebun. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6/8/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digaga bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tunga Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahun lainnya ngena baru nama lama ianya

Okey, lagu kedibai Aryan aku dekat nyulut. Tentu ya jam kedia tu ni dekat berengkah merindang bala peninga enam biak miat pemegak kita kenang ya seluruhan segulai sejalan dengan kami atau ke seluruhan namada program enam biak miat. Jadi pukul 8 malam tu lagi peninga mai kita ninga ke tanduk program Nembia Min Ari SK Pesang Begu. Jadi jam ke dia tu lagi terus merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku pengguna mendiang ke berita ni harap ke semua kita itu gerai magang nanti ngasarin publisit tabin kelebih lagi bas kedak kandang dur di menua kita di Sarawak dia tu bisik sebun neh atau ke benung bersebun nanti di Kuching gaya mata panas nyau cecinang neh cecinang nyanyu mirah ko kita ini mansau cecinang pama tunggu pagi udah cecinang tau nyedia kediri meh kita ya maya kak mindah maya pukul 9 ngagai pukul 6 lemai sigi angat kasa amat neh tau ulih diasai pukul 9 pagi ni pukul 9 pagi neh pukul 8 pagi ajak kulit kita dah asai ke disayat nampak pengangat gaya ri kita ya jadi tikas pengangat gaya ri baka ke malam tu pukul 7:54 minit lemai tu kira ke 29 darjah Celsiusnya kena perhati ke aku telefon neh kita tahu mega-mega berapa tikas pengangat jam ke dia tu neh nanti di Kuching ku aku tu neh gayari cukup hangat jam ke dia tu lemai tadi penangat lumpai bisi hujan maka ke sari tu neh ada malam bisi hujan nak banget katanya lu ngetu jadi sarito lumpai bisi hujan neh ngarap ke kita ke bisi mindah baiknya hari hujan kini hari panas kini sama hanya dia ke payung atau ke baju hujan mega alapan kita nangi neh ngau gaya hari kita ke nak tentu belebuhnya panas bisi mayanya hujan oleh hamak ngasuh kita itu tadi tabin tau ke sakit neh hirup air mayuah serta tahu apa perasa pengerai mega neh anang kelalu mayuah angreja pengawak ba sebelah tanah enti nyau udah tengah hari raya tau seliah kediri meh hari pansut tau ke nyemi rempu ba mata panas okey pukul 8 nan ingat mendiang ke tanduk program menembi amit tan sebedaunya merindang kita dulu ngalagu hari Richard Lee ke sekali tu aku di tempat ya.

0: Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembiak Mit live ke Sarito. Kamada ni. Nanti Mit buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Mit. Aunty Mit ngau tiga ikut Nembiak. Buat mua Aunty Mit hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kang Umainya jauh nak ga jauh makne laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembiak Mit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembiak Mit tu meh temuai Aunty Mit sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Mit bab mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak Aunty Mit dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Ya. 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti Nembiak ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac.
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja ya. 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Mit kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Mit ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Aha, tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayu Diau Bo Budiang Nembiak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Mit Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Mit kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita ba program Nembiak Mit. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay, Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mm-hmm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Aha, okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga, memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Hmm, dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Yeah. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya. Yeah.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmaine, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmaine, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6? Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembia hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu mersi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawal bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pompe selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke Pindai bisik bala anak-anak ke Benung Besai, Benung Mansang, kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawal ananya lah pengawal ke bakal berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke Benung Medak live yang kau meninggal ke program biar amit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah ne tang bisik gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah kata ke bisik diajar lebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajama ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miet kita, bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngon timin ba program nembiak miet. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2. Hari 2 hari bapa sarinya hari 5 hari 5 kemarin banyak ne jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sida habis datai ke akunti hab gulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benung gawa Y912 sida habis datai di tu nama agi tu me peluang sida ne mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu baka kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai ukai anti mien kak belagu kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: cukup landi Max belagu. Ah, nyak otik kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang buan pengeransiang bakat tu. Ah, landi belagu. Ah, nemu bercerita. Ah, nemu berjaku. Ah, nemu berganu. Ni nemu ialah antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan pengelandi ba main asal. Ah, bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang ba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi pengelandi agi bisi bakar ko kita ni nemu ila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac Max. Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan dan biar amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakasi dato dia bak budiang nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu drempu ne udah nemu meresi garik drempu udah nemu ngintu peniau drempu okey anti mien kak nanya dulu Isaac kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang
2: cari
0: dulu ya. Kalau tak jumpa juga
2: kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya
0: tanya kawan lah bukan main tuduh-tuduh kan
2: ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmaine. Charmaine, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah Aunty Min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar? Ya. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak dia gamma sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sedak itu nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak itu nemu berkening lindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan. Ya. Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Kita udah tu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne, nyak ya bekenyak. Nah, okey. Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelur rabbit ko kita nah, rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia bala nem biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mhm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh, okay. Tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tim maya bermain pun ringat nembiak korang. Sigi bakaya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu nanti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke bermain tu ni. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga.
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari.
4: Ya.
0: Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin, rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah.
4: Ya.
0: Max rumah apa kalau sukan?
4: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
4: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
4: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max, ada juga ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan, permainan apa?
1: Bola sepak, badminton,
0: bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ya. Ah, bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman pendelebak abalan nebiak kita ke dia ba budiang di Patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan nebiak kita ke dia ba budiang nang takut nganjong balan nak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia ba sekolah, nyengkau bala waden bisik dia ba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anangga ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidaya, merati ke disiplin sidaya, ngau penau sidaya ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti miento bejako. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mi tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyungumai lagu ke zaman-zaman nyebaka anti miento umur-umur anti miento jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: belalak ke tak belalak, kita ni ingat ya belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang. Nanti kita ni ingat ni live lagi, live buat program. Dan biar ambil kita ke malam tu. Aunty Min punya Nino ni ingat ya, ni anak giginya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama punya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bayar-bayar auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Tidak. Oh, tepuk amai-amai. Memang memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab ya, sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemu ila bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Sekolah tu. Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada ada macam tu?
1: Tidak.
0: Tidak. Ah, kalau belajar, belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita mega udah penglandi, medak penglandi Max mega belagu, main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu dah tai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembi Amin. Kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Bye. Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali itu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyi ya. Di indah andi nak pengen.

0: nyawai nyajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala belamayu, lebak aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkalinya kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang no orang berpikir ke magai menua ya, ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, entik tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nambia tu dunia udah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang dah nembiak mega, entik bala nak minta beli ke buok, anak lu ni tak. Laban, awgi sedak yang merancang, ambil keminat tidak macam buok tu nak kurang.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segi tiga mas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta tungak Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

Ika malam lagi muda. Terima kasih kerana kita akan mengkam gulangan kami malam tu. Buat pemerintah malam sehari tu bergulangan aku Nancy Tambom tak isi sehari tu 8/8/2026 beri selamat pengada serta selamat ngintu ulang tahun jadi melaki bini dengan kita ke bisi ngintu sehari tu kena 8/8/2026 mana hari bulan sehari tu. Jadi kita dekat bergulangan aku buat penglama 3 jam tu. Kalau buat 3 jam tu kita ke nak ampit mendiang ke carta siapa juara hari 5 tu tadi kita boleh mendiang ke tanduk program carta siapa juara tusun tiga 30 bulan gau Monica Midi pukul 10:30 malam tu lagi serta ujung ke program kita atau ke segmen kita buat pemerintah malam kena 8/8/2026. Jadi lagu ke sekali tu merina kita malam tu megak. Setiap lagu dipilih lagu hari Ethnic Transmission. Tasih aku, Tenggau Nuan. Pemerintah malam YFM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalan.
2: Segulai sejalan. YFM Segulai Sejalan.

0: Tak Gyatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Samangatan ke Menala Nari Angela Lata Jua merindang kita bapa pemerindang malam sari tu. Jadi tu berkongsi ke gayari untuk malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah tu peningat kalai gayari di pelabak ke nadai hujan malam tu kita pan ngasai lebih lagi di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Mukah Bintulu Miri Enggau Limbang pelawak aku tebal lagi ngasai ke gayari berengkah hari tumu pagi tadi kebenar ya udah bersebun lalu ngasai ke pengangat gayari tu angat lagi hari hari ke sebedau tu au jadi sama meh nyaga penglikun serta pengerai duit empu peninga lebih kagi ngirup air serta kurang kagi aktiviti tau ke pengawak ke bawah tanah nanti nak boleh hendak ke nanti mukung kau ke tang jaga meh pengerai kita au jadi tu mega peninga berkawal engkau gayari ke bawah Sarawak jam ke dia tu bersebun ke Tegal sebun asap ti debaik ribut hari menua bukai ke Semak jadi tu penerang hari komiti penyangga penusah menua atau ke JPBN Sarawak dia madah ke kandang menua di sadan dekat bersebun dalam tempoh berapa hari tika datai tu ilak lalu tu nyengkawam Betung Daro Julau Kenawit Merudi Miri Mukah Pakan Serato Sibu Sri Aman ngau tatau jadi tikas pengangat hari dia 2.5 nanti indak mana ke pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian sari tu sepedau ti ngelekai ke Betung pergila lalu dia mesti mayuah udah dipinta semua berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bawah luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa nyema anti semak angin majak kamah lalu JPBN mega tu berita dia minta mesti mayu handa ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh sidak ya sidak dihukum nyentuh ke 10 100,000 ringgit tau ke jail nyentuh ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali nya me berita ke dikunci ngau kita malam tu ke berkawal ngau gayari kita jam ke dia tu. Lagu hari Andrew Bonnie James, Temawai Latung.

0: ruang bilia. Enti lakinya nadai tanggung jawab. Ruang biliaknya 100% kucal kacil. Ruang biliaknya dekat tusah. Ruang biliaknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang biliak sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang biliak bergantung ba ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Penguat pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilia. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kana, nadari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lintas hari radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

lagu berpada nyawa Irwan Shah dengan Arca Satriasa. Setiap lagu ke Hati Bilang bak tahun 2000. Lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM. Dan sebenarnya tu Siti lagu hari Night Dynamic. Leleng.

0: kita ada tu, government update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai berpenghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarup, Pegulai Ngau, YFM.
1: Jam dia terpukul 10 malam. Dato' kami nabur ke berita malam kena 8/8/2026. Gayari di Sarawak dipelabak ke Mengkang Rangkai dalam kandang berapa hari ti dekat datai pangka Ari Gaya Monsun Barat Daya ngau biau balai dolphin. Director PS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Mada gayari ke bangsa tu tahu nambah ke risiko sebun asap merakak garis antara menua berindik hari penambah penyampau tumpuk angat di Kalimantan. Nitiak ke data hari Palan Meteorologi khas Asian ASMC kena 7/8 tu tadi dia bisik 645 tumpuk angat ditemu di Kalimantan. Tebal lagi beradab Kalimantan Barat. 22 tumpuk angat megak ditemu di Sarawak, Ngau Sabah. Yang madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensial mai asap hari kandang Nur Menuanya ngagai Sarawak. Lebih lagi bagi menua tungak ke barat engkau selatan negeri itu. Masa mayuah dilalau ngurang ke aktiviti bak luar, suah ngirup air, serta nyeliah ke pengawak betunu maya musim rangkai itu. Pemansang infrastruktur strategik di bagi menua Serikai ada tahun 2020 hingga 2025 sudah mujur negap ke rentayan penyambung serta buka peluang ungkup penumbuh ekonomi. Premier Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemansang jalan alun ngau jematan udah nyambung Serikai ngagai genturung menua pesisir Nyengkawum Tanjung Manis, Daro, Engau Igan. Perengkah guna infrastruktur tu nyadi pengerandang penumbuh ekonomi baru, kelimpah sektor bertanam tindang nyadi pepun penegap Serikai. Berbak ngonya kandang dur kampung payak bakau Serikai megak, dipedak bisik potensial nyukung ekonomi karbon hari aktiviti dagang karbon. Yang madah ke sektor dagang temuai megak, tau nyadi pun penatai ekonomi baru, kelebih lagi belawai, enggau perambu ngangkat ke pemanah padang bilun Tanjung Manis, serta ngemansang ke perengka guna berkawul enggau dagang temuai. Yang maksud ke jakunya, berawam pengeram berita, pengudah berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 di Serikai. Polis Belilih Padawan sudah mengeluarkan 56 itik saman maya operation penyalah berbaik ke perengkap pengangkut maya mabuk op mabuk Batu Tujuh Jalai Penrisen Kuching Serian tumu pagi tadi. Operation ke dipercalai ke antara pukul 11.30 minit malam nyentuh ngagai pukul 5.30 pagi nyamungkur pengawal meresa 69 buah perengkap pengangkut engkau 96 ikurang. Nitiah ke penerang, ada Kepala Polis Belilih Padawan, Pemangku Superintendent Barry William. 36 itik saman dikeluarkan agar sidak keberbaik ke perengkap pengangkut. 11 saman motosikal, 4 itik ungkuk 4-wheel drive engkau sebuah lori. 3 ikut orang ke diperiksa bakti siah keterubah. Positif air bisa kalau 2 ikut udahnya ditemu positif. Bak periksa ti kedua. Kedua-dua suspek dibaik ngagai upis trafik induk upis polis Belilih Menua IPD Padawan ngambil ke atur siliak di pejalai bak Seksyen 45A bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasinya ngembuan 7 nagang pengawal deriba maya mabuk serta nentu ke pengguna jalan alun seruran nitiah ke undang-undang. Berita tika penudi. Palan Servis Sitak Kaunsel Negeri Pujut mutar ke lebih 2,000 itik kes berkawul ngau penanggul ketitapi rakyat tahun siti tu tadi nambah nanti dibanding ke 310 kes buat tahun 2024. Adun Pujut Adam Yi Siusang madah lebih 600 kes megak udah direkod nakak ke diatuk dalam tahun tu. Palan tu mantuk mesin mayuh mutar mayuh macam perkara. Nyengkau merasa peminta ngemaru serta nentukan status peminta kedia apil. Yang lalau musim mayuh ke bisik penanggul, datai ngulih ke bantu bak palan servisnya. Yang madah munyinya rambau pengawak nyuak ke cek sita dun pucut di Miri. Bak pengawaknya RM60,000 udah diagih ke ngaga 25 bengkah kelab. Serakup engau gerempuang ukai di kuasa perintah di Miri. Tunaka berita malam sehari itu beritanya tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 8.8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertungak ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawang serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalau diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke sari tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, happy sampai pagi lagu hari Melissa Francis. Sengujung ke jam dia tu pukul 10.14 minit malam. Terima kasih ngaga kita kagi bulan ngau kami. Pihak muka kita ke engkanya barang tu jalan jam ke dia tu mentian ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita peningan. Jadi tu daripada aku buat website MyEQMS Kalai tu ikas pengamah angin di Serian, Kota Semerahan hanggau di Kuching itu serta di Bintulu ngembuan ikas pengamah angin ke ndak mana ke pengerai. Jadi harap ke semua kita jaga diri empu nanti boleh hanya tadi nang ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh kita ndak gerai hanya untuk ke kita hanya bisik berasai angat tubuh kini atau ke bisik tabian ni kini nyalai nanti boleh selih ke dulu pengawak ke berketuk ke lebih lagi kita kendang ya suah ngerja pengawak nunu au. Jadi nanti jema ndak mega nitih katur dia tahu ngasuh dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke jail nyentuk ke 5 tahun atau ke kena tikang 2 bangka hukum tu sekali. Jadi dia kita tahu meda tikas pengamah angin atau ke IPU kita tahu meda buat website MyEQMS kalau kita boleh meda dia ikas pengamah angin ke BC di update sedap ya ninting hari ninting jam mega out terus bergelengau kami buat YFM pemerintah malam udah tu lagi pukul 10.30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program carta sapa juara tu suntik ke 30 bergelengau Monica Medi dan sebenarnya duit lagu merindang kita buat pemerintah malam lagu hari Eva V. David Pambar tak sebenarnya tu lagu hari Lipi Bulan pemerintah malam YFM.

0: Siapa genuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Ah, mo di.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruak ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun apu nanai pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gagak gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat digar jempat uji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Hai, aku Krian Christopher. Kita datuk benung mendengke YFM.

Engkau hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih juga bila kita kelebih lagi ia ke udah datang dengan program Anugerah Catan Sampah Juara SASJ 38 Renggat

hari utai ke tau, tau ke utai ke nak tau di kerja kami ngambil ke SSJ Tok Mujur laban dak semua utai ke boleh dikerja ke lebih lagi atau ke upis perintah besai baka kami tu nyalai ngagai bala kita ke dekat nemu sekedar hari tanya saud atau ke sekedar hari saud berkawin ngau komen atau ke tanya kita sekedar utai ke dibantah ba Facebook kita tahu.

kecil di sawat kami bak tanya kita lebuh maya kita ke bisik komen atau ke bisik berarti ke sekedar ari isu nyadi ba SJT ke 8 atau tadi. Jadi bunyi ke aku tajak pihak sekedar ari tak ketau diambil diambil kami nyadi ke ngemana kaget program tangah sekedar utai ke nang ndak ulih ke sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami nya tadi ndak ulih.

0: penduduk 10 itu lagu Batusan ke-30. Tentu ya mai kita mulai ke pengingat laban minggu yang kemarin nadai catatan sepejuara. Tentu ya 2 minggu ke sebedal tu kita engkan nak ingat lagi penduduk 10 itu lagu ba catatan sepejuara Tusun ke-29. Kita dengar ke dulu recap catatan sepejuara Tusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin. 10

kadama bak dunia pemerintah kita Iban, lagu tiga kak Yampu. Lalu wadini penduduk lagu Esna Nala tu lagi terpejuah sama meh kita berarti ke program tu untuk penghujung program. Lalu nanti kita ningah tau ke berarti ke Megak Batusun ke 29 lagu Ari Doni Lang ke diberi nama penawar pegubat api. Dua minggu dah kalah jadi juara. Jadi ke sekali tu mujur kendak Doni Lang tan ke penduduk dirimpu tau ke kita bisik

29, tusun ke-29. Terus ngau penduduk lumur 10. Penduduk lumur 10 ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu. Leka ngau tiun. 6 minggu udah bak carta sampai juara. Karena muka-muka lagu tu nurun sedikit anak tangga. Hari penduduk 39.

Cake. Bapakku penyanyi baru, Aruna Cake. Lekah lagu tu digagak Justin JR. Gau Ronald pun lalu tiu lagu digagak Din Aladdin. Lagu tu nurun segigi na tangga hari mendut ke 8 minggu yang kemari. Hari mendut ke 9 baru 2 minggu dalam carta. Nyak 2 tip mendut lagu ke udah ditemu kita. Mendut ke 10 ngau 9, 10 hari di kuing.

bisik bala kita ia ke kajak pihak engkau bisik bala kita kena sempat bertelefon dah boleh line bak hujung program kita tahu mengundi bak Facebook undi lagu catang siapa juara tajak pun undinya seminak merik 30% ajak ngagai lagu ke bisik bak catang. Okey, teruskan gaya penduduk tika 8 ke 8 ke sekali tu lagu tu udah kalah juara sepengelamak 3 minggu dah kalah juara lagu tu 17 minggu dalam catang.

bertusun sepedatuk sebagai penuduk ikan lapan. Jadi ikan megak siku hari panelis kau dah mujur ningkang ngagi renggat final bak program SCSJ renggat semifinal tu tadi siku penanyi kemujur jadi finalis.

di gagak leka lagu di gagak Daniel Undi tion lagu di gagak Cheryl Kayam. Lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi ko ya. Lalu disada ke Penny McLean dan skop penyanyi baru atau je pihak penyanyi tu bisi nyokak sama sebakan dengan Florence lo nyokak sebakan mengganti kita berarti ke tekeninya bisi mega nyokak sembakan dengan Hedara Helena nanti kita medak video klip tu bak YouTube nyokak sebakan dengan Florence lo kebenarnya.

Cara lagu tu kedai tapi sao bisik balas kedak tadi agi ndak kala ninga ndak kala berarti ninga angka kala program tu tang kadang-kadang kita ndak tu berarti kena mau saya disebut ba program tu bekaul ngau cara milih siti-siti lagu ngak kecata. Jadi ya aba kami YFMD tu cara lagu ke dipilih ngak kecata. Jadi kami bisik tiga itik cata di RTM Sarawak, cata lagu Bidayu, cata lagu Iban atau ke cata sepejuara. Lalu Siti lagi cata 10. Ingat cata 10 tu lagu dalam Jakut Melayu Itai Sarawak. Ingat tiga itik cata.

kelima. Jadi satu, dua, tiga, empat kaki benda ditemu kita. Lima ngaja sepuluh udah ditemu kita penuduk lagu. Okay.

19 minggu. Lagu tu Lekang Otion digaga Vesifaya Nick Ravinsky nyak kemai lagu diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Jadi lagu tu udah kalah juara sebenarnya tu sepenglama 2 minggu. Terus tinggal ke lagu Nick Ravinsky Pengerindu Endak Datai Baadan bab nurut 4 lalu nangkan kenyak terus tinggal ke lagu bab penuduk 3. 4.

0: arus telefon, seminat bak arus telefonnya ke disedia ke kami. Terus ngau penuduk lagu ke dua ngau ke satu. Kalau bak aku nei buah nyebut dulu ni bagi lagu bak penuduk ke satu atau ke lumur dua, lalu ni bagi lagu ke juara. Jadi kita terus ningat ke lagu lumur dua, lalu ditangkan ke ngau lagu lumur satu untuk ke juara ke sekali tu.
1: Dua.

0: ke Bedau lagu ba Carta Sapa Juara. Di Bedau buat dia tu ba Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire Fest.
0: Juara.

nurun segi kena tangga ke sekali tu 11 minggu dalam carta, lagu tu 2 minggu udah kalah jadi juara. Lalu kita bisik juara baru ke minggu tu, lagu Ari Kelemayang Band, Nuan Berulah, leka ngau tion lagu tu digagak Dixon Boss. Lagu tu nikit segi kena tangga, Ari penduduk tiga dua, gagak juara minggu tu 8 minggu udah bak carta.

0: Hari Intan, bab penduduk 310, leka ngelkian lagu tu dikakak penanyi Tok Empu, Eddie Queen, lagu bab penduduk 310, dekat pansut Aricata, lalu tentu ya, Kitai, Bisik, lagu baru, kedekat di pansut akan nganti, lagu Eddie Queen tu lagi. Terus dengar ke lagu, ke pansut Aricata.
1: Lagu pansut, minggu tu.

0: En Siban. Lekat lagu tu digagak Stanley Tio. Yang lagu digagak Tony Engkabi. Ya, banyak tadi lagu kedi pasuk ke dalam carta ke sekali itu. Udah kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai pengundi ke dekat ngundi lagu bak carta sampai juara tusun ke-30. Jadi terus mulai dengan kami bertemu baru kita bak carta sampai juara tusun ke-31 tentu ya bak tusun ke dekat atai aku dekat mic ke kita sekedar ada berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ 39 Renggat Final.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Eh, sunyi? Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.
2: No.

0: Amin subak je. Spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Amin nangkap apa ini ku dek ngok. Tok tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Tidak ketua ini, kan orang ini kebasannya. Nggak jadi kain itu. Pengantar kami subak. Nyak kami itu subak. Nah, ada yang no, semua ke darah-darah. Makanya magang. Nyak kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami itu pindah. Nah, lebih hari ini udah silih. Bajiak magang. Kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, urang kan ayam dini yang ambil perideng kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Dalam setiap piece, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Radio BC Maguro.
1: Aku di langka kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta tu meka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia meka, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Menyati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tik Nenggang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, Orang Ti Berdarat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu muka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Aku Laisa Jalai. YFM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Segulai selamat YFM.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpe hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

Dalam setiap pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.
2: No.

Hayati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulian dur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau ratas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Anda nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahu nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling melerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: tak kami subak yang spray karga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ame nangkap api ku dek ngok tok tok bekas anggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya tidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, di nadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Akak tu buat tabung darah yang memang cukup lah, buat paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena berhospital aja. Labannya bisi anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sih ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi. Hospital luar bebayarnya pun bisi ngami. Inti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ia keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tok tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manungwa penukuran masai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

dengan lagu Bak Yefon Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tu uleh ngerusak pening kita. Volume Yefon patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: Καμπανακού. Μη καμπανακού!
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang Irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kleda tu meka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anang lebau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia meka tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Siapa ganuno time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, nuan ye galeri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni lah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama aku buah aku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Modek.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

rindu, kita yang rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai

0: kereta Nuan. Nuan Mega tanggungjuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi.
1: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
2: Di YFM Bagulai Sejalai.
3: Kuching 101.3 FM.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 9 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala kementas, kami nemu nuan segi medak kami, lalu minggu tu, hari minggu kami bergulai dalam gereja, atau rumah panjai, nuan kami bersemayang, ngingat ke, hari pengangkat Tuhan Yesus. Kering ke pengharap kami, waktu pagi tu, kami nemu nuan semampai, bisik nakala ninggal ke kami. Itu dibenta kami, dengan Kristus Tuhan kami. Kudekam maca Injil, ke dambe ku Injil Matthew bagi 14 ayat 22 ngagai 33. Jesus berjalai ba atas air. Udanya Jesus ngasuh sada murid nepan perahu, lalu mupuak dulu ke seberai danaunya, lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebuh yudah ngasuh orang mayuh pulai, lalu niki ngagai bukit segi dekat bersampi. Lebuh harinya lemai, semenak Yesus saja bisik dia. Tan burung mayanya, perahu tadi tepan sidak murid nyau udah jauh hari tebiang, lalu dipangkak ke gelombang. Lepas sidak nanjak ribut. Ba antara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Yesus mansang lagi sidak berjalai batas air. Tan lebuh sidak medak ia berjalai batas air, sidak balat amat takut lalu nyaruh antu. Dan bisa selalu tekalanya berjakuk ngau sidak kuya. Anak takut. Aku tu, anak takut. Peter lalu nyawut, ya Tuhan, entinya amat nuan. Asuh ku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus kitu ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ya takut. Lalu lebuah, ya baru dekat belabuh tenggelam. Lalu nyerawah, Tuhan selamatkah aku. Yesus lalu tekalanya nyapa ya lalu berjaku. Min amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang. Lebuh seduai nepan ngagai perahu ribut lalu tedua. Sedak ke dalam paraunya lalu nyembah ya aku sedak. Nuan amat anak Allah talang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi genteran kara Injil kederinga kita dan biar ribut Matthew. Pengingat kebekuasa amat, peguna amat, pengarap, pengandal, lebuh maya ketai kakang hati, tukar lebuh maya ketai tusah. Jadi tu tadi, ngingat ke Jesus berjalai batas air. Pengawal ajih, tukar maya ke, dikingat ke, sedap murid, lebuh Jesus nak tenggelam, tukar nak karam. Jadi lebuh Peter kemendak Jesus berjalai batas air mega dekat nguji. Ia nyebut Tuhan entinya amat nuan. Asuh aku berjalai batas air ngagai nuan. Dito kita udah meda Peter ngada jakut enti. Ertinya bisi pengharap tang ka bisi kakang. Labang ngelamatuk pelabaku nak kalak sedai meda. Orang berjalai atas air tang dak tenggelam. Terlebuh Peter ke meda pemalat ribut, ya lu takut. Dalam penakutnya tadi, ya dekat labuh tenggelam. Lalu ya nyarawah, Tuhan selamatkah aku. Ya berkenyak mah kita. Suah kita, ngangau Tuhan, Tuhan selamat ke kita. Selamatkah aku. Jadi itu kita patut ngingat ke namanya senang, atau namanya tusah, kita patut fokus ngagai Tuhan Yesus. Lalu andal ke kuasa ya amat uliah menyelamat ke kita. Jadi lebuh kita ke tusah, lebuh kita ke labuh dalam perjalai pengharap kita tu, kita semampai ulih datai ngagai Jesus awak kia mantuk kita. Lalu kita nemu yang disigit ngangkat ke kita baru, lalu ngiring kita nengah gelombang penusah, tukar nengah ribut penusah kenyadi dalam penghidup kita. Jadi tu ngajar berguna aman andal ke Jesus dalam semua utai kenyadi dalam perjalai pengharap kita tu indah. Bermaya utai kena disangka kita nyadi tu ke lebuh maya kita ngasai ke dari tenggelam dalam pengharap kita tu. Jadi tu ngingat ke kita semina ngau pengarap ngau pengandal aja dalam Jesus kita uliah ngelaban tajak kita nemu kita udah menang tang penguji dan segi bisa datai tang kita nemu muka Jesus bisik datai begulai mantu ngiring kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua Hindu. Lalu berberkat Ahmad anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus inailah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalah talo. Ti madu berkuasa merkat kita semua. Apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya debang.
2: Nya di pantun perangsang kita dikena kita ke lelaki maya nebang inya munyitu.
3: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung tuntung manawal rimba. Tu bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang punggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tau kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku undu gawa kita pagila.
4: Kuching 101.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Ye lagu berpadu nyawa ke dibai Desmond GP ngau Priscilla. Udah ungkup tua ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.23 minit pagi peninga ya. Ya tadi lagu dikena ngepun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu sari tu 9/8/2026 ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua peninga YFM ya ku dah tumu dan ni pagi tu peninga nyangkanya dekat nurung ke gereja kini tau ke kita nyangkanya mesti pengawak ke dekat dia tu kini pagi tu out selamat ngepun ke pagi kita pegulengau kami bak YFM pemegang ngepun ke pagi kita ngau tucum ia ke pemadu manis pagi tu. Okey, jadi pagi tu pendengar kita bergulai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Pemegang ngagi pendengar kebukai nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu tau ke nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala gerai sama bala likun meh dalam gereja semua pengawak ke dekat dia tu kita bakal ke pagi tu. Okey, nak kira dini alain tu kita jam ke Datuk Peningah ngarak ke program kita terang di pendian ke kita ngena frekuensi ya ke semak dua kita diau tentu ya kita ya ke diau di luar benua Sarawak kita ya ke diau di Semenanjung Malaysia Sabah kini tak ke Brunei Kalimantan Indonesia kini tak ke di menua Tasik ke Bukai kita boleh mendengar kami ngena RTM Click ya memang kita ya ke BC Astro kita boleh mendengar kami ngena channel Astro 871. Okey, jadi tusun program kita peningah mengkup ya ke pagi tu tentu yang ada berubah dia lepas tu lagi dia kita sama belah mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nak aku maca pesan berat ya ke basic diterima kami by email yfmiban@gmail.com pihak maga by nombor WhatsApp kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 pagi dia kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi bak jam kita ke penundi lagi peninga pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan bak program Lalau Penghidup ya. Ke penundi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat. Bekanyak meh tusun program kita ungkup ia ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningan. Jadi mari selamat pagi dengan peningan kita ia ke diau di Bintulu mendiang ke kami ngena 97.5 FM. Tok lagu ke dibai Zamri Amira Salam Manis Anak Gula YFM Pengerak Pagi.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ke semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul.

Chef Di Chua, pendang siang ketiri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sekali lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengeran siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilam. Pesan tu hari aku, Grace Chef Di Chua, bergulai dengan YFM.

0: Sarinya ini habis saya beli gelang.
1: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
0: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Penyakit tengkulak ti tak kau sakit jantung. Semengkah hari penyakit tu pengaduk mayu. Monoren.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam bagak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta bagak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikan jadi pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari ceria anak unting tau ke inai mamut, madah ke pemati lakia, pageh anak star, pageh anak star tau ke ake nyamun, tau ke ake nyamun, tau ke apai mamut, tau ke apai mamut udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu deka disengai bebala maiwah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 serta deka dianjung ke kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batang Layau, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Tayah, Batang Skreang, Batang Kenawit, Aik Puak. Semua kita ke dipesannya tadi tau ke kita ia kenglala pagih anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut tu dipinta sampau datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan ya kunando pesan tu baru pesan pemati tu datai ari ceria anak unting tau ke inai mamut madah ke lakia ya, pagih anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah narai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu dekat disengai bebala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batang Layau, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Entayah, Batang Skreang, Batang Kenawit, Aik Puak serta maga kepembelayan kebuka ya. Ia kenalah dirintai ke dito minta kita sampah datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan. Okay, lalu pesan ti kedua tu peninga pesan pemati itu datai hari semi ane nyerapung ngari ke beti ane ambu hari panggau lama Sri Aman madah ke pemati ane ya Wilson sampai ane Joseph Wilson sampai ane Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 ba spitamiri nyadi Wilson sampai ane Joseph tu deka di baik pulai ngagai rumah inaya ianya ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Yati tau ke Moli ane ambu kediau ba Johor amoi ngau ambu mega di Johor serta mega kepembelayan kediau ba Kampung Poai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit A Ngau B Ensurai Batu Besai Tiga Berumah Kepembelayan Ba Kelintang Miri Selepung Panggil Ngau Melugu Kuari ya serta megak kepembelayan kebukai ia kena Allah dirintai keditu kenglala Wilson sampai anak Joseph ia kenglala Wilson sampai anak Joseph ya nyadi ia tu dekat di intu bebala maiwah kena malam 9 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 8 2026 ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya jadi semua kepembelayan dipinta datai sampau ngagai rumah inaya ianya terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya iki ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai ari semi anak nyerapung ngari ke beti anak ambu madah ke pemati Wilson sampai anak Joseph Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 jadi ia tu dekat disengai kena 9 hari bulan 8 2026 ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman lalu dekat dianjung ke pendam kena 10 hari bulan 8 2026 ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Yati tau ke Moli anak ambu amoi anak ambu sedaya tu di Johor lalu kepembelayan bak Poai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit A Ngau B Ensurai Batu Besai Tiga Berumah kelinteng miri selepung panggil ngamaga melugu kuari serta kemablayan yang kebukai kenala dirintai ke dito kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Wilson sampai anak Joseph. Okey. Lalu pesan ketiga untuk peninggal. Jadi pesan pemati itu datai hari ganti anak jetai ya. Madah ke apa ya. Jetai anak mubang. Jetai anak mubang. Tau ke ex di rumah Sabah Kruin. Udah nadai kena 8/8/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Berbala Maiwah kena 9/8/2026. Ianya hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena 11/8/2026. Ianya kena hari 2 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan. Ia dia ber Sepan, Sebang Padang Bilun, Sebang Kuari, Sebang Abit Tau Kejagu, Telagu Semada, Jeruak Sungai Pinang, Simunjan, ianya Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun serta maga kemelayan ia kebukai kenalah dirintai ke dito kenglala jetai anak mubang kenglala jetai anak mubang tau ke ex dari rumah Sabau Kruin ya yaitu tadi dekat di sengai berkampung Sabau Kruin Lama Balai Ringin Serian penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Roslin anak jetai bernumor kusung 11-1-1-4-0-9-1-4-1-9 tau ke Nica anak Tommy kusung 11-396-77-673 ya ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai madah ke apa ya jetai anak mubang tau ke ex dari rumah Sabah Kruin udah nadai kena 8/8/2026 jadi ia tu dekat di Intu Berbala Maiwah kena 9/8/2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung kena 11/8/2026 ianya kena hari 2 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kedia Sepan Sebang Padang Bilun Sebang Kuari Sebang Abit tau ke Jagu Telagus Semada, Jeruak Sungai Pinang, Simbunjan, Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun, Ngau Kapal Melayu yang dikebukai kenalah dirintai ke ditu, kengelala, jetai anak mubang, tau ke ex dari rumah Sabau Kruin ya, jadi itu dekat di sengai buat kampung Sabau Kruin Lama, Balai Ringin, Serian, penerang ke siliak kita tahu terus bertanya dengan Roslin, anak jetai bernumor kusung 11-1-4-0-9-1-4-1-9 tau ke Nica anak Tommy 011-396-77-673 ok kejap mai pesan ke bisik terima kami ke pagi tu peninggal yang kita akan dekat nganjung pesan boleh terus email dengan maga WhatsApp konti kami bawa awak pengerak pagi.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, gini nampong baru pesan berat kita ke pagi itu peninggal. Jadi pesan ke sekali itu datai hari Estiza isi tau ke Duna anak Selemun dekat madah ke Indaya Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10 hari bulan 8 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Semelatung Isu Sibau Rumbau, Sungai Semabang, Kedumpai, Kepayang, Sigak, Sungai Indai, Limau Pantuk, sampai Patuk Pantuk, Sungai Rama, Sebuyau, Sungai Pinang, Telagus, Jeruk, Simpang Punda, Pala Ringin, Remun Serian serta megak kepembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk. Ia kengelala Catherine Ulat anak Morrison Anding. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai anak Yempu bernama 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Kita uliah berkelipun dengan duit nombor tu nadai dipadah sapampu nombor tu minak madah ke tu nombor anak yang tadi au. Iki ku nandu pesan tu baru peninggal. Pesan tu datai hari Estiza isi tau ke Duna anak Selumun madah ke Inaya Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kedia Semelatung Isu Sibau Rumbau Sungai Semabang Kedumpai Kepayang Siga Sungai Indai Limau Pantu Sapek Pantu Sungai Rama Sebuyau Sungai Pinang Telagus Jeruak Simpang Punda Balai Ringin Remun Serikat Remun Serian serta magak kepembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk. Ia kengelala Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding ya. Jadi ia tu dekat di Intu ba rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai anak Yempu banumo 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Okey, lalu pesan ke sekali tok peninggal pesan pemati itu datai hari terumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau Endun anak Jimbau ya tau ke Indai Ningkan ianya bini Niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia rumah Linggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibutik Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, Rumah Malaysia, Menua Batu Ampau Indonesia, Selangau Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuak Bakung serta megak kepembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk. Semua kita dipinta datai ngegai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya. Jadi mayang ubur bedau ditetap kagik laban lagi nganti penatai bala kaban belayan ke bukai penerang ke siliak kita tahu terus bertanya ngagetoi rumah William Sabah bernumor 014-227-3562 ya aku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari tu rumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau Puan Endun anak Jimbau tau ke Inai Ningkan tau ke Inai Ningkan ianya bini niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke diau baru Melinggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibuti Sungai Nyipa Bakung Sungai Tisam Rumah Malaysia Menua Batu Ampau Indonesia Selangor Mukeh Sungai Liam Bakung Sungai Seputi Bakung Logan Manuk Bakung Ngau semua ke pembelayan ke Bukai kanalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai ngagai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya jadi mayang ngubur ke Puan Endun anak Jimbau tau ke Neningkan tu bedau ditetap kagi lawan lagi nganti penatai kaban belayan ke Bukai ya penerang ke Siliak kita tau bertanya ngagai terumah William Sabah bak nombor 014-227-3562 ya lalu pesan ke sekali tu peninggal pesan ngetah sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetah sulit lalu berantu niang indah ya niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak ya jadi pengawak tu dekat dia tu kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ke dia bak batang DJ batang bawah DJ Tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga Libai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Pemanjai Jalai Ulu di Jeh Selangau serta Kampung Melayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke Dito, semua kita dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu. Niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya. Berantu serta ngetah sulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak baru rumah Simon Ulu di Jas Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ya malam hari 6 penerang ke sili lagi kita tau bertanya terus ngagai Josephine tau ke Indai Jeluak bernumor 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Inai Nggi 011-1986-2611 tau ke Nyalung tau ke Apai Nyai 013-961-1210 ya ku nanduk pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai sidak ya ianya niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ngetah sulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya jadi pengawak tu dekat di atu kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu di Jiah Selangau pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke diau ba batang dijiah batang bawah dijiah tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga libai batang kenawit Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu Lapan Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Sepemanjang Jalan Ulu Dijiah Selangau serta Magang Kabang Belayan Kebukai. Ikenalah dirintai ke dito semua kita dipinta datang magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya. Baru Masimon Ulu Dijiah Selangau kena 15.08.2026 ya. Penarang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngake Josephine tau ke Indai Jeluak bernomo 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Ngi 011-1986-2611 tau ke Nyalung tau ke Apai Nyai 013-961-1210 ya. Iki kenyak meh pesan ia kesempat dibacaku ke pagi tu peninggal ba awak kita ke sekali tu pukul 7:30 ke lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching ya tu lagu ke di by Stevenson Selendang Biru YFM Pengerak Pagi.

0: atau kelebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat pagi Dato kita berulai dengan aku Imelda Johnny ba berita pagi hari Minggu 9/8/2026. Keterubah tu batang berita. Premier bisi merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengerja pengawak perintah Sarawak. Serikai diiring dengan projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di Tepagang, Muntan, potensi Gunung Buddha. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerja pengawak perintah Sarawak diberi tanda nyangka dekan terima bonus 2 bulan gaji berindik hari penegak penuduk wang negeri itu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penambah penata pemisi negeri udah meri peluang agar perintah berunding ke atur meri insentif to. Penata pemisi Sarawak nambah 2 kali lipat niki ari kira-kira 7 bilion ringgit ngagai 14 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun keterubah pentadbiran perintah negeri. Tejap pihak yang madah ke pengawak merik bonusnya mengkang berpanggai bak gaya perkara wang serta dekat dipadah ke maya bajet Sarawak ti dekat datai. Kok yang nambah, penambah pengulih hasil negeri itu megak udah ngujung ke perintah ulih berjalan ke mayuh macam inisiatif pemansang ngongintu pengelantar mensia mayuh yang kaum atur pelajar nak berbayar untuk peranak Sarawak. Ia berjakuk ngagai media pengudah berjadi ke pengerami Sarawak Ku Sayang SKS di Serikai. Bekau ngau pemansang di Serikai, perintah Sarawak merambu dekat ngaga alur jalai baru di nyambung Serikai ngagai Bukit Kinyau. Tu dikena ngedegap ke rentayan penyambung serta nyukung pemansang kandang endur bertanam tik baru. Premier madah ke upis tanah ngau penyukat Sarawak udah diberi tanggung pengawak nyedia ke anggau ungkus untuk penyambung jalan alun ti dikelala nyadi missing link dalam rentayan penyambung Serikai. Pengawak ngangkat jalannya dekat nuku ke agik jalan ke dia tu nyengkaum jalan Serikai bypass lalu nyambung kandang endur bertanam tik baru hari baru agensi pemansang Data Rajang Rada. Pemansang bak kena menuanya megak dekat disukung ngau pengawak ngangkat ke bekal air ngau kuasa dikena merangsang aktiviti ekonomi baru. Ia maksud ke Jakoto pengudah nemuai ngabas palan projek Jalai Serikai bypass. Pemansang rentayan penyambung sebagi ari mayuh bengkah projek ke benung serta dekat dipejalai ke ungkup bagi menua Serikai. Bagi menua Serikai udah ngerikut ke pengawak berjalai ke projek pemansang tiba ungkus urung 4.9 bilion ringgit mungku inisiatif hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rakda atau pemansang Malaysia Lumpau ke 12 RMK 12, belanja alternatif ngau projek rakyat. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke penyampaunya mungkul 34 projek radar, 63 projek RMK 12, 114 projek belanja alternatif ngau 28 projek rakyat. Tunya rangkum sektor ekonomi, pelajar, penggerai, infrastruktur, perangka guna mensia mayuah, lumba ngomain ngau digital. Penembuk projek jematan Tun Tuanku Haji Bujang Mega merik empas kebesai ngagai atur penyambung ngau sosial ekonomi peranak ari Kuala Rajang, Pulau Beruit, Daro ngau matu ke Serikai. Ia maksud ke Jakoto bak pengawak ndo berjadi ke program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Gaya hari di Sarawak dipelabak ke mengkang rangkai dalam kandang beberapa hari terdekat datai pangka hari gaya monsun barat daya ngau biau balai Dolphin. Direktur Upis Meteorologi Sarawak, K.
Khairun Najib Ibrahim Mada gaya ari ke bangsa tu tau nambah ke risiko sebun asap meraka garis antara menua. Berindi ari penambah penyampau tumpu angat di Kalimantan. Nitiah ke data ari Pala Meteorologi Khas ASEAN ASMC kena 7 hari bulan 8 tu tadi dia bisi 645 tumpu angat ditemu di Kalimantan tebal agi beradap Kalimantan Barat. Semenyampau 22 tumpu angat mega ditemu di Sarawak Ngau Sabah. Ia madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisi potensial mai asap ari kandang endo menuanya ngagai Sarawak kelebih lagi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan negeri tu. Mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti baluau suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betunu cara terbuka maya musim rangkai tu. Ia maksud ke jaku tu maya nerimakan ngau telefon ari RTM di Kuching. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemuntan kontraktor nembuk ke projek jalai tiba ungkus lebih 100 juta ringgit nuju ngagai mentawai merik penangguh bak pengawak muka potensial Gunung Buda jadi palan dagang temuai di Limbang. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projeknya diketu ke pengudah kontraktor nejuk ke projeknya di ngujung ke perambu pemansang ungkup kandang menuanya terjanggal. Numbuh ke akses ngagai mentawai guna amat dikenanya dia jalai nuju Gunung Buda dinyadi aset dagang temuai ti berga di Limbang. Atau benung di pejalai berkawuk ngau ngidup ke baru jalainya yang kawuk mengguna jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ia madah ke Raban Sida dekat terus ngenatai ke peminta berguna endonya dia ke simpang ari jalan besar SSLR Fasa 2 nuju ke Mulu ngau Gunung Buda. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke pesta lumpur berbuak di Kampung Maritam Limbang. Dikas boleh pengawak graduate TVET Mara Bintulu mangai 90.94% nakak bulan 8 tahun tu mandang ke peminta tertinggi ungkup tubuh pengerja pengawak tilandik dalam sektor industri. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Tuki madah ke pemansang Bintulu tinjadi hap minyak ngau gas kuasa tau dikena baru ekonomi hidrogen ngau teknologi kurang karbon berguna ke pengerja pengawak ti kompeten. Kok ya, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET ukai agaknya dipilih ti kedua tang udah nyadi pelasa tegap dikena ngada ke moda mansia ti berpengelandik tinggi dikena napi guna industri jemah ila. Ia maksud ke Jakoto lebih berjadi ke pengerami convocation ke 10 TVET Mara Bintulu. Bak pengawaknya bisi 276 ikut graduate nerima certificate ngau diploma pengudah nembuk ke pelajar dalam mayuh bengkah bidang teknikal ngau vocational. Kok ia madah, institution TVET bempu tanggung pengawak ti berguna amat dalam nyukung pemansang ekonomi negeri ngau menua. Dengan cara ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandik dikena nangku peminta market kerja. Seni tanda naga ngau singa di Sarawak terusnya di pelasa penyerakup ti sama dipasuk mayuh macam pupu raban bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato Insinyur Lo Ke Chiang madah ke pengawaknya ke dipasuk komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sitik-sitik raban tanda naga ngau singa mandang ke seni budayanya ti inklusif. Perkara ti bangsanya naranak ke pemetiati penyerakup ngau pemayak antara pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pekit edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura, ngau Malaysia. Pengawak tu nyadi pelasa untuk mantai ke penau bak raban nembiak biak umur
jurulatih ngau raban teknika ngeremai ke seni pesaka asalnya ngagai rebak dudi ari. Ia megak ngelalau raban penyerta ti agi biak umur ngambil kenyaga disiplin maya belatih serta endak ngelengkak ke pelajar sida. Empat ikut atlet biak umur dari kelab Taekwondo Rising High di Miri dekat ngari ke Malaysia berpekit Taekwondo One Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sidak tu ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus 18 tahun, Muhammad Safarizal Asfar Muhammad Faizal 16 tahun, ngau Arma Sazanani Muhammad Ali ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi di sebelah berumur 13 tahun. Paket tu dekat diatur kena 15 ngau 16 hari bulan 8 haba Kukiwon So. Sapit Menteri Luar Kemegak Kaban Parlimen Sibutik Datuk Lukanisman Awang Sauni ngarap ke pengawak ngau masuk paketnya tau oleh mantu ngada ke Mayuh Agi Champion Taekwondo Ari Sarawak. Empat ikut sidanya udah ngulut latih intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi mungkul perkara pengeregas, teknik, taktika ngau bersedia hari suka runding. Ia maksud ke Jakotuk ramau pengawak nyuak ke Menira Sarawak ngau Malaysia serta pengerami nganjung kontingen Malaysia di stadium tertutup Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Premier bisik merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengerja pengawak Perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di terpagang muntan potensial Gunung Buddha. Nyak nakak berita pagi hari YF Miban di Kuching, beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Serabah Nura Dagang Ari Munatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tibsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di Menuatu. Tu nang bepun Ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyengkaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrian Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kagi duit tibesai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak setengadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narik hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Segulai sejalai ga YFM, ba program 30

Tungkat semangat lagu kedibai mawat peningah. Ya udah merenang kita ba awak pengerak pagi ke pagi tu. Ba pagi hari Minggu sari tu 9 dari bulan 8 2026 lagi mengkang segulas challenge aku Imerda Johnny tak kemel nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Ya jadi seluruhan bersamping ngarak ke kita.

sama bala likun nak ngira dini alain do kita jam ke dia tok peningah sekali kenyak kita benar barang tu jalai kini tok ke benung gereja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu bembaga ngagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak jam ke dia tu lebih lagi kita ke gawak shift peningah ngarap ke terus rahsia ngati berjalai ke pengawak kita bakal ke sarito ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini sarito out nak ngira kini ke berjalai ke pendengar kita tau ke nama ajak pengawak ke dekat di kerja ke kita peningah ngarak ke sama belak berjimat serta muncul dalam gereja semua pengawak ya. Kelebih lagi kita ya ke gawak di luar rumah jam ke dia tu peningah ngarak ke sama belak berjimat sama belak nyaga pengerai nanti ulih hanang kelalu lama dia di luar rumah laban gaya hari kita jam ke dia tu cukup ya ngat peningah serta maga gaya hari ke balat bersebun ya. Jadi ngarak ke kita sama bela nyaga pengelikon dari impu nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peningah ya. Jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Airi Sumping Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Roslina nanti rindu padah rindu YFM segulai sejalai.